0: Jari wiru sering digunakan dalam hajatan, pernikahan hingga acara adat. Wiru jari ini menjadi simbol kesopanan sekaligus penghormatan serta warisan budaya yang menambahkan nilai ketelitian dan kesabaran. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pantai Sumur Tiga di Gampong Imalu, Kecamatan Sukajaya merupakan destinasi populer di Pulau W, Sabang. Pantai ini terkenal dengan pasir putih kristal, ombak besar, serta peninggalan sejarah Perang Dunia II berupa bunker dan benteng Jepang. Nama Sumur Tiga berasal dari tiga sumur alami yang berisi air tawar yang dahulu sering dimanfaatkan warga. Meski kini sudah tidak terawat lagi, lokasinya berada di timur Pulau W. Selain bersantai dan berenang, wisatawan dapat snorkeling, menikmati panorama dan lainnya. Saat libur panjang, kunjungan wisatawan meningkat hingga ratusan orang per hari, menjadikan pantai ini kombinasi menarik antara wisata alam, sejarah, dan budaya. Sekian info dengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Like kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

88,4 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Setelah tadi kita ngomong keamanan anak di lingkungan pendidikan dulu ya, sekarang kita masuk ke persoalan yang penting juga nih, yaitu kesehatan. Sebab pendidikan yang baik tentu butuh anak-anak yang sehat. Jadi mengutip dari rri.co.id ya, yang melapor ke kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Sumatera Selatan yang mencapai 33.582 kasus pada Juni 2026 dan sekitar 12.000 pada September 2026 ini. Angka ini tentu jadi perhatian ya, terutama ketika kondisi kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Anak-anak khususnya balita termasuk kelompok yang perlu mendapat keperhatian lebih ketika terjadi pencemaran udara. Saluran pernapasan anak ini masih berkembang sehingga paparan udara yang buruk itu dapat memberi kedampak terhadap kesehatan mereka. Karena itu, wong tua perlu memperhatikan kondisi anak. Misalnya ketika anak mulai mengalami batuk yang tak kunjung membaik, mengalami sesak, napas berbunyi atau terjenguk lebih lemas dari biasanya, jangan anggap gejala tersebut sebagai sesuatu yang sepele. Terutama ketika kondisi udara di lingkungan sedang buruk yo. Di sisi lain, perlindungan kesehatan anak tentu tidak cuma jadi tanggung jawab keluarga. Sekolah perlu mengetahui kondisi udara sebelum melakukan aktivitas luar yang di luar ruangan. Fasilitas kesehatan juga harus siap memberikan pelayanan. Dan pemerintah perlu memastikan masyarakat dapat informasi yang jelas mengenai kualitas udara serta langkah perlindungannya. Jadi ketika angka kasus ISPA meningkat, pertanyaannya itu bukan cuma berapa jumlah kasusnya, tapi juga seberapa siap kita melindungi anak-anak kita dari resiko tersebut. Nah dulur, kesehatan anak ini butuh perlindungan sejak sebelum mereka mengalami gangguan kesehatan ya. Tapi ketika kualitas udara sudah berada pada kategori tidak sehat ataupun berbahaya, langkah apa sih yang harus dilakukan untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak ini? Mulai dari masker hingga kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, kita bakal simak informasi berikutnya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: 88,4 Pro.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan dulu, Reh. Jadi kita masih ngomongin tentang kesehatan, pendidikan, dan kenyamanan untuk anak-anak di era sekarang, di musim kabut asap ini, Reh. Jadi ketika kualitas udara memburuk, kita tuh sering jingok masker tuh jadi salah satu pelindungan pertama yang digunakan ke masyarakat. Tapi apakah pengamanan penggunaan masker baik itu lah cukup untuk melindungi anak kita? Jadi mengutip dari rri.co.id ya, yang melaporkan kalau kualitas udara Palembang itu mencapai ISPU 195, yang mana ini masuk kategori tidak sehat. Jadi dan pada periode 1 hingga 21 Agustus 2006, Dinas Kesehatan juga mencatat 9.300 lebih kasus ISPA di Palembang. Dan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, Pemkot Palembang menyiapkan 10.000 masker dan meningkat ke kesiapsiagaan fasilitas kesehatan. Langkah tersebut tentu penting, yo. Namun perlindungan anak dalam situasi pecah ini membutuhkan lebih dari sekedar bagi masker, baik. Wong tua perlu ketahui kapan anak sebaiknya tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Sekolah juga perlu memperhatikan kondisi udara sebelum ngaduk ke olahraga atau kegiatan luar ruangan. Dan masyarakat perlu mendapat ke informasi yang mudah dipahami mengenai kualitas udara. Karena bagi anak-anak, pembatasan aktivitas di luar rumah itu juga punya konsekuensi. Mereka butuh kawan bermain, ya, butuh bergerak, butuh bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Artinya ketika udara tidak sehat, kita perlu cari keseimbangan antara melindungi kesehatan anak dan tetap memenuhi kebutuhan tumbuh kembang mereka. Disinilah pentingnya perlindungan yang menyeluruh, bukan cuma pakai masker gitu, nah, tapi juga Cak Mano mencipta ke aktivitas yang tetap aman bagi anak-anak. Nah, dulur, masker ini ialah salah satu perlindungan, tapi bukan satu-satunya solusi, ya. Apalagi kalau anak ini mulai mengalami gangguan pernafasan. Lalu, apa sih tanda-tanda yang harus diperhatikan wong tua ketika anak mulai terdampak kabut asap ini? Kita lanjutkan informasinya setelah satu yang ini, ya. Tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

Lama-lama 44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cek Ewane. Kita masih di dunia anak dengan tema Demi Anak Kita, Pendidikan, Kesehatan, dan Kenyamanan yang Harus Dijaga, dulur ya. Kalau tadi kita sudah ngomongin tentang ruang aman bagi anak-anak dan cak mana caranya ya, selain pakai masker ya. Nah, kali ini kabut asap ini bukan cuma membuat pandangan jadi terbatas atau udara terasa tidak nyaman ya, tapi bagi sebagian anak, paparan asap itu dapat berhubungan dengan munculnya gangguan pada saluran pernapasan. Jadi mengutip dari laman rri.co.id, mengangkat informasi tentang kesehatan mengenai batuk dan sesak saat kabut asap serta resiko serangan asma, tenaga kesehatan menjelaskan bahwa partikel halus dari asap ini dapat mengiritasi saluran pernapasan, gejala pecah batuk, sesak di dado, dan bunyi meng itu ketika apa bunyi mengi ketika bernapas itu perlu diperhatikan ya. Terlebih kalau anak tuh memang punya riwayat asma atau gangguan pernapasan lainnya. Bagi wong tua, kondisi pecah ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak harus dimulai dari rumah. Wong tua perlu memperhatikan kualitas udara sebelum ngajak anak beraktivitas di luar. Kalau udara sedang buruk, aktivitas luar ruangan sebaiknya dikurangi dan digantikan dengan kegiatan yang dapat dilakukan di dalam rumah. Wong tua juga perlu memperhatikan kondisi ruangan, pasti kelingkungan tempat anak beraktivitas ini tidak jadi tempat berkumpulnya asap, dan yang paling penting ialah ketika anak mengalami gejala yang mengkhawatirkan, jangan nunda untuk dapat pertolongan medis. Karena setiap anak punya kondisi kesehatan yang berbeda ya. Apalagi yang terjingo ringan bagi si anak belum tentu sama

apa sama bagi anak lainnya. Jadi kewaspadaan wong tua ini jadi bagian penting dalam perlindungan kesehatan anak. Nah, dulur, melindungi kesehatan anak ini berarti memperhatikan tanda-tanda kecil sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Tetapi perlindungan anak sebenarnya jauh lebih luas daripada sekedar jaga kesehatan agar tidak sakit, bae yo. Kita sebagai orang tua tuh dan anak ini punya karena anak ini punya hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh serta berkembangnya. Kita bakal lihat persoalan ini lebih luas pada informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Pagi-pagi makan
2: lebih nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
3: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompat bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah Rumo Krong Bade atau Rumo Aceh merupakan rumah tradisional khas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Rumah ini berbentuk panggung memanjang dengan pintu depan rendah berbahan kayu. Struktur panggung Rumo Aceh berfungsi melindungi penghuni dari hewan buas dan bencana. Selain itu, bangunan ini juga dikenal tahan terhadap guncangan gempa. Rumo Aceh terdiri atas serumo kue atau serambi depan, seurama tengah atau serambi tengah, dan seurama likut atau serambi belakang dan dapur. Serambi depan digunakan untuk bersantai, menerima tamu, dan berkumpul bersama keluarga. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kelenteng Sampokong di Semarang dikenal sebagai tempat persinggahan pertama Laksamana Cheng Ho. Nama Sampokong berasal dari tiga permata dalam ajaran Buddha, yakni Buddha, Dharma, dan Sangha. Cheng Ho berasal dari Yunan, Tiongkok, dan mendalami ajaran Buddha. Sejak perjalanannya di Semarang, melahirkan masjid, kelenteng, serta makam

0: buah kapal yang menjadi simbol akulturasi budaya. Kompleks Sampoko ini terdiri dari kelenteng utama, gua pemujaan, dan sejumlah kelenteng pendamping. Kini tempat ini berfungsi sebagai pusat ibadah, ziarah, sekaligus destinasi wisata sejarah dan religi. Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam nang samalam haji kam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kam ni lah.
0: Uma, bukannya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kayak itu Bang nangai. Kenapa gerang bergesekan bener tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah kau anjir masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Lama-lama ke Mampa Perompar Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Iwan, kali ini kita berada di masih di dunia anak ya, dengan tema demi anak kita, pendidikan, kesehatan, dan kenyamanan yang harus dijaga. Jadi dulur ya, dari pembahasan tentang pendidikan dan kesehatan, kita sampai pada satu hal yang jadi dasar galau-galau, yaitu hak anak. Jadi anak ini bukan cuma perlu dijaga ketika terjadi masalah, mereka berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung sejak awal dulur ya. Mengutip dari rri.co.id, ini yang mengangkat pentingnya perlindungan hak anak menuju Indonesia Emas 2045. Hak anak ini mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita kaitkan dengan kondisi lingkungan saat ini, maka persoalannya jadi semakin luas. Ketika udara tidak sehat, anak butuh perlindungan kesehatan. Ketika pembelajaran harus dilakukan dari rumah, anak butuh dukungan agar pendidikan tetap berjalan. Dan ketika aktivitas luar ruangan harus dikurangi, anak tetap membutuhkan ruang untuk bermain, berekspresi, dan bersosialisasi. Artinya, perlindungan anak ini membutuhkan kerja bersama. Wong tua memastikan kebutuhan anak terpenuhi, sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman, pemerintah menghadirkan kebijakan dan layanan yang melindungi anak. Nah, sementara masyarakat ikut menciptakan lingkungan yang sehat dan ramah bagi anak ya. Pertanyaannya kemudian, apakah semua perlindungan tersebut sudah cukup atau masih ada hal yang perlu diperkuat? Karena ukuran keberhasilan perlindungan anak nih bukan cuma banyaknya program yang dibuat, tapi apakah anak benar-benar merasa kemanfaatnya? Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka merasa bisa belajar dengan nyaman, dan mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan ketika membutuhkan? Dan apakah mereka masih punya ruang untuk menjadi anak-anak ya, Tana? Jadi melindungi anak berarti memastikan hak mereka benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu hak yang tidak kalah penting ialah kesempatan untuk bermain, bergerak, dan bersosialisasi. Terus Cak Mano nih dengan ruang bermain anak di Palembang? Kita tutup rangkaian informasi ini dengan jingok pentingnya ruang bermain yang aman dan nyaman di informasi berikutnya ya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu kita sudah bahas pendidikan dan kesehatan, sekarang kita sampai pada bagian yang sering terlupakan ketika ngomongin tentang perlindungan anak, yaitu ruang untuk bermain dan bersosialisasi. Karena jadi anak ini bukan cuma tentang belajar dan jaga kesehatan, anak juga perlu bermain, bergerak, bertemu teman, dan berekspresi. Jadi mengutip dari rri.co.id ya, yang bercerita tentang Taman Dharma Wanita Palembang sebagai salah satu ruang publik yang dimanfaatkan keluarga untuk rekreasi secara gratis. Di sana terdapat sejumlah fasilitas bermain seperti ayunan, perosotan, dan jungkit-jungkit. Ruang pecah ini penting bagi anak. Karena bermain bukan sekedar ngabis ke waktu, tapi lewat bermain, anak tuh dapat bergerak secara aktif, belajar berinteraksi, mengenal lingkungan, sekaligus mengembang ke kemampuan sosial dan emosionalnya. Tapi ruang bermain juga harus aman dan nyaman ya. Kebersihan perlu dijaga, fasilitas perlu dirawat, keamanan perlu diperhatikan. Dan dalam kondisi kualitas udara yang buruk pecah sekarang nih, wong tua juga perlu mempertimbangkan apakah aktivitas luar ruangan tuh aman dilakukan. Di sinilah kita bisa jingok bahwa perlindungan anak memang tidak bisa dilakukan hanya dari satu sisi baik. Pendidikan perlu dijaga, kesehatan perlu dilindungi, ruang bermain perlu tersedia, dan lingkungan tempat anak tumbuh tuh harus dibuat senyaman mungkin ya. Karena pada akhirnya anak-anak tidak bisa milih seperti apa kondisi lingkungan tempat mereka tumbuh. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi mereka. Dulur, dari seluruh informasi yang kita bahas hari ini, ada satu pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama nih. Sudahkah lingkungan kita nih benar-benar memberikan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita? Berbagai langkah perlindungan tentu sudah dilakukan, tapi masih ada ruang untuk memperkuatnya. Karena menjaga anak hari ini berarti menjaga masa depan untuk Palembang, Sumatera Selatan, dan Indonesia di kemudian hari ya. Demi anak kita, mari pastikan mereka tidak cuma tumbuh, tapi tumbuh sehat, aman, nyaman, dan bahagia.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama datang dari Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang yang merupakan peninggalan kerajaan Goa Talo yang dibangun pada tahun 1545. Benteng ini jatuh ke tangan Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan serta perdagangan rempah di timur Indonesia. Benteng ini berbentuk persegi panjang dengan 5 bastion yang masih utuh dan dikelilingi tembok setinggi 7 meter pada masa kolonial. Tempat ini juga menjadi lokasi pengasingan Pangeran Diponegoro. Kini Benteng Rotterdam berfungsi sebagai pusat budaya, museum, dan tujuan wisata di Makassar. Kompleksnya menyimpan koleksi sejarah, seni, serta peninggalan arkeologis yang dikelola oleh Museum La Galigo. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Silat Godot berasal dari Karawang, Jawa Barat dan berkembang di kampung Sukaati, Kota Baru. Seni bela diri ini menekankan kekuatan untuk keselamatan dan prinsip Caduani, yaitu tidak menantang tapi tidak gentar. Nama Godot berarti menggergaji, melambangkan cara memanfaatkan tenaga lawan tanpa adu kekuatan. Filosofinya berakar pada Weduk Rahayu, Gaga Barokah, dan Canduwani. Gerak dasarnya meliputi gobagan, tocanganan, semplakan, kempitan, dan selapapis. Silat ini dipertandingkan karena gerakannya tetap asli dan hanya untuk situasi nyata. Sekian Inpost Dengar, ingat Perompak Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, teman-teman, kita sekarang udah di obrolan komunitas ya. Seperti biasa di pukul 9 sampai dengan pukul 10 bakal ada teman-teman narsum dari berbagai komunitasnya. Dan kali ini kita ada kedatangan 3 narasumber nih, cantik-cantik mah, ganteng-ganteng, masih muda belia pula ya. Jadi yang kita tahu ya, kita bakal ngobrol tentang suatu yang ini pastinya menarik nih, khususnya bagi generasi muda di Sumatera Selatan. Karena kita bakal ngebahas bagaimana wajah generasi muda Sumatera Selatan bisa tampil membawa nama daerah dan melangkah menuju panggung nasional. Dan tentu saja pagi ini kita kedatangan 3 sosok muda inspiratif. Ada Shakira Azalea yang paling depan ini, finalis wajah pesona Indonesia perwakilan Sumatera Selatan. Kemudian ada Muhammad Khalil Zibran dan Keisha Bayu Azara. Halo, say hi dulu dong.
1: Hai.
0: Makasih nih udah say hi ya. Nah, sudah ada Shakira, Khalil Zibran dan Keisha Bayu Azara nih, luar biasa nih. Semoga semangatnya ini terus terjaga ya sampai nanti benar-benar tampil bawa nama Sumsel di panggung nasional. Nah, dulur, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bakal ngobrol santai, kita bakal kenal lebih dekat nih siapa mereka, gimana perjalanan mereka sampai jadi finalis, apa yang udah mereka siapin, dan tentunya apa yang bakal mereka bawa dari Sumsel ke panggung nasional. Tetap bersama kami pastinya. Mungkin kita kenalan dulu kali ya sama teman-teman kita, pendengar-pendengar kita. Mungkin dari mana ya? Dari depan aja, dari Shakira dulu deh, boleh. Say hi, mungkin udah
2: dicek. Halo semuanya.
0: Iya.
2: Perkenalkan, saya Shakira Azalea Juni ini. Saya berperan kan. Saya sebagai wakil 2 bujang gadis cilik pariwisata dan kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan.
0: Oke, Shakira bujang gadis cilik Provinsi Sumatera Selatan ya?
2: Iya, yang ini pariwisata dan
0: yang pariwisatanya dan kebudayaannya ya. Terus sekarang ini mewakili jadi finalis wajah pesona Indonesia untuk Sumsel juga ya?
2: Iya.
0: Iya, oke. Lanjut boleh dari apa, Zibran?
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Khalil Zibran. Saya merupakan remaja dan juga pelajar dari SMP Negeri 19 Kota Palembang. Sekaligus juga saat ini saya sedang menjabat sebagai winner Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan yang membuat saya dapat bergabung juga menjadi perwakilan dari Wajah Pesona Indonesia 2026 dari Sumatera Selatan.
0: Oke, Zibran bujangnya ya? Ya, bujang pendidikan ya?
3: Iya, bujang gadis pendidikan.
0: Terus kalau Keisha gimana nih? Kenalan dulu kita.
4: Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Keisha Oyu Azahra, merupakan pelajar dari SMP 53 Palembang. Dan saya menjabat sebagai brand ambassador bujang gadis pariwisata dan kebudayaan, serta brand ambassador duta jurnalis Sumsel.
0: Oke, jadi 2 gelarnya ya saat ini. Ya,
4: ada di tahun 2025 juga sebagai bujang gadis pendidikan.
0: Bujang gadis pendidikan. Oh, ya. Berarti seniornya Zibran ya. Gitu ya. Tapi ini kan sebagai finalis wajah pesona Indonesia perwakilan Sumatera Selatan ya. Dan di ajang yang berbeda juga sebelumnya ya.
4: Iya.
0: Itu kok bisa gabung jadi satu gini, gimana seleksinya kemarin itu?
4: Iya, kebetulan kita itu dapat namanya golden ticket, Kak.
0: Iya.
4: Ya, karena sebelumnya kita menjabat juga kan sebagai bujang gadis pendidikan, ada dari bujang gadis pariwisata yang gimana itu satu yayasan atau satu tim manajemen yang membuat kita tuh bisa dipilih mewakilkan Sumatera Selatan untuk ke ajang nasional.
0: Oke. Tapi kalau aku agak penasaran nih ya, mungkin boleh dijawab satu-satu nih, karena aku penasarnya sama kalian bertiga gitu ya. Apa sih yang buat kalian bertiga tuh tertarik ikut Wajah Pesona Indonesia? Kenapa nggak linear aja dari gelar yang sebelumnya gitu? Dari Shakira dulu mungkin, nggak apa-apa tarik aja sayang itu. Iya, boleh kok, boleh tarik aja.
2: Tarik-tarik dari tadi.
0: Iya, atau kita minta tolong soundman-nya di luar kali ya. Dia kayaknya jatuh deh di bawah itu, yang si mixernya bawa itu kali kayaknya. Iya. Iya, udah agak aman sayang?
2: Udah.
0: Nah, iya, boleh. Dari siapa nih? Dari Shakira dulu kali ya. Kenapa Shakira tertarik buat gabung ke Wajah Pesona Indonesia? Selain tadi kalian udah dapet golden ticket kan pastinya. Tapi kan ini gak linear nih sama jabatan kalian yang sebelumnya gitu, gelar kalian sebelumnya.
2: Karena kan sebelumnya Shakira tuh kayak yang pertama kali banget, Shakira tuh belum tahu apa yang namanya public speaking tuh, belum terlalu bisa. Tapi Shakira sekarang udah mulai ada les, belajar. Shakira jadi mau mencoba mewakili Sumatera Selatan gitu.
0: Oke. public speaking masih belajar sampai sekarang Shakira, yeah. Ya. Tapi ini kan untuk persiapan ke nasional nih sayang. Yeah. Kamu gimana persiapannya? Apa udah kayak aduh aku masih kurang deh kak gitu atau aku mah pede aja kak?
2: Kalau aku mah pede aja sih kak.
0: Bener pede aja dulu ya. Iya. Tapi itu sih emang perlu, kita perlu percaya diri. Skillnya oke, tapi kalau nggak pede juga ketutupan, mindernya tuh gimana ya, aura itu menguar gitu kan. Itu kalau dari Shakira, tapi kalau dari Zebra sendiri gimana nih yang buatnya tertarik ikut ke Wajah Pesona Indonesia ini?
3: Kalau aku pribadi tertarik ikut Wajah Pesona Indonesia ini karena sebelumnya kan aku udah pernah mewakili Sumsel untuk pertama kalinya di ajang New Model Crown and Bacon tingkat nasional di Jakarta tahun ini juga bulan lalu. Nah, di sana tuh saya ngerasa seru, dapat pengalaman, dapat menambah relasi, pertemanan juga menambah luas gitu kan. Nah, di sana saya langsung merasa apa ya, kayak ketagihan gitu loh, kayak mau juga, mau lagi gitu. Makanya ketika dapat kesempatan mewakili Sumatera Selatan untuk kedua kali, apalagi kan dapat golden ticket, itu rasanya senang, jadi saya terima dong gitu.
0: Oh, tapi kalau misalnya dari sejak awal kan udah pernah ikut yang nasional juga nih, apa enggak? Kemarin agak placement nggak kemarin yang di ajang nasionalnya?
3: Oh, kalau di ajang nasional kemarin saya dapat gelar juara satu The Best Costume sama Favorit.
0: The Best Costume sama Favorit, berarti placement ya, ya. Nah, yang kedua ini apa nih target Zibran?
3: Oh, kalau lihat-lihat di handbook itu kan ada gelar baru itu Man of the Year. Nah, aku pengen dapat itu karena itu lumayan tinggi pangkatnya, apa sih gelarnya lumayan tinggi
0: ya, iya. Jadi ada target sendiri ya, karena kemarin udah ada pengalaman di nasional juga, sekarang kita coba apa ya, peruntungan baru kali ya.
3: Iya, okay. Bener.
0: Itu dari Zibran. Kalau dari Keisha sendiri gimana nih, apa yang buat Keisha tertarik buat gabung ke Wajah Pesona Indonesia ini?
4: Kalau yang bikin Keisha tertarik sih lebih ke nyobain pengalaman kak untuk ke nasional. Karena untuk Wajah Pesona ini pertama kali Keisha dapat golden ticket untuk ke ajang nasional. Karena Keisha mau coba nih di ajang nasional tuh gimana. Karena dari kemarin itu kita baru mencoba mewakili sekolah kan di sekota Palembang, se-Sumatera Selatan. Dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan mendapatkan golden ticket yang bikin Keisha tuh, oh aku harus coba nih untuk ke ajang nasional.
0: Oke, berarti ini pengalaman pertama Keisha ya?
4: Iya, pengalaman.
0: Shakira juga ini pengalaman pertama nasionalnya?
2: Iya, kalau nasional juga yang pertama.
0: Yang pertama, tapi kalau untuk wilayah provinsi atau kota udah pernah ya sebelumnya ya semuanya?
3: Iya, benar.
0: Oke, tapi kita tahu nih sebagai finalis pasti kan ini enggak dari Sumsel aja, pasti banyak dong, kalian aja bertiga nih gitu dari Sumselnya, perwakilannya gitu. Itu gimana tuh cara kalian buat apa ya, buat mengembangkan diri kalian itu, buat belajar itu gimana? Karena kan ini kelihatannya pasti masih pelajar semua dong, bagi waktunya gimana? Mungkin dari Shakira dulu bisa bantu Kak Yohan jawab gitu.
2: Kalau Shakira tuh kak rata-rata lesnya privat kak. Jadi kalau privat tuh kan bisa ngatur jadwal sendiri. Jadi kalau buat itu tinggal ngatur jadwal aja sesuai sama sekolah, disesuaikan sama yang les.
0: Sama yang les. Jadi berarti yang kegiatan ini nggak ganggu kegiatan kamu yang lainnya dong ya?
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ada nggak sih kamu ngerasa kayak aduh aku capek deh, ini aktivitasku terlalu padat deh, mami gitu gitu?
2: Aku kalau capek ya sering kak, tapi aku malahan kak, aku orangnya kan bosenan ya kak. Jadi aku tuh lebih suka kalau banyak kegiatan kak.
0: Oh jadi lebih suka aktif ya?
2: Iya.
0: Ini lucu ya, karena kalau kita kan, kalau aku kan enggak capek, moker gitu. Tapi kamu lebih suka aktif, enggak bisa gabut ya orangnya.
2: Iya, jadi kalau aku kadang kak, kalau mami lagi enggak ada di rumah, misalnya mami kan suka rapat kan. Jadi aku suka telepon, mami lagi di mana? Mami lagi di mana? Adik nyusul ya, adik bosan di rumah gitu.
0: Oh, memang dicari-cari kegiatannya. Pantesan kamu diikutin kegiatan yang lain biar kamu enggak gabut gitu ya. Itu dari Shakira, tapi kalau dari Zibran sama Keisha sendiri gimana tuh? Bagi waktu antara sekolah, kegiatan di luar, terus yang lain-lainnya gitu gimana?
3: Iya oke, dari aku dulu mungkin ya?
0: Iya dari Zibran dulu.
3: Nah kalau dari aku sendiri tuh hampir mirip kayak Shakira, jadi aku tuh selain sekolah, kegiatan sekolah itu ada kegiatan di luar sekolah itu les ya. Nah lesnya itu juga privat, jadi bisa diatur waktunya. Misalnya kayak ada kegiatan di luar les sama di luar sekolah, contohnya kayak latihan public speaking atau latihan catwalk kan untuk menuju nasional nanti. Nah itu biasanya nanti aku akan ubah jadwal lesnya gitu, menyesuaikan. Jadi tidak mengganggu jadwal les, jadwal sekolah maupun jadwal aku latihan gitu.
0: Tapi Zibran sendiri ada ikut ekstrakurikuler gak yang di sekolah gitu?
3: Ya ada, aku ada ikut satu ekstrakurikuler itu karya ilmiah remaja. Dan itu latihannya hanya seminggu satu kali.
0: Seminggu satu kali,
3: iya.
0: Berarti bukan yang tipe ekstrakurikuler yang menyita waktu banget ya. Jadi masih bisa disiasati untuk jadwalnya. Itu dari Zibran nih. Kalau dari Keisha gimana?
4: Kalau dari Keisha sih sebelumnya tuh Keisha benar-benar ngerasa kayak jadwal ini tabrakan semua, Kak. Jadi apalagi di sekolah kan ikut organisasi.
0: Iya.
4: Itu dari OSIS sama dari pramuka. Nah, dari situ sebelumnya Keisha kan juga baru-baru nih ikut pageant. Jadi sebelumnya Keisha lebih aktif ke sekolah dan kemudian masuk ke dunia pageant. Keisha ngerasa kayak duh, kayaknya harus pilih salah satu deh. Kalau kita ambil semuanya, jadwalnya itu bentrok. Nah, jadinya Keisha milih untuk ke lebih ke dunia pageant. Dan untuk yang kayak organisasi gitu, Keisha baru di kelas 9 ini kan juga udah mulai ada yang baru kan, jabat ada dari kelas 7 sama dari kelas 8. Jadi Keisha milih untuk ke dunia pageant dulu, karena terus juga kebetulan kan untuk kayak wajah pesona setiap di latihannya itu dijadwalin di hari libur. Kayak Sabtu dan Minggu. Jadi insya Allah itu gak tabrakan sama jadwal sekolah, paling sama organisasi aja.
0: Paling sama organisasi aja, iya. Tapi sekarang juga karena udah kelas 9 ada si junior-juniornya yang ngegantiin. Jadi fokusnya kesini dulu aja kali ya buat sekarang ya gitu. Oh ya, sekarang kan lagi musim ujian ya. Udah ujian belum sih kalian?
4: Belum.
0: Oh belum ujian ya. Oh aku lihat beberapa sekolah udah pada ujian gitu. Ternyata belum ya gitu. Ini kan kalian tuh persiapannya pasti udah disiapin jauh-jauh hati dari beberapa bulan yang lalu kali ya kayaknya. Dan kalian, Kak Zaki juga ngehubungin aku dari bulan lalu gitu. Nah selama persiapan itu ya, apa sih menurut kalian yang paling susah kalian buat pelajari? Mungkin dari Shakira dulu nih, yang menurut Shakira yang paling susah apa tuh dari semua yang materi yang dikasih sama tim kalian buat maju ke nasional ini?
2: Kalau aku sih ya Kak, palingan dari public speaking Kak.
0: Kenapa?
2: Sebenarnya Kak, aku nih orangnya Kak, kalau ngapalin dari jauh-jauh hari itu pasti selalu lupa Kak. Jadi setiap aku ngapalin di mepet-mepet hari, aku selalu kayak, tadi apa ya, gitu. Jadi aku paling susah di public speaking sih, Kak.
0: Public speaking menurut saya kira yang paling susah saat ini ya?
2: Iya.
0: Dari materi semua yang dikasihin.
2: Iya.
0: Oke, kalau Zibran sendiri apa yang paling susah menurut kamu?
3: Kalau menurut aku itu, kalau buat public speaking sama catwalk itu kan udah lumayan lama menguasai kan. Karena udah dari tahun 2025 ikut pageant. Cuma masih, kalau aku pribadi itu dari diri sendiri itu agak susah menguasai kepercayaan diri gitu loh Kak.
0: Kenapa? Kalau Shakira pede aja, kalau kamu kenapa gak pede? Gitu.
3: Sebenarnya pede-pede aja, cuma pas di atas panggung tuh rasanya kayak ada yang beda gitu. Kayak rasanya kayak kurang percaya diri. Cuma kalau kita udah relax, udah bisa percaya diri pasti gitu.
0: Pasti ya. Tapi kalau untuk yang kayak materi public speaking, materi yang lainnya catwalk segala macam, terus juga ada misalnya kayak photoshoot tuh, kamu udah lumayan proper lah ya.
3: Iya benar, gitu. Udah lumayan proper.
0: Oke. Kalau Keisha sendiri gimana? Apa tuh yang menjadi apa tuh kelemahan kamu gitu?
4: Kalau Keisha sih sama Keisha Kira Kak, lebih ke public speakingnya. Karena sampai saat ini kalau dari public speaking tuh menguasai cara berbicara. Gimana Keisha tuh kayak masih, duh gimana ya biar di depan umum tuh ngomongnya nggak belibet, nggak susah.

0: Enggak, kayak gimana ya, bingung-bingung gitu mau ngomongin apa. Nah, Kesha masih susah di situnya.
1: Masih susah di situnya karena ya emang sih public speaking itu enggak bukan untuk semua orang gitu. Ada orang-orangnya memang kayak jago gitu. Iya. Walaupun kita udah belajar kan, tapi kalau misalnya ada bakat-bakatnya lah kata orang itu gitu ya. Nah, itu kan tantangan kalian yang kalian rasain ya. Tapi selama ngerasa persiapan ini, ada gak sih yang ternyata kalian tuh ngerasa, oh aku kira ini susah, ternyata oh gak sesusah itu ya gitu. Ada gak momen kayak gitu?
0: Ada sih.
1: Apa tuh? Dari Kesha dulu mungkin.
0: Kalau dari Kesha yang awalnya tuh Kesha ngerasa susah tuh saat apa ya, dari penguasaan panggung kak. Jadi kalau di panggung tuh kan kita harus bisa lihat kondisi, gimana cara kita bawain gaunnya, gimana cara kita ngomongnya juga, nyampein pidato kita atau speech kita kan pada saat di atas panggung. Itu aku awal kiranya tuh kayak, duh susah nih kayaknya, aku gak bakal bisa ngomong di atas panggung. Aku gak bakal bisa nunjukin kepercayaan diri aku gak bakal bisa nunjukin diri aku yang bagus gitu. Tapi ternyata setelah makin lama kesini, oh ternyata gini ya rasanya, gak sesusah itu ternyata
1: setelah belajar ya,
0: iya.
1: Setelah di coaching ternyata, oh be aja nih. Itu kalau dari Kesha, kalau Zibran sendiri apa tuh yang bikin kamu kayak, aku kira susah, ternyata enggak gitu.
2: Kalau aku pribadi dari pertama kali ikut pageant itu aku agak malu dan agak susah ngerasanya tuh pas materi catwalk.
1: Kenapa? Karena, kamu tinggi loh.
2: Iya, karena kan aku ngiranya, aduh ini catwalk cowok nih kayak mana gitu. Ternyata pas lama-lama kan belajar, oh ternyata mudah ya. Bahkan pas dilihat-lihat itu kayak catwalk cowok nih jauh lebih mudah dibanding catwalk cewek gitu kan. Kalau cewek kan perlu pakai heels 15 cm kan capek gitu kan. Terus tekniknya lebih banyak lagi. Nah ternyata kalau yang cowok nih gak sesusah itu. Dari sana kayak, oh ternyata catwalk ini yang cowok nih gak susah gitu, mudah. Dan malah aku sekarang suka banget catwalk.
1: Suka banget catwalk sekarang, dari yang ngerasa susah sekarang malah suka banget.
2: Iya bener.
1: Luar biasa nih. Dia bener-bener kayak keluar dari zona nyaman kamu ya.
2: Iya.
1: Gitu. Itu dari Zibran. Kalau dari Kesha sendiri apa nih? Yang awalnya kamu kira susah banget ternyata mudah loh ini.
0: Shakira.
1: Shakira, sorry. Maaf ya.
3: Gak apa-apa. Kalau menurut aku sih kak, dulu tuh aku kayak, hah ini beneran kayak heels tuh wajib di atas 10 cm gitu loh. Kadang aku dulu aja pakai sendal biasa aja yang kayak soalnya agak tinggi tuh kayak udah kepletot-pletot kan. Tapi pas aku coba-coba pakai heels ternyata gak terlalu susah juga kak. Palingan cuma pegel-pegel kaki aja gitu loh.
1: Oh cuma pegel aja.
3: Iya.
1: Tapi gimana tuh cara kamu mengatasi biar gak kepletot-pletot itu loh. Kan awalnya kamu ngerasa kayak yang platform aja kamu masih susah. Terus tiba-tiba aduh ya gak apa-apa nanti aja kita biar. Terus tiba-tiba kamu harus pakai yang minimal 10 cm itu gimana kamu cara belajarnya?
3: Kalau aku sih ya kak, pertama kali itu aku sebelum aku pakai heels tuh kak, aku selalu kayak gimana ya caranya biar ini gini biar gak terlalu apa ya gimana ya. Aku dulu kak, sebenarnya aku dulu kan pernah ikut berenang kak, yang mana kalau berenang tuh kan kaki juga kan gerak-gerak terus ya kan, kak. Jadi kata aku kayak, aku peragangan pakai kayak cara berenang aja nggak sih, sama-sama buat kaki itu.
1: Iya.
3: Tapi aku juga palingan seimbang sih kak, palingan cuman kayak, palingan kayak kalau pas lagi jalan kadang kayak agak goyang-goyang gitu. Loh.
1: Gitu. New hacks ya, kalau panasan sama kayak pemanasan pas berenang ya.
3: Iya.
1: Nge-hack sendiri dia. Ada aja idenya gitu. Tapi pernah jatuh nggak sih pas lagi latihan?
3: Pernah kak. Malah baru banget kemarin kak pas aku tampil ya kak. Kami tuh fashion show yang cilik kak. Jadi pas aku jalan kak, aku nih kak, ini kesleo kak, ceket las, aku untung aja cuma kayak miring gini kak, set, aku langsung tegak lagi kak, jadi kayak
1: langsung balik lagi,
3: iya, kayak refleks aja gitu kak.
1: Oke deh, ini lucu ya pengalamannya, Shakira ternyata ada juga kayak gitu. Kita angkat telepon dulu ya, kayak ada penelponnya mau tanya-tanya ke kita nih, coba kita angkat dulu. Ah, terputus, sayang sekali. Buat teman-teman yang mau tanya ke Shakira, Zibran sama Keisha, boleh ya di 0897-7884-884 itu di WhatsApp kita atau di line telepon kita di 0711-351-656. Tapi kalau yang lebih mudah bisa ke YouTube kita @perompatpalembang. Di sana ada fitur live chat. Chat aja di sana, nanti aku tanyain ke mereka bertiga nih apa aja. Asal jangan tanya yang aneh-aneh ya. Ini masih underage semua.

Halo adik-adik ini, kalian jangan bertanya yang di luar prediksi BMKG deh itu. Tapi kita jeda dulu kali ya sejenak, bentar lagi mungkin agak haus, mungkin mau minum dulu. Buat teman-teman ya, kayak yang aku mention barusan, kalau mau tanya bisa ke line telepon kita, line WhatsApp kita, dan pro YouTube Pro 4 Palembang. Kami jeda sejenak, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Tumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lama-lama Komang 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur masih bersama Yohan dan As, masih ada dari finalis dari Pesona Wajah Indonesia ya. Ini ada Sakira Azalea Junaini, Muhammad Khalil Zibran, dan Keisha Wayu Azara. Tadi aku kan udah mention ya, kalau misalnya mau tanya-tanya bisa ke YouTube kita @prom4palembang. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Yang di atas ini dari Rico Depriansyah 2. Hai Kak, apa hal atau potensi budaya khas Sumsel yang paling jagoan dan berhasil bikin juri nasional terkesan saat kalian tampil nanti gitu? Apa tuh? Dari siapa ya? Dari Sakira dulu kali ya, yang paling depan deh.
2: Kalau maksudnya nasional tuh nanti.
1: Iya, ya nantinya apa tuh yang apa yang mau kalian tampilin gitu kayak potensi khas budaya Sumselnya?
2: Kalau aku sih ya mungkin dari baju aku.
1: Apa tuh? Kenapa baju kamu?
2: Ada kain songketnya, ada bermacam-macam kain gitu.
1: Gitu. Itu yang desain siapa?
2: Kalau yang desain kami minta dari Mami.
1: Dari Mami. Tapi Sakira sendiri tahu enggak yang didesain Mami itu ada filosofinya gitu enggak di bajunya Sakira nanti?
2: Kalau buat itu sih nggak tahu ya Sakira, karena kata Mami surprise gimana.
1: Oh surprise, jadi belum dikasih tahu itu ya, belum di spill Mami gitu ya. Dan itu kain-kain khas Sumsel ya?
2: Iya.
1: Kain-kain khas Sumsel, oke. Kalau dari Zibra sendiri apa nih yang potensi budaya khas Sumsel yang paling jagoan dan bakal kira-kiranya berhasil bikin juri nasional ini terkesan gitu? Apa nih yang udah disiapin?
3: Kalau dari aku ya mirip sama juga kayak Sakira, karena emang kami Wajah Pesona Indonesia itu emang harus membawakan baju wastra Kak untuk kegiatan grand finalnya. Jadi saya juga membuat baju itu dari kain tenun dan batik khas Sumatera Selatan, jumputan dan kain wastra, kain tenunnya gitu. Jadi nanti saya buat kain pakaian wastra, terus ada sentuhan songket atau jumputannya gitu. Jadi kan bisa sekalian memperkenalkan juga ke dewan juri kalau Sumatera Selatan ini punya kain batiknya sendiri gitu.
1: Iya sih, kita beberapa tahun belakangan ini ya emang pemerintah daerah juga dinas-dinas terkait itu lagi gencar-gencarnya untuk ngenalin batik Palembang. Beda nih sama batik Jawa kan ya, tapi ini batik Palembang gitu ya. Dan ini juga yang dibawa Zibran ke nasional nanti ya. Berarti kamu termasuk yang aware ya sama isu terkini gitu. Gitu. Kalau Keisha sendiri apa nih yang kamu bawa nanti?
4: Kayaknya kita bertiga nih sama deh Kak.
1: Sama?
4: Iya.
1: Apa yang bedanya?
4: Dari baju itu tetap. Karena baju tuh kita bawain tentang ya kayak kain songket, batik Palembang. Dan mungkin juga nanti bakal bawain tentang cerita budayanya Sumatera Selatan.
1: Oke, ada behind the story-nya berarti ya. Iya. Tapi kalian tahu gak sih, kalau Syakir kan masih surprise nih dari maminya ya, tentang apa aja yang bakal dia pakai. Biasanya kan kita ada kayak ceritanya loh, oh kain ini kenapa dipilih, terus kenapa wastra ini yang aku kenakan gitu. Kalau Keisha sama Zibra sendiri ada gak behind the story-nya dari pakaian yang bakal kalian kenakan nanti gitu?
3: Kalau aku sih nggak ada ya, karena aku mama itu pilih baju tenun khas Palembang itu emang cuma buat memperkenalkan aja ke juri-jurinya. Dan kalau untuk ceritanya itu kurang tahu sebenarnya.
1: Kalau Keisha gimana?
4: Mungkin sama Kak, kalau baju aku tuh lebih ke kain songket. Mungkin cerita sebelumnya tuh ada cerita tentang terbuatnya kain songket ya. Mungkin nanti mungkin bakal kita pelajarin lagi karena untuk cerita kain songket nih sampai saat ini masih
1: masih banyak simpang siur dan sumber yang entah terpercaya atau enggak, tapi kita kan dengernya kayak dongeng aja gitu ya. Kayak folklore aja gitu ya. Oke, ini dari pertanyaan dari Rico Depriansya 2. Semoga ini terjawab ya Rico ya. Terus ada dari Margareta Johanna nih. Di panggung nasional nanti ada kayak disuruh buat program kerja atau advokasi enggak ya? Kalau ada proker atau advokasi, kalian apa gitu? Siapa yang mau jawab?
3: Oke, mungkin aku dulu aja ya.
1: Efe Zibran dulu aja kali ya.
3: Kalau di national modeling kayak gini atau pageant-pageant itu biasanya yang diwajibkan mempunyai proker atau advokasi itu kan yang top ya. Misalnya top-top paling atas. Nah misalnya kalau saya masuk top itu saya punya advokasi itu inspirasi dan motivasi untuk seluruh remaja Sumatera Selatan dan juga Indonesia gitu. Jadi saya itu ingin menjadi motivator serta inspirator bagi seluruh remaja di Indonesia, terutamanya ya di Sumatera Selatan dulu gitu. Dan saya juga sudah melakukan gitulah dikit-dikit. Saya sudah sering memotivasi dan juga menginspirasi teman-teman di sekolah gitu untuk bergabung, untuk ikut-ikut juga agar lebih percaya diri dan memiliki relasi yang luas seperti saya gitu.
1: Oke, Zibran udah nyiapin ya. Bawa pressing nih. Gitu. Kalau Fakira gimana? Ada gak tuh yang udah disiapin mungkin? Kan targetnya pasti menang dong.
2: Kalau buat yang udah disiapin, ya mungkin sih kayak kalau dari kemarin ya, aku lebih fokus buat mempromosikan.
1: Apa tuh? Apa yang mau kamu promosikan nanti?
2: Mungkin kayak budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kan banyak ya budaya yang di Indonesia.
1: Ya banyak banget sih gitu. Jadi kamu nanti lebih ke mempromosikan ya.
2: Iya.
1: Nah cara kamu mempromosikan nanti itu yang seperti apa? Apakah by konten atau promotnya by media tulisan gitu? Kayak misalnya kayak kamu buat blog gitu. Gimana tuh nantinya?
2: Kalau aku sih ya kak, lebih kebanyakan di media sosial kak.
1: Media sosial, jadi konten ya?
2: Iya.
1: Oke, seperti jadi nanti dikontenin terus itu yang kamu promoin ya.
2: Iya.
1: Kalau Keisha sendiri gimana? Apa nih yang kamu siapin seandainya kamu placing nanti?
4: Kalau untuk program yang Keisha siapin tuh lebih ke mengenalkan budaya dan kearifan lokal. Kearifan lokal di setiap daerah, Kak. Karena masih banyak remaja-remaja tuh yang lebih suka ke budaya luar. Budaya luar kan, budaya luar sudah banyak masuk ke dalam budaya kita nih. Udah tercampur ya istilahnya tuh. Jadi Keisha tuh pengen ngajak buat terus ngelestariin dan terus majuin budaya-budaya lokal daerah kita. Jangan sampai budaya itu terhapus sendiri gitu.
1: Oke, terus ini ada juga pertanyaan lanjutan nih kayaknya, masih nyambung sama pertanyaan tadi. Terus ada target gak nanti? Misalnya target masing-masing kalian apa? Apa nih targetnya di ajang ini?
4: Targetnya yang pasti menang.
2: Udah pasti itu.
1: Udah pasti ya, winner ya targetnya.
4: Iya.
1: Ya. Tapi kalau misalnya, ini kita berandai-andai aja dulu nih. Seandainya enggak jadi yang si juara satu, minimal banget mau dapat berapa?
4: Top 6.
1: Minimal banget ada di salah satu itu ya.
4: Iya, salah satu itu.
1: Tapi pastinya harapannya menang dong.
4: Menang.
1: Nah, kalau misalnya kalau mau teman-teman mau dukung kalian tuh gimana caranya?
3: Kalau dukungan itu kami ada barcode voting. Ya.
1: Oke.
3: Ya jadi teman-teman kalau mau support atau mau dukung itu bisa voting kami di barcode gitu.
1: Barcode-nya udah tampil belum sih?
4: Udah ada di Instagram.
1: Di Instagram mana tuh, boleh dong di-spill?
4: Floor Management.
3: Iya, ada di Instagram manajemen Wajah Pesona Indonesia. Cari aja nama kami, itu nanti ada di postingan mereka.
1: Ada ya, jadi di Instagram Wajah Pesona Indonesia. Dilihat aja ada fotonya masing-masing, abis itu ada digeser slide-nya, ada barcode-nya gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau dukung Shakira, Zibran, dan Keisha ya, bisa langsung ke Instagramnya Wajah Pesona Indonesia gitu. Ya, kapan lagi gitu kan dukung generasi muda kita yang aktif ini, karena nggak semua manusia apa orang tuh aktif gitu loh, ada yang mageran juga gitu. Tapi kita balik lagi nih ke tema kita nih kan, wajah generasi muda representatif Sumatera Selatan menuju panggung nasional. Menurut kalian sendiri seperti apa sih sosok generasi muda Sumsel yang representatif itu? Oke, dari siapa yang mau jawab duluan?
3: Ya mungkin aku aja.
1: Zibran dulu aja. Oke, boleh.
3: Oke. Kalau aku pribadi itu menurut saya wajah yang merepresentatifkan kepada pelajar dan juga remaja yang ada di Sumatera Selatan ini adalah remaja yang dapat menjadi motivator dan juga inspirator bagi seluruh remaja yang ada di Sumatera Selatan, mungkin juga seluruh Indonesia. Makanya dari itulah saya itu kalau misalnya nanti terpilih dari top itu pengen punya advokasi yang tadi agar saya tuh bisa jadi terpercaya lah untuk menjadi motivator dan juga inspirator bagi seluruh remaja gitu.
1: Oke, jadi itu menurut Zibran ya.
3: Iya.
1: Jadi inspirator dan motivator untuk para remaja di Indonesia. Nah, lalu menurut Keisha atau Shakira deh?
4: Kalau menurut
1: Keisha dulu aja ya.
4: Ya. Kalau menurut Keisha yang pasti itu memberikan motivasi Kak kepada remaja-remaja di Indonesia. Karena remaja-remaja ini masih banyak yang kayak apa ya, lebih ke males untuk kenal gitu. Kayak apa ya, mereka tuh tahu nih kita punya potensi. Yang pasti mereka tuh pengen tahu motivasi kita apa. Dan kalau menurut Keisha sendiri, Keisha itu lebih ke menjelaskan ke mereka untuk gimana caranya menjadi representasi muda gitu kan, yang menjelaskan dan melestarikan tentang budayanya.
1: Oke, kalau dari Shakira sendiri gimana nih?
2: Kalau menurut Shakira ya sama kayak sama Kak Keisha sama Kak Zibran. Karena memang kalau buat motivator sama inspirator tuh penting banget sih kalau menurut Shakira.
1: Penting banget jadi ya. Jadi sebagai representatif generasi muda, jadi emang perlu menjadi contoh ya di antara yang lainnya. Karena memang kayak sekarang itu anak muda yang aktif itu banyak ya, tapi yang gak aktifnya juga lebih banyak lagi gitu. Mungkin ini kalau menurut kalian apakah cukup nih hanya dengan penampilan yang menarik, atau ada hal lain yang jauh lebih penting untuk menjadi si sosok representatif ini?
2: Ada sih. Kalau menurut Shakira sih ini sih sifat sikap
1: ya,
2: terus juga attitude ya, benar. Terus juga pastinya ya mempunyai attitude yang baik gitu loh. Terus juga pastinya sopan santun. Sama juga gimana ya jelasinnya?
1: Gak apa-apa, pelan-pelan aja Shakira, gak apa-apa.
2: Gimana ya ngomongnya?
1: Yang
4: pasti lebih ke sikap ya Shakira.
2: Iya, lebih ke sikap.
1: Oke, jadi selain penampilan menarik, ada hal yang lebih penting kalau menurut Shakira itu lebih ke attitude dan sikapnya ya. Kalau Zibran sendiri gimana tuh? Apa tuh yang lebih penting dari penampilan yang menarik aja?
3: Iya, pertama tentunya yang kayak disampaikan oleh Shakira tuh benar banget Kak, attitude, sikap, dan ya tentang diri kita nih kan untuk menyikapi seseorang itu penting banget. Dan kedua itu juga ilmu dan wawasan Kak. Tidak hanya jangan dengan penampilan kita dapat menang, tidak ya. Jadi kita tuh juga harus punya ilmu, wawasan, bagaimana nanti orang tuh dapat percaya kepada kita untuk menjadi inspiratif bagi mereka semua gitu Kak.
1: Oke, itu menurut Zibran. Kalau dari Keisha sendiri gimana nih?
4: Kalau Keisha tuh sama kayak Shakira dan Zibran Kak. Karena yang pertama itu attitude. Kita punya attitude yang kita punya dan dari ilmu ya Kak, kita punya ilmu yang bagus tapi attitude kita kurang, itu juga semuanya percuma. Pasti kita untuk dijadiin pemenang tuh bakal mikir dua kali dari pihak jurinya, karena attitude itu kan lebih baik daripada ilmu. Jadi setinggi-tingginya ilmu, kalau attitude kita gak bagus juga percuma.
1: Iya, kayak kata pepatah ya. Adab sebelum ilmu. Gitu. Tapi kita berandai-andai dulu nih, woi, kita berandai-andai. Kalau seandainya kalian ya winner gitu, placing di yang sesuai targetnya minimal banget di top 6 itu ya, apa yang paling ingin kalian sampaikan dan apa yang paling ingin kalian tunjukkan gitu nantinya? Udah ada persiapan speech belum sih? Kayak winner speech gitu. Dari siapa nih? Dari Shakira dulu kali ya.
2: Kalau menurut Shakira ya pastinya Shakira tadi pertanyaannya apa ya?
1: yang ingin kalian tunjukkan, dan kita kan berandai-andai nih ya.
2: Iya.
1: Kalian placing gitu
2: yang
1: kan ya.
2: Yang ingin ditunjukkan ya, sama tadi apa?
1: Yang ingin tunjukkan ya, dan ingin kalian sampaikan nantinya tuh. Anggap aja kalian lagi apa, winner speech gitu deh.
2: Kalau yang mau ditunjukkan sih pasti ya budaya Indonesia ya Kak. Terus juga sama budaya deh pokoknya. Shakira tuh bingung kalau setiap mau jelasin tuh, kayak Shakira tuh kehabisan kata-kata Kak, tapi Shakira tuh kayak tahu mau jelasinnya apa gitu loh. Ya,
1: tapi kamu tahu kan apa yang akan kamu kerjakan nanti?
2: Tahu.
1: Itu aja yang penting. Penting tahu dulu apa yang mau kita kerjakan nanti, karena kalau misalnya bingung yang gimana fokusnya gitu kan ya. Oke. Kalau Zibran gimana tuh nanti? Apa yang ingin
3: kalau
1: kamu tunjukkan?
3: Kalau seandainya nanti aku jadi winner wajah pesona Indonesia, saya ini aku pengen nunjukin ke seluruh remaja Indonesia bahwa kalian tuh semua pasti bisa keluar dari zona nyaman. Karena jujur aku juga dulu tuh orangnya gak terlalu rajin gitu, pemalas kan, aku jujur aja. Cuma pertama kali ikut pageant di sana aku langsung ngerasa, oh aku bisa ini keluar dari zona nyaman. Jadi ketika nanti aku dipercaya untuk menjadi winner wajah pesona Indonesia, di sana aku menunjukkan kepada seluruh remaja bahwa kita semua bisa gitu. Kita semua bisa pasti melakukan hal yang terbaik dari diri kita sendiri, bisa keluar dari zona nyaman. Dan saya tuh juga punya, selalu punya mindset di diri saya sendiri bahwa sebenarnya derajat orang yang kalah itu lebih tinggi dibanding derajat orang yang sama sekali tidak mencoba. Dan dari sanalah saya langsung terus semangat untuk melakukan apapun itu yang tetap pada arah yang positif, Kak, gitu.
1: Oke, okay. Nice ya. Kamu pinter banget loh public speaking-nya. Aku terpesona.
3: Thank you,
1: gitu.
3: Thank you.
1: Untuk remaja seumuran kamu tuh bagus gitu. Bagus gitu. Bagusnya kayak bagus gitu kan. Ayat 3. Kalau Keisha sendiri gimana?
4: Kalau Keisha, kalau seandainya Keisha jadi winner di wajah pesona itu, Keisha bakal nunjukin kalau kita tuh gak boleh takut untuk mencoba. Kita harus nunjukin kalau diri kita itu bisa. Karena kebanyakan remaja-remaja tuh takut, udah overthinking duluan, Kak, sebelum mencoba. Jadi kayak, duh aku takut, aku pasti gak akan menang, aku pasti gak akan bisa. Tapi kita harus berusaha untuk nutupin semua ketakutan itu dan mencoba untuk terus maju. Kita jangan jalan di tempat, kita harus terus coba, kita harus tunjukin kalau diri kita itu bisa.
1: Oke, lah itu dia ya yang mau mereka tunjukkan nanti. Ini orang-orangnya optimis semua ya, ternyata luar biasa loh. Positive vibes-nya nular deh. Aduh, merasa muda lagi saya. Oke, mungkin ini pertanyaan personal nih, sebenarnya agak personal ya.
3: Iya, oke.
1: Kalau misalnya kalian diberi kesempatan untuk memperbaiki satu hal dari diri kalian sebelum tampil di tingkat nasional nanti gitu, apa yang ingin kalian tingkatkan?
4: Dari siapa?
2: Kalau dari aku ya, sih pastinya yang kata aku tadi sih, Kak, buat public speaking dan merangkai kata-kata. Aku ini orangnya kayak, aku tuh udah tahu jawabannya tapi aku bingung selalu buat ngerangkai kata-kata. Aku kalau ngerangkai kata-kata bisa sampai setengah jam lebih, Kak. Jadi kadang kalau aku mau nyiapin speech tuh kayak

0: kita juga harus seimbangin gitu. Kalau aku sih ya penguasaan panggung gitu.
1: Keisha gimana?
2: Kalau dari Keisha sih the public speaking dan catwalk, Kak.
1: Iya.
2: Karena di situ Keisha ngerasa tuh masih kurang dalam berbicara, dalam merangkai kata-kata juga, dan juga dalam dalam catwalk tuh kayak apa ya, kita membawakan baju kita nih, kayak aku bawainnya songket. Gimana sih cara aku tuh buat sambil jalan tuh sambil nunjukin kalau ini nih budaya Palembang gitu, ini nih songket Palembang gitu.
1: Oke, sebelum kita menuju akhir obrolan ya, aku pengen ngajak nih ya kalian bertiga untuk sedikit berbagi inspirasi nih. Mungkin ada satu kalimat atau closing statement lah, ini semacam closing statement kalian yang ingin kalian sampaikan kepada anak muda khususnya di Sumatera Selatan yang saat ini sedang mungkin lagi sama kayak kalian nih, lagi mengejar mimpinya tapi masih takut buat mulai gitu. Closing statement mungkin dari Shakira dulu mungkin.
3: Kalau dari Shakira ya pastinya terus percaya diri, jangan takut buat mencoba gitu loh. Jadi kalau kalian takut buat apa-apa tuh kayak, walaupun kalian sudah punya ilmu ya, tapi kalian takut buat mencoba apa-apa tuh ketutup gitu loh, Kak.
1: Oke.
3: Jadi kalau dari Shakira ya harus bisa ini mencoba gitu.
1: Oke, jadi coba dulu ya.
3: Iya.
1: Jangan sampai udah ada ilmunya tapi karena takut tadi ya nggak kelihat dong potensi dirinya gitu.
3: Iya.
1: Kalau Zibran gimana?
0: Kalau aku ya untuk kalian semua itu harus tetap percaya diri, harus membangun kepercayaan diri tadi kan, dan harus keluar juga dari zona nyaman, jangan sampai terus di zona itu. Dan ya seperti yang saya pernah bilang itu kan, ini juga sebagai inspirasi untuk remaja di Indonesia atau Sumatera Selatan ini. Kan semua perlu mengingat ya, kalau derajat orang yang kalah itu kan emang lebih tinggi dibanding derajat orang yang tidak mencoba.
1: Okay.
0: Jadi kita harus tetap terus mencoba, kalau menang atau kalah itu urusan belakang gitu kan.
1: Okay. Keisha gimana nih?
2: Kalau dari Keisha, terus percaya diri dan terus mencoba, Kak. Karena kita tuh nggak pernah tahu, kalau kita belum mencoba apa hasil dari yang kita pernah coba gitu.
1: Okay.
2: Jadi teruslah belajar dan terus percaya diri serta mencoba.
1: Intinya dari kalau aku bisa tangkap dari semua statement kalian barusan tuh ya, intinya tuh coba dulu ya. Gimana pun hasilnya nanti, yang penting kalian tuh tahu kalian udah pernah ada di posisi itu ya. Jadi nggak bisa kita kalau orang nggak tahu kan kadang ngeremehin kan ya, gitu doang gitu kan, tapi nggak bisa, nggak kayak gitu ya. Oke, teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan boleh ke line YouTube kita. Oh ada, ternyata masih ada yang nanya.
2: Ada
1: sempat nggak ya? Sempat deh. Nanti daripada orang penasaran kan. Oke, ini dari Ricky Shandy ini ya. Pertanyaannya, kalau sudah dapat title gini harus jaga image ya? Capek gak sih? Gimana biar tetap jadi diri sendiri tapi dengan title itu? Berat ya. Siapa nih? Salah satu aja yang mau jawab siapa?
2: Aku ya.
1: Keisha dulu coba ya.
2: Kalau terus jaga image sih, kalau untuk Keisha sendiri sih itu mungkin di depan orang ya, Kak, di depan kamera dan di depan orang-orang yang kayak selalu merhatiin kita terus tuh.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk jadi diri sendiri mungkin bisa di belakang panggung, Kak.
1: Pokoknya nggak kelihatan ya.
2: Iya.
1: Oke, terus ada lagi pertanyaan dari Gea Widianti. Gimana biar punya tekad keluar dari zona nyaman? Siapa? Siapa yang mau jawab?
4: Zibran mau jawab.
3: Tadi dari Kak Zibran, boleh?
0: Oke,
1: Zibran aja.
0: Kalau untuk keluar dari zona nyaman itu pertama kita tuh perlu motivasi sama inspirasi, Kak. Sebenarnya kan dulu kan juga aku ada di zona nyaman ya, tapi aku punya salah satu teman yang kebetulan satu angkatan sama Keisha. Dia ikut Bujang Gadis Pendidikan, dan dari sana dia tuh selalu kayak upload kegiatan-kegiatan dia gitu kan. Terus dia juga sering ya memberikan motivasi atau inspirasi gitu melalui media sosialnya kan. Dan di sana tuh saya kayak tergerak gitu loh. Jadi juga pengen ikut kayak mereka gitu kan, pengen coba gitu kan. Dan akhirnya berani saya bilang ke dia gimana caranya biar bisa ikut pageant, dan akhirnya ada satu pageant yang masih pembuka pendaftaran, dan di sana saya coba, dan ternyata emang seseru itu, Kak. Ketika kita udah ketemu sama teman yang baru, yang udah ketemu relasi yang lebih luas, tentunya pasti kita zona nyaman tuh pasti udah hilang lah di diri kita, di otak kita udah nggak ada lagi zona nyaman itu. Jadi kita makin seneng berinteraksi, makin seneng berkegiatan gitu, Kak.
1: Oke, jadi gitu ya. Caranya keluar dari zona nyaman tuh cari kegiatan yang positif ya.
0: Iya benar.
1: Apapun positif. Itu yang penting positifnya. Oke deh kalau gitu. Kayaknya kita harus mencukupkan dulu di obrolan kita hari ini karena udah mau di ujung

0: segmen ya gitu ya. Ini banyak sekali cerita dan inspirasi yang bisa kita dapetin dari 3 finalis Wajab Suara Indonesia perwakilan Sumatera Selatan. Dari obrol kita hari ini kita bisa lihat bahwa menjadi representasi generasi muda itu bukan cuma tentang penampil aja, tapi juga tentang keberanian, wawasan, kemampuan berkomunikasi, attitude, rasa percaya diri, dan tentunya kebanggaan terhadap daerah asal dong. Semoga perjalanan Shakira Azalea Junaini, Muhammad Khalil Zibran, dan Keisha Wayu Azhara ini bisa jadi inspirasi bagi anak-anak muda Sumsel yang lainnya untuk berani bermimpi, berani mencoba, dan berani membawa nama Sumatera Selatan lebih jauh lagi. Untuk Shakira, buat Zibran dan Keisha juga ya, terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi cerita bersama teman-teman kita ya, bersama dulur Proper RRI Palembang. Sebelum kita benar-benar tutup, mungkin ada yang mau disampaikan, kayak misalnya jangan lupa dukung Keisha, jangan lupa dukung Shakira, boleh silakan gitu.
1: Yang pasti jangan lupa dukung kita bertiga.
0: Iya. Yeah. Mungkin kita mention ulang lagi deh cara ngedukung kalian bertiga gimana gitu.
1: Lewat voting kak, dari okay. Sosmed.
0: Oke. Okay. Yeah. Jangan lupa dukung mereka bertiga itu lewat voting by sosmed, bisa dilihat di @wajahpesona.
1: Di floor management.
0: Yeah. @floormanagement ya. Yeah. Masuk ke sana nanti ada foto masing-masing terus ada
2: barcode-nya
0: masing-masing gitu ya. Tolong dong dibantu disupport adik-adik kita yang manis-manis ini gitu. Oke deh, kita akhir dulu obrolan kita kali ini. Buat teman-teman yang udah nyimak obrolan kita sampai selesai, terima kasih juga pastinya. Oke deh. Saya Yohan, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke Kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Anje bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Nak kemana? Mampir di perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dedulur ke dimana pe berada. Di suasana hari ini untuk edisi Minggu tepatnya 4 Oktober 2020 adami. Barang kulo cek gaya di suasana siang hari ini di Sriwijaya siang. Selepas tadi Sriwijaya pagi sudah ada Cek Iwan yang kawali. Cek gaya di siang hari ini bakal nemoni dedulur sekalian di Sriwijaya siang. Dan kita ngawali Sriwijaya siang ini dengan acara Kreativitas Anak Indonesia. Nah, dengan tema kita hari ini adalah merajut kebersamaan, menebar kepedulian. Dan tentunya kagek dedulur bisa tentunya berinteraksi ataupun juga bergabung, terkhusus untuk anak-anak tercinta ya. Adik-adik tercinta yang ada di rumah ya, untuk bisa berinteraksi melalui tentunya line telepon kita bisa di 0711351656 atau melalui tentunya komentar-komentarnya lewat WhatsApp boleh, atau juga lewat kanal YouTube Perempat RRI Palembang. Nah, kira-kira siapa nih yang sudah hadir untuk kesempatan di hari ini, para narasumber kita, tentunya kawan-kawan adik-adik sekalian yang ada di rumah, dikawani juga nih dengan bunda tercinta. Aduh, ini pendampingnya luar biasa cantik ya. Kalau pepatah bijak mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, cek gaya hari ini tidak dewean, bunda hari ini tidak dewean, anak-anak di rumah sudah ada dua sahabat cilik dan juga seorang pendamping yang bakal ngawani kita pagi hari ini. Nah, kira-kira tentunya untuk anak-anak dan adik-adik yang ada di rumah, tebak dulu ya, tebak-tebak buah manggis siapun ini ada narasumber kita hari ini. Kita bakal langsung sapa dulu. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi semua.
1: Selamat pagi semua. Oke, bisa perkenalkan, oh, pakai bahasa Indonesia nih. Kita bahasa Palembang boleh ya.
2: Iya, Cek ya.
1: Kita ketemu tentunya bersama Sanggar Meme Management,
2: iya,
1: ya.
2: Betul,
1: bersama
2: Cek.
1: Teman-teman kita. Ini kita pengen kenal dulu dua kawan cantik kita, nah, nih, siapa nih yang pertama, iya, Bunda mungkin yang ingin diperkenalkan.
2: Coba Lula dulu deh kayaknya ya, yang sebelah sana, Cek ya.
1: Ya, oke, silakan Lula.
3: Burung berkicau di pagi hari. Tinggal sebentar di pohon cemara.
1: Mantap.
3: Bersama Alula, mari berbagi cerita kebaikan untuk sesama.
1: Wah, tepuk tangan Lula ya. Iya, sahabat dulu teman-temannya dong.
2: Oh, sahabat dulu.
3: Halo sahabat dunia anak, aku Alula dan senang sekali hari ini bisa menemani kalian dalam merajut kebersamaan, menebar kepedulian.
1: Oke, merajut kebersamaan, menebar kepedulian. Alula kelas berapa sayang sekarang?
3: 3.
1: Kelas 3 SD. SD mana nih sayang?
3: SD Camat.
1: SD Camat
2: 109.
1: Oke, kalau Lula sudah ini kelas 3, yang di sebelah kenalin diri dulu dong sayang, siapa nih?
4: Pagi hari minum jamu.
1: Cakep.
4: Jamu manis dari ibu.
1: Mm-mm.
4: Halo teman-teman, apa kabar kamu? Sofia hadir menemani kamu.
1: Iya, Sofia.
2: Pagi-pagi udah minum jamu.
1: Minum
2: Sofia
1: jamu sehat.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Bisa sehat, bisa segar dan juga tambah pinter.
2: Benar.
1: Sofia kelas berapa nak?
4: 3.
1: Kelas 3 juga sama ya dengan Alula ya. Iya. Sekolahnya di mana, Sofia?
4: 109.
1: Di 109. Iya, oh, jadi satu sekolah.
2: Satu sekolah kebetulan, dan kebetulan anggota Sanggar Meme, Cek.
1: Anggota
2: Gaya.
1: Sanggar Meme. Iya. Nah, sekarang bundanya nih sebagai pendamping, perkenalkan diri
2: perkenalkan
1: juga.
2: Perkenalkan diri dulu. Kalau tadi anak-anak sudah berpantun enggak galak kalah kan, Cek. Ya,
1: enggak galak kalah diatur. Iya. Coba pantun dulu.
2: Pergi ke taman membawa bekal. Duduk bersama di bawah pohon cemara.
1: Cakep.
2: Halo anak-anak yang hebat dan ceria. Mami Danila hadir menemani semuanya.
1: Iya, tepuk tangan
0: pantun lagi. Ternyata wajar baik kalau misalnya anak-anak didiknya itu pacak bepantun. Ternyata maminya juga jago pantun ya. Oke, yang pasti dedulurku di mano bebrado, anak-anak tercinta di rumah ya. Senangnya hari ini mungkin yang ada di rumah tidak akan merasa sendirian, tidak bakal merasa dewean karena dikawani oleh kawan-kawan kita yaitu Alula dan juga Sofia. Sofia bersama tentunya Meme Management ya.
2: Iya.
0: Dan tentunya ada yang akan dipersembahkan untuk kita sekalian ya Bunda ya.
2: Iya,
0: nah,
2: betul.
0: Ternyata tentunya melakukan kebaikan itu tidak harus menunggu kita menjadi besar. Itu kira-kira menurut Bunda gimana nih Bunda?
2: Betul, betul sekali tuh Cek. Mm-mm. Jadi dari hal-hal yang kecil ya, anak-anak semua bisa lakukan tuh setiap hari.
0: Setiap hari.
2: Iya, kita sudah bisa menunjukkan rasa peduli kita kepada orang lain, nggak usah jauh-jauh, kepada teman-teman aja di sekolah misalnya kan. Nah, mulai dari membantu teman berbagi, mendengarkan kalau ada teman yang bercerita, lagi kesulitan bercerita, betul. Terus kasih semangat supaya temannya nggak sedih ya. Jadi dari peduli itu kita bisa membuat orang lain merasa lebih baik.
0: Lebih baik.
2: Betul.
0: Ya. Jadi, pahala juga ya Bunda
2: pahalanya
0: ya.
2: Pahala juga dapat. Nah, dari situlah awal cerita kita hari ini, Cek.
0: Oke, baik. Itu awal ceritanya. Ini kayaknya kebetulan bakal seru ya karena bersama Alula dan juga Sofia ya, serta Mami Danila.
2: Iya.
0: Ini Mami boleh, Bunda boleh gitu ya. Kita juga bakal ngajak tentunya teman-teman, anak-anak semua untuk belajar tentang arti kebersamaan dan kepedulian. Nah, bagaimana tentunya kebaikan kecil itu bisa memberikan makna yang besar.
2: Betul.
0: Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sudah siap untuk mendengarkan cerita kita hari ini untuk yang ada di rumah ya.
2: Iya.
0: Semua, semoga semuanya sudah siap dengan temanya merajut kebersamaan, menebar kepedulian. Tetap bersama kami di Dunia Anak.

0: aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.
3: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
4: Udah deh belanjanya.
3: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
4: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
3: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
4: Kenapa?
3: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
4: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Ya, baik anak-anak tercinta, adik-adik yang ada di rumah masih bersama Kreativitas Anak Indonesia dengan tema merajuk kebersamaan, menebar kepedulian. Dan kita masih bersama teman-teman kita, ada Alula dan juga Sophia. Nah, tentunya kita masih bersama di acara Kreativitas Anak Indonesia. Sebelum ngobrol lebih jauh, tentunya ini Bunda mau tanya, kasih pertanyaan dulu nih buat Alula atau juga Sophia ya, kira-kira boleh angkat tangan nih ya. Pernah tidak sih kalian membantu teman nih Alula?
1: Nah, pernah gak?
2: Pernah.
0: Oh, pernah?
1: Pernah.
0: Oke. Kalau pernah, mungkin yang di rumah juga ikutan juga nih ya, yang tunjuk tangan kira-kira. Pertanyaan keduanya, siapa sih yang pernah berbagi makanan dengan teman?
2: Pernah. Sering banget.
1: Wah, apa tuh? Punya cerita nggak?
0: Iya. Ceritanya.
2: Jadi ceritanya Sophia punya coklat nih satu. Terus teman dikirim ngeliatin, terus ya udah deh dikasihkan, dipotong coklatnya. Ternyata teman di kanan minta juga, akhirnya dikasihlah. Ternyata teman yang duduk di bangku depan dan belakang juga pada ngiler pengen makan coklat. Ya udah, jadi coklatnya dibagi-bagi ke teman-teman Sophia. Hasilnya coklatnya habis, Sophia gak kebagian. Tapi walaupun gak kebagian coklat, rasanya kok senang sekali bisa bagi-bagi coklat ke teman-teman.
0: Oh, jadi ada rasa senang ya, kalau ini bisa berbagi dengan teman-teman ya. Bukannya sedih coklatnya gak ada,
1: habis ya, pulangnya nangis ya. Ngadu nangis sama mama.
0: Mama beliin lagi lebih banyak gitu ya.
1: Kenapa coklat aku habis dimintain teman ya. Nah, kalau kalian sendiri pernah gak kalian yang minta sama teman?
0: Kalian pernah gak minta sama teman?
1: Iya.
0: Pernah
1: ya.
0: Dikasih gak oleh teman?
1: Dikasih gak ya? Dikasih juga gantian ya.
0: Jadi gitu artinya Bunda ya, kalau seandainya kita menebar kebaikan akan berbalas juga dengan
1: betul, Cek.
0: Jadi ketika kita baik sama seseorang atau dengan orang lain, maka orang lain pun akan baik sama kita.
1: Benar
0: gitu,
1: betul. Dan itu perlu ditanamkan sejak dini ya, Cek ya.
0: Nah, jadi berbagi memang kadang itu membutuhkan sedikit perjuangan, apalagi kalau mau dibagi itu adalah makanan kesukaan.
1: Iya, kayak Sophia tadi.
0: Coklat.
1: Iya,
0: dibagi sampai seluruh sekelas satunya. Dia sendiri enggak kebagian.
1: Betul.
0: Tapi justru disitulah artinya anak-anak sekalian, baik yang di rumah ataupun juga yang di studio saat ini, apa ya yang paling penting itu adalah berbagi itu bikin hati seneng loh, bikin hati merasa bahagia.
1: Betul.
0: Ya. Oke, nah sebenarnya peduli itu apa sih?
2: Peduli itu ketika kita memperhatikan keadaan orang lain dan mau melakukan sesuatu yang baik untuk mereka sesuai kemampuan kita.
0: Oke, sesuai dengan kemampuan kita ya. Berarti kalau lihat teman jatuh, kita bantu gak nih kira-kira Alula, Sophia?
2: Iya dong, Kak.
0: Harus dibantu ya.
1: Padahal sebenarnya itu ya, kalau gak ada yang lihat, dilewatin aja, Cek. Iya gak?
0: Kalau kata kita tidak kejinggoan juga.
1: Iya, tinggalin aja. Iya, jangan ya. Kasihan temannya dibantu.
0: Itu tadi kalau seandainya ada teman yang kesusahan ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau seandainya nih, itu teman yang jatuh. Kalau seandainya ada teman yang sedang sedih sekali hatinya, itu apa yang akan kalian lakukan?
2: Kita hibur dong.
0: Oh, dihibur gitu. Gimana sambil nyanyi-nyanyi joget-joget?
1: Betul, nyanyi joget-joget atau gimana ini? Atau dikasih duit temannya?
0: Biar temannya ketawa.
1: Apa mungkin ditanya dulu kenapa kok sedih? Ya, ditanya dulu nggak temennya?
2: Iya.
1: Pernah nggak kalian di sekolah itu nanya sama temen, kenapa kamu kok murung, kok diem aja? Biasanya kamu lari sana lari sini.
0: Nah, iya. Apakah kamu kena gebuk oleh papamu? Gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, jadi pernah ditanya gitu ya?
1: Pernah nggak? Coba Lula pernah nggak nanya temennya?
2: Pernah.
1: Pernah ada teman di sekolah. Iya. Kenapa temennya sedih?
3: Iya, soalnya dia kan namanya Al-Kahfi. Terus dia dulu dia tuh lari-lari. Sekarang
1: lari-lari.
3: Dia di kelas
4: diem. Cuma diem aja.
1: Atau mungkin dia jatuh kali, jadi dia diem. Enggak. Enggak tahu.
4: Dia enggak cerita kenapa dia sedih tapi dia diemnya ya.
1: Mungkin ya, mamanya sakit ya, aja ya.
4: Bisa jadi biasanya ada masalah di rumah yang bikin dia jadi akhirnya pendiam di
1: betul,
4: sekolah
1: gitu
4: ya.
1: Gitu.
4: Jadi memang perlu yang namanya Bunda yang kepedulian kita terhadap sesama teman gitu ya.
1: Bener.
4: Jadi jangan temannya sedang murung, sedang sedih, kita diemin aja.
1: Diemin aja, tinggalin, gak usah diajak main.
4: Sampai kayak gitu ya.
1: Iya.
4: Nah, ini kalau ini yang paling penting juga nih Bunda. Ini kaitannya dengan hal yang disukai juga. Tadi kan coklat nih kalau berbagi coklat. Gimana kalau temannya seandainya enggak bawa bekal gitu di sekolah.
1: Mungkin sedih karena itu ya.
4: Iya.
1: Mungkin orang tuanya sakit, enggak sempat masakin, akhirnya enggak bawa sarapan, enggak bawa bekal.
4: Enggak bawa bekal, sementara yang lain bawa bekal.
1: Bawa bekal nih, Alula dan Sofia bawa bekal, banyak malah dua kotak ya.
4: Kalau kalian seandainya teman yang enggak bawa bekal, berbagi enggak nih?
2: Bisa berbagi.
4: Oh, bisa berbagi.
1: Berbaginya gimana itu? Misalnya bawa apa Sofia kalau bekal? Roti misalnya nih. Gimana? Dikasih
4: dibagi dua.
1: Dua, atau satu cubit aja.
4: Satu cubit aja. Kita jedolin sedikit gitu ya.
1: Atau satu gigit udah tuh diambil. Gimana? Sofia gimana?
3: Dibagi,
1: oh, dibagi dua. Berarti gak pelit nih Sofia nih Kak.
4: Iya, satu roti dibagi dua. Siko bagi dua.
1: Siko
4: ya.
1: Bagi dua. Cak lagu ya Cak ya.
4: Oke. Nah ini menarik lagi nih pertanyaannya. Kalau seandainya ada teman yang gak buat PR.
1: Nah,
4: sementara
1: ya
4: tahu kan
1: deh.
4: PR itu kan pekerjaan
1: penting.
4: Rumah penting. Kalau dulu Bunda dulu kalau seandainya gak buat PR itu biasanya disuruh strap
1: tergak
4: di depan
1: sama,
4: kelas gitu.
1: Sama
4: ya.
1: Cek.
4: Ya sama Bunda ya.
1: Betul. Nah. Kalau gak kena rotan nih tangan ini.
4: Nah, ini gimana nih kalau seandainya ada teman yang enggak buat PR, kalian berdua apa yang dilakuin nih?
1: Pasti langsung dikasih contekan. Iya enggak?
2: Ha. Enggak dong.
1: Oh, enggak dong. Enggak. Jadi gimana nih? Coba.
4: Jadi gimana? Kalau seandainya teman yang enggak buat PR, apa yang dilakuin nih?
1: Iya.
2: Dijelasin.
1: Oke. Okay.
4: Artinya diajarin juga
1: diajarin
4: ya.
1: Dulu ya. Atau mungkin temannya minta tuh badannya besar,
4: ya.
1: Tinggi, langsung Sofia, jawaban nomor 5 apa? Apa jawaban Sofia?
3: Ayo kita kerjakan bersama.
1: Oh, berani Sofia ya. Padahal badannya besar loh. Berani ya?
4: Kamu badan besar, saya keberanian yang besar.
1: Iya, memang harus gitu ya. Yeah. Jangan dikasih langsung contekannya ya, Cek ya.
4: Betul. Jadi betul. Karena kan yang kalian kerjakan itu namanya pekerjaan rumah, itu kan dikerjain di rumah.
1: Di rumah.
4: Udah capek-capek mikir, masa orang tinggal contek doang
1: iya,
4: kan?
1: Iya. Jadi enggak boleh.
4: Jadi enggak boleh diinjukkan ya.
1: Iya.
4: Jadi harus ini ya, artinya harus apa ya dikasih jalan dikasih
1: iya dikasih penjelasan ya. Jadi nggak boleh langsung nyalin ya karena itu tadi seperti kata Cek Gaya itu pekerjaan di rumah.
4: Betul.
1: Harus kerjakan di rumah. Dan kalau kalian langsung ngasih jawabannya jadi nanti temennya juga nggak ngerti cara mencari jawabannya seperti apa.
4: Oke, kalau begitu nanti kita akan lanjut kembali, tapi kita akan kembali mendengarkan yang satu ini tetap bersama kami di tentunya acara kita kreatif aktivitas anak Indonesia.
5: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang Mas Gugun.
6: Siang Mbak, maaf saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
5: Mas Gugun.
6: Oh iya Mbak, tentang polusi udara kan?
5: Iya.
6: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
5: Komentar Anda?
6: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
5: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
6: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
5: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
6: Hah, masa sih, Mbak?
7: Oh, no.
5: Jadi?
8: Woi, timpukin dia, woi.
7: Semuanya.
5: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
6: Woi, ampun woi.
9: Apakah kamu sakit kepala?
10: Yeah.

0: Iya, masih di 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di acara kita Kreativitas Anak Indonesia. Dan juga pastinya untuk dedulur kawan-kawan yang ada di rumah, ya, anak-anak tercinta yang ada di rumah. Dan juga tentunya di sini masih ditemani oleh teman-teman kita dari Meme Management, ya, dalam tentunya acara Kreativitas Anak Indonesia dengan tema Merajut Kebersamaan, Menebar Kepedulian. Setelah tadi lagu Agnes Mo dan Eza Yayang dengan Yes, ya, kita masih lanjut kembali. Oke, kita ke Bunda kembali nih, Bunda.
1: Iya, Cik. Iya,
0: ini kayaknya pinter-pinter semua nih, ya, anak
1: Alhamdulillah.
0: Didiknya, ya. Alhamdulillah. Kira-kira dari anak didiknya mau mempersembahkan apa nih, Bunda, di pagi hari ini?
1: Mereka ini ada sedikit cerita, Cik.
0: Cerita?
1: Sedikit cerita tentang kepedulian. Ya, Lula, Sofia, mungkin udah siap kali ini, Cik, ya.
0: Oke, dipersilakan, Bunda.
1: Oke. Pagi itu matahari bersinar sangat terik. Musim kemarau membuat halaman sekolah terasa panas dan tanah mulai kering. Lula dan Sophie sedang berjalan menuju kelas ketika mereka melihat taman sekolah.
2: Sophie, lihat bunganya seperti sedih.
3: Sedih?
2: Iya, lihat wajahnya.
3: Mana ada bunga punya wajah?
2: Kalau aku jadi bunga, aku juga cemberut kalau kepanasan.
1: Sophie pun memperhatikan bunga-bunga yang mulai layu.
3: Kasihan, tanahnya juga kering.
2: Kita harus menolong.
3: Caranya?
2: Disiram.
3: Ya iyalah.
1: Lula berlari mengambil ember. Namun ketika kembali,
2: ini airnya.
3: Lula, itu embernya kosong.
2: Hah?
3: Kamu tadi mengambil ember bukan air.
2: Pantesan ringan. Hah?
1: Lula kemudian pergi kembali mengambil air secukupnya dan mulai menyiram tanaman.
2: Minum yang banyak ya, bunga.
3: Jangan kebanyakan juga. Kita harus hemat air.
2: Oh iya, musim kemarau.
1: Setelah menyiram, mereka melihat beberapa tanaman lain yang juga mulai layu.
2: Sophie, kalau cuma kita berdua yang menyiram, lama-lama capek.
3: Kalau begitu, kita ajak teman-teman.
2: Bagaimana kalau kita buat jadwal?
3: Setuju. Ada yang menyiram pagi, ada yang merawat tanaman, ada yang membersihkan daun kering.
1: Mereka pun membuat jadwal sederhana. Setiap hari, beberapa anak bergantian merawat tanaman. Beberapa minggu kemudian, taman sekolah mulai kembali hijau. Bunga-bunga bermekaran.
2: Sophie, lihat, bunganya sudah segar lagi.
3: Berarti misi kita berhasil.
2: Bukan misi kita saja, semua teman ikut membantu.
3: Oh iya.
2: Kalau hanya satu orang yang peduli, mungkin hasilnya tidak akan sebesar ini.
3: Benar, ternyata kepedulian itu bisa menular dan aku baru tahu.
2: Tahu apa?
3: Merawat tanaman ternyata seperti merawat persahabatan.
2: Betul itu, harus disiram dengan perhatian, dijaga dan jangan dibiarkan kering.
3: Kalau persahabatan kering?
2: Ya kita siram pakai es teh.
4: Bersama kita bisa, bersama kita peduli.
1: Mereka pun tertawa. Dari kejadian sederhana itu, Lula dan Sophie belajar bahwa kepedulian tidak hanya ditunjukkan kepada manusia. Lingkungan dan tumbuhan di sekitar kita juga butuh perhatian. Terlebih di musim kemarau, kita perlu menggunakan air dengan bijak dan saling membantu menjaga lingkungan. Iya,
0: itu aja, tadi tentunya cerita yang luar biasa, ya, tentang ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, ya, Bunda.
1: Betul,
0: ya. Jadi kan
1: betul.
0: Banyak di antara kita ini kadang nggak peduli nih, apalagi anak-anak pada hebohnya main gadget
1: main
0: aja.
1: Betul.
0: Jadi kalau seandainya disuruh mamanya, Lula, gitu ya, Sophie, tolong disiram dulu tanamannya. Iya, Ma, bilangnya gitu. Iya, tapi
1: ntar lagi,
0: dengar lagi, Ma, dengar lagi, tapi dengar lagi nyokat titik.
1: titik-titik betul. Lama-lama udah disiram.
0: Lama-lama udah disiram. Nah, jadi tapi dari kisah ini, dari cerita ini untuk teman-teman yang ada di rumah juga, bahwa Sofi dan juga Lula itu mengajak kita bersama, mengajarkan kita bersama untuk peduli.
1: Peduli, betul. Iya,
0: jadi peduli di sini bukan cuma terhadap teman yang ada di sekitar, bener, tetapi juga lingkungan yang ada di sekitar budaya. Iya. Kan ini dengan apa? Dengan menyiram tanaman, apalagi musim kemarau gitu, bener, ya. Jadi memang harus penting untuk disiram.
1: Iya.
0: Kalau di rumah Lula sama Sofi kira-kira nyiram tanaman atau enggak nih?
2: Nyiram.
1: Nyiram.
0: Nyiram betul ya Maya? Iya, mau dilihatin ditanya di mamanya juga itu ya. Benar ya Maya? Oh iya,
1: banyak tanaman di rumah. Kalau Sofi ada tanaman apa aja? Di rumah.
0: Ada tanaman apa? Bunga mawar, melati,
2: cabe.
0: Oh, cabe bagus ya.
1: Cabe apa lagi? Mangga punya enggak?
2: Enggak
1: punya. Enggak punya. Rambutan?
0: Jambu?
2: Enggak. Ada jambu.
0: Ada jambu.
1: Disiram juga enggak?
2: Siram.
1: Kalau Alula apa? Ada enggak tanaman di rumah?
2: Ada.
1: Ada apa
0: tanaman
1: aja?
0: Apa?
2: Cabe.
1: Wah, sama-sama nanam cabe nih ya.
0: Rambutan.
2: Mama.
0: Lidah mertua mungkin mamanya yang tanam kali ya.
1: Atau lidah buaya.
0: Lidah buaya.
1: Ada juga. Disiram. Kalian lihat enggak tanaman di rumah?
2: Kata kakek itu sama
0: tanaman apa?
2: Cengkediro.
0: Iya. Jadi artinya ini Bun, kalau kita dengar dari anak-anak ya gitu ya, bahwa mamanya juga di rumah itu nanam tanaman yang sifatnya untuk bisa kebutuhan dapur juga ya.
1: Iya, betul.
0: Ya,
1: jadi kalau mau masak, apotek tinggal petik.
0: Apotek hidup gitu ya. Jadi putu jahe tinggal ambil,
1: bener, gitu kan.
0: Jadi enggak susah, walaupun harga cabai di luaran sana mahal,
1: tenang,
0: petik di kebun sendiri.
1: Ya. Nah, kita punya pertanyaan sedikit nih buat Lula sama Sofia. Kalian lebih milih asik main sendiri atau main sama temen?
0: Iya, betul.
1: Nah, asik main. Coba Lula dulu deh.
2: Asik main sendiri.
1: Oh,
2: asik
1: main sendiri.
0: Main sendiri, main apa nih?
1: Main sendiri, senangnya.
0: Main apa main sendiri?
2: Main boneka.
1: Main boneka.
0: Main boneka.
1: Oh, di rumah ya berarti.
2: Sama adek.
1: Oh, ada adek, berarti ada temennya ya. Kalau Sofia, lebih milih asik main sendiri atau main sama teman-teman?
2: Sendiri.
1: Wah, sendiri juga. Waduh. Kenapa kok lebih seneng main sendiri?
2: Enggak apa-apa.
0: Suka aja.
1: Iya. Oh, gitu.
0: Bun, kalau kita ingat dulu zaman kita dulu benar ya Bun ya. Kalau kita dulu tuh main ye-ye.
1: Benar.
0: Main caingkling. Main itu gambaran, sudah, main-mainan tradisional apa ya Bun.
1: Dan itu sudah apa punah, Cek.
0: Sudah punah sekarang.
1: Iya.
0: Padahal sebenarnya ya Bun ya, kalau kita lihat ini kan karena di sisi lain kita enggak bisa yang namanya melepaskan kemajuan teknologi.
1: Benar.
0: Ya gadget gitu ya. Jadi anak-anak sekarang mainnya apa-apa yang ada di gadget.
1: Iya.
0: Apa-apa ada di gadget. Jadi benar, kadang tuh fokusnya mereka pada handphone. Pada handphone yang mereka kan. Sementara kalau kita dulu kan, dunia kita kan belum kenal dengan yang namanya handphone, dengan kemajuan teknologi.
1: Betul.
0: Sehingga kata orang tuh, kita bertemannya tuh dengan seluruh teman.
1: Iya.
0: Jadi kalau kaki manggil.
1: Manggil. Main layangan yuk.
0: Bayu kita main orean, gitu kan?
1: Benar.
0: Main caingkling.
1: Main caingkling.
0: Gitu kan.
1: Karena sudah mulai punah inilah, Cek. Jadi mami mencoba membuat tarian namanya tari yeye, Cek.
0: Oh, tari yeye.
1: Iya, ada. Okay. Kami buat juga tari yeye. Nah, di situ anak-anak kaget. Buat apa ini ya? Karet ini panjang banget.
0: Nah, mereka enggak tahu kan?
1: Mereka enggak tahu.
0: Nah,
1: jadi dijelasin, ini kan permainan zaman dulu yang mama-mama kalian suka main. Hah? Gitu jawabannya.
0: Jadi mereka, nah ini yang perlu yang namanya jangan sampai permainan tradisional itu punah.
1: Iya.
0: Jadi anak-anak ini sebenarnya juga harus diperkenalkan. Sehingga kan ruang geraknya mereka, apa secara motoriknya mereka juga akan berkembang, bukan cuma sekedar. Kan kalau yang namanya main-mainan itu main ye-ye, main apa kan itu pakai otak juga.
1: Benar.
0: Ya kan pakai otak juga kan, pakai strategi kayak gitu kan.
1: Bener.
0: Jadi
1: mereka menang.
0: Jadi bukan cuma di game pakai strategi juga, tetapi mereka tidak bergerak secara motorik. Tapi kalau kita dulu segalonya bergerak juga otaknya, tapi badan juga motoriknya bergerak.
1: Lari sana lari sini. Apalagi
0: singgonya,
1: dulu ngejar layangan.
0: Sampai kalau dulu mama sih kayak bagus.
1: Balik ke rumah.
0: Nah jadi apa? Balik ke rumah bau ari
1: gitu. Bau anget.
0: Bawa matahari. Nah ini yeah. Tapi kalau anak-anak sekarang nih, kalau di sekolahan pernah nggak main-mainin seperti itu yang seperti Bunda sebutkan tadi?
1: Di sekolah.
0: Di sekolahan sama teman-teman mungkin. Main yeye. Main cengkling. Ya. Oh, jadi main apa nih kalau di sekolah sama teman waktu istirahat? Atau cuma jajan aja?
2: Jajan sama main di kelas.
0: Main di kelas. Main apa kalau di kelas sama teman?
2: Ngobrol aja.
0: Jadi sesi curhat-curhatan.
1: Apa? Gimana? Kuat-kuat dong suaranya.
2: Mainin
1: papan tulis, coret-coret.
2: Bukan.
0: Apa?
2: Mainan.
0: Iya. Enggak diperiksa di sekolahan. Kalau dulu
2: enggak. Istirahat.
1: Pas istirahat boleh. Apa sih yang dimainin?
2: Ya mainan.
1: Plastisin atau boneka atau apa?
2: Itu kayak clay gitu loh.
1: Oh, clay. Itu mainan zaman sekarang, Cek.
0: Slime ya kalau
1: atau slime. Gitu dulu enggak kate, Cek, slime.
0: Enggak kate, slime. Itulah makanya enggak slime, Cek.
1: Iya. Main ke sabun, tapi kena marah.
0: Kena marah. Zaman dulu.
1: Apa sabunnya dimain ke?
0: Gawe kamu nih lah, gitu ya ini ya. Nah, jadi artinya dari cerita ini, yaitu Bunda, kita sama-sama ngambil kesimpulan, artinya kepedulian itu tidak hanya tentunya dengan kawan-kawan, tetapi juga lingkungan, termasuk tanaman tadi.
1: Betul.
0: Nyiram tanaman. Kemudian kalau seandainya nih, Bunda pengen tanya nih untuk Lula dan juga untuk Sophie ya. Kalau seandainya di lingkungan ada kucing gitu ya.
1: Nah,
0: kadang-kadang ada anak-anak kecil enggak suka sama kucing.
1: Iya, ada.
0: Di sepak lah, inilah. Kalau menurut kalian bagus enggak tuh bersikap seperti itu terhadap hewan? Itu kan ciptaan Tuhan juga gitu.
1: Nah, boleh enggak? Lula menurut Lula gimana?
0: Boleh enggak itu?
2: Enggak boleh.
1: Heeh. Sophia enggak boleh juga. Enggak. Kenapa? Kenapa? Coba Sophia dulu. Kenapa kita enggak boleh menyakiti hewan
0: begitu?
1: Kenapa?
0: Kenapa? Harus kita menyakiti?
1: Kesakitan. Nanti hewannya kesakitan. Kalau Alula gimana? Kenapa kita enggak boleh menyakiti hewan?
2: Soalnya itu kan ciptaan Allah.
1: Ciptaan Allah ya.
0: Iya, jadi kita tidak karena itu ciptaan Allah, kita tidak boleh. Jadi kita harus menyayangi. Ya. Jadi bukan cuma kita sayang terhadap saudara kita, bukan cuma sayang terhadap teman-teman ya Bunda ya. Bukan juga dengan orang tua, tetapi juga dengan makhluk hidup yang ada di sekitar kita.
1: Ya.
0: Termasuk semut sekalipun loh, Bun.
1: Nah, betul.
0: Iya kan? Betul, semut itu kan sesuatu yang kadang jarang terlihat, kecil. Keinjek kan kayak gitu kan. Sementara itu kan kehidupan gitu ya. Yang harus dijaga. Jadi harus ada kepedulian di situ.
1: Satu lagi nih, Cek. Nah, kalau ini kan menyangkut kebersamaan dan kepedulian. Di sekolah ada piket kelas kan? Masih ada gak piket kelas?
2: Ada.
1: Masih ada. Nah, kalian kalau piket itu sama-sama sama teman atau kalian sendiri yang beresin kelas? Coba dari Sophie dulu deh.
2: Sama teman.
1: Biasanya Sophie bagiannya ngapain?
2: Nyapu.
0: Biasanya gitu. Bawa sapu ya. Atau sapu di sekolah ada?
2: Sudah ada di sekolah ya.
1: Kalau Alula gimana?
2: Sama teman
1: juga. Ya. Apa Alula bagian tugasnya ngapain?
2: Ngepel atau enggak?
1: Oh, ngepel juga ya. Enggak
2: nyapu.
1: Gantian. Jadi kelasnya bersih ya. Kalau kelasnya enggak bersih, belajarnya enak enggak?
2: Kena marah
1: ibu guru.
2: Piket lagi.
1: Oh, piket lagi double.
0: Jadi ketika baru mau masuk sekolah harus piket dulu, kemudian pulang sekolah piket lagi.
1: Kalau kelasnya kotor, Cek. Kalau kelasnya kotor, kena marah. Yang piket enggak berarti pagi-pagi enggak piket. Pulangnya harus piket lagi harus gitu piket ya.
2: Lagi.
0: Bunda pengen tahu nih untuk Lula sama Sophie gitu ya. Kan tadi katanya di sekolah piket ya. Artinya kan piket ngerjain kerjaan rumah.
1: Iya. Yeah.
0: Artinya membantu apa ya di sekolah tuh membantu kebersihan sekolah gitu. Betul. Ya. Kalau di rumah sendiri gimana nih? Belajar nyapu, belajarin dari siapa? Ngepel.
1: Oh, belajar sendiri.
0: Sendiri.
1: Oh, ngelihat mama gitu ya. Nyapu sendiri jadi. Atau di rumah enggak pernah pegang sapu malahan?
2: Pernah
1: ya, megang aja tapi enggak nyapu.
2: Nyapu.
0: Oke, kalau dulu kita dulu ya Bun ya. Kalau kita dulu kan seumuran-umuran mereka tuh diajarin nih oleh orang tua untuk mungkin hari ini kita belajar nyapu.
1: Ya.
0: Nanti dikasih tugas sama kayak piket di sekolah.
1: Betul. Tapi jadi, di rumah.
0: Kamu nanti kan anak ada 5 gitu kan. Kamu bagian ngepel, nyapu, kamu bagian cuci piring.
1: Bener.
0: Kamu bagian ngepel gitu,
1: pelantal gitu. Ada kan. Bagian ngelap kaca.
0: Ngelap kaca gitu kan. Nah, sekali lagi nih untuk kalian berdua ini kan kaitannya dengan ini ya. Kaitannya dengan ini ya Bun ya, dengan
1: kebersamaan,
0: apa? Dengan kebersamaan dan kepedulian. Ya. Kan itu kan artinya kerjasama sama saudara gitu. Nah, kalau di ini di kamar gitu.
1: Nah.
0: Di kamar ini tidur sendirian atau sama saudara?
1: Sofia dulu deh. Tidurnya sendiri apa sama kakak?
0: Sama kakak, sama. Atau sama adek gitu.
1: Atau sama mama masih tidurnya ini?
0: Hah?
1: Iya, jawab dong.
2: Sama mama.
1: Oh, masih tidur sama mama ya.
0: Oke. Kalau Lela sama siapa? Tidur
2: sama mama.
1: Sama mama juga.
0: Oke. Enggak tidur sama adek gitu.
2: Iya, sama mama, sama papa, sama adek.
0: Oh, jadi berempat. Kan biasanya kalau nanti kan kalian tuh makin besar, kalian pasti tidurnya sendiri ya. Ya, artinya nanti kalian punya kamar sendiri dan harus beresinnya sendiri.
1: Nah,
0: sekarang ini udah belajar belum beresin kamar, beresin tempat tidur?
2: Udah
0: diajarin mama ya?
2: Udah.
1: Nyusun bantal gitu ya.
0: Iya.
1: Lipat selimut gitu.
0: Iya.
1: Dikerjain enggak?
2: Dikerjain.
0: Karena kenapa? Dong. Ini ya Bun ya, kalau seandainya tempat tidurnya enggak dibersihin, kita jadi enggak nyenyak tidurnya.
1: Betul, ada debu ya.
0: Ada pepatah yang mengatakan kebersihan itu sebagian daripada iman.
1: Iya.
0: Ya, jadi betul. Harus menjaga kebersihan.
1: Benar,
0: ya,
1: benar.
0: Jadi
1: benar.
0: Artinya untuk Lula dan juga Sofi, begitu juga teman-teman di rumah, kerjaan rumah kalau dikasih orang tua jangan ngeruto.
1: Nah.
0: Ah, dah. Betul. Mama nih, ah dah gitu ya.
1: Gimana nih kalau Lula? Kalau mamanya nyuruh-nyuruh bersihin itu gimana? Dikerjain gak?
2: Dikerjain.
0: Sambil beruto dah, sambil ngoceng-ngoceng
1: ya. Mama sebentar mah, game-nya lagi panggil
0: lagi sama mama. Bentar lagi mama, bentar mah gitu.
1: Enggak. Sofia gimana? Kalau Sofia mungkin, ah mama nyuruh aku terus kan ada Ayu.
0: Nah,
1: iya.
0: Kok Sofi terus sih, Ma?
1: Enggak. Jadi langsung dikerjain.
0: Langsung gitu, dikerjain
1: bagus,
0: ya.
1: Bagus, Peter.
0: Ini artinya kalian baik Sofia ataupun Lula sayang ya sama mama ya?
1: Iya, sayang nggak?
0: Sayang nggak?
2: Sayang.
0: Sama saudara-saudara?
2: Sayang.
1: Ah benar Sofi, sayang sama Ayunya. Benar.
0: Bertengkar nggak sama Ayunya?
1: Padahal diajak berantem ini Mas
0: Al. Ya nanti diajak berantem. Kalau Lula gimana? Sayang sama mama?
2: Sayang.
1: Adek?
2: Kadang-kadang berantem.
0: Berantemnya soal apa kalau berantem? Karena memang biasa ya Bun ya.
1: Betul.
0: Kalau namanya sama saudara tuh suka berantem.
2: Aku mau lihat jam.
1: Katanya

0: Gak pernah bermimpi kayak gitu ya?
1: Enggak.
0: Oh, atau mungkin mau jadi Cinderella aja deh.
1: Enggak
0: juga.
2: Jadi mau jadi siapa?
1: Maunya ini beli sepeda gitu loh.
2: Oh, mau beli sepeda.
0: Beli sepeda.
2: Artinya maunya jadi diri sendiri
0: diri
2: ya.
0: Diri sendiri berarti. Iya, kalau Sofia?
2: Mau jadi diri sendiri juga Sofia?
0: Iya. Enggak mau jadi Sofia?
1: Enggak.
0: Kan ada Princess Sofia ya,
2: Princess Sofia. Nah, kalau ngomongin ini tadi ya, pasti kan katanya dengan hobi juga. Hobi kalian apa sih?
1: Menari.
2: Menari.
0: Nah, oh, sama pasti nih.
2: CS-annya
0: Cak
2: Yodo ini ya.
0: Satu sekolah. Hobi menari, udah kumpul.
2: Jadi menari siapa yang ngajarin nari?
1: Mami.
2: Mami. Jadi tarian yang mami ciptakan itu kaitannya dengan apa nih, Mi?
0: Kehidupan sehari-hari itulah. Ya, jadi kita kreasikan misalnya tadi kata Mami tadi, Cek. Tari tradisional permainan tradisional tadi, Cek.
2: Yeah.
0: Kita angkat jadi tarian untuk memperkenalkan ini permainan tadi.
2: Permainan
0: jadi,
2: tadi.
0: Jadi banyak termasuk juri-juri yang lihat tarian itu juga antusias karena ini sudah ditinggalkan permainan itu tari yeye itu tadi.
2: Tari yeye tadi ya.
0: Jadi mereka senang, anak-anak pun senang ngelihatnya. Pada berebutan mau belajar tari itu pada berebutan semua di sanggar.
2: Jadi ketika di sanggar itu tarian itu ditarikan oleh berapa orang sih sebenarnya?
0: Banyak. Jadi ada grup-grupnya mereka.
2: Termasuk Sopi sama Lula juga.
0: Betul. Jadi banyak grupnya sih, ada sekitar 50 anak itu kita bagi.
2: Itu gerakannya seperti apa nih, Bun?
0: Oh, ada loncat-loncat karena
2: jadi karena yeye kan.
0: Loncat salto.
2: Termasuk menggunakan karet. Alatnya karetnya.
0: Betul.
2: Menggunakan yeye-nya. Susah enggak nih Lula? Sama apa Sofi, kalau yang namanya nari tarian yang diajarkan oleh mami, tarian apa tadi, tari yeye, susah nggak?
0: Atau tari lain mungkin atau yang sudah lain diajarin?
1: Enggak
0: susah.
2: Susah. Tari apa yang diajarin mami?
0: Kalau Sofi apa aja yang sudah dipelajari tarinya?
2: Dipelajari tariannya.
0: Ingat nggak judulnya apa aja?
1: Tari payung.
0: Tari payung.
1: Caping.
0: Pak caping. Oke.
1: Pak Melayu.
2: Pak Melayu. Oke. Sama
0: apa kemarin? Ya saman ya, kreasi. Kalau Alula apa?
2: Kalau Alula?
1: Tari capi. Tari payu. Tari tongkat.
0: Oh ya, pakai tongkat ya.
1: Tari saman.
2: Tari saman.
0: Iya, ya saman.
2: Oke, udah jadi artinya di sanggar udah banyak sekali tarian yang diajarkan.
0: Banyak sekali.
2: Dan ini mereka dari umur berapa sih masuk sanggar udah belajar?
0: Kalau Sofia dari kelas berapa sayang? Kelas sekarang?
1: Dua.
0: Kelas 2 ya. Sekarang kelas 3 ya. Nah, Alula juga kayaknya ya. Iya.
2: Berarti dia memang benar-benar menanamkan anak untuk bisa berkreativitas ya, Bun.
0: Iya, betul.
2: Jadi kreativitas atau bakat yang mereka punya bisa disalurkan begitu ya.
0: Termasuk salah satunya ya diundang ke sini, Cek. Jadi tadinya enggak pernah baca skrip, sekarang belajar lah.
2: Jadi kira-kira waktu datang ke sini, Bunda pengen tahu nih buat Sofi dan Lula, gugup enggak nih waktu mau ini kan mau bakal ke studio, ini kan bakal disiarin lewat YouTube-nya,
0: perdana
2: lewat
0: ini
2: siaran perdana gitu. Gugup enggak?
1: Gugup.
2: Gugupnya kenapa? Apakah karena takut nanti bundanya serem atau apa?
1: Takut
2: salah ngomong.
0: Takut salah ngomong.
2: Tapi nggak apa-apa ya nak ya. Kalau yang namanya belajar ya Bun ya, pasti belajar itu yang namanya manusia pasti ada salahnya lah.
0: Betul.
2: Ya. Jadi belajar dari kesalahan kita akan menjadi sempurna. Tetapi yang perlu diingat tidak ada kesempurnaan.
0: Benar,
2: yang sempurna hanya Yang Maha Kuasa.
0: Milik Allah.
2: Hanya
0: betul.
2: Milik Allah ya.
0: Benar.
2: Itu yang harus diingat. Oke, ini kita kembali ya untuk teman-teman yang ada di rumah ini. Kisah dari Lula dan juga tentunya Sofi hari ini sangat seru sekali, mengajarkan tentang kepedulian. Ternyata kepedulian tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar.
0: Betul.
2: Tetapi juga dari hal-hal yang kecil, termasuk menyiram tanaman, berbagi tugas baik dengan teman di sekolah ataupun juga berbagi tugas dengan saudara yang ada di rumah, membantu teman sampai menghemat air di musim kemarau.
0: Betul.
2: Semua ini adalah menjadi satu bentuk kebaikan yang diajarkan baik di sekolah, di rumah ataupun di sanggar sendiri ya Bun ya.
0: Benar.
2: Nah, jadi tentunya untuk teman-teman yang ada di rumah, anak-anak tercinta yang ada di rumah, dan juga tentunya Lula dan Sofi ya, bahwa jangan tunggu menjadi hebat untuk berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi baik, lakukan itu ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Ya, mulailah dari hal yang

0: kecil dan mulailah dari sekarang. Betul, Bun?
1: Betul sekali, Cek. Karena satu kebaikan bisa menginspirasi kebaikan lainnya. Karena itu, sahabat dunia anak, marilah kita jaga lingkungan, sayangi teman, dan jangan lupa saling membantu. Biarkan musim kemarau mengeringkan tanah, tapi jangan sampai mengeringkan rasa peduli kita terhadap sesama.
0: Oke, mungkin sebagai penutup ya, untuk kedua teman cilik kita, ada pesan gak nih kira-kira buat teman-teman yang ada di rumah untuk bisa rajin belajar agar bisa meraih prestasi? Nah, oke, silakan Sopi dulu.
1: Iya, ada pesan gak?
0: Ada pesan untuk teman di rumah, gimana Sopi, silakan.
2: Rajin belajar.
0: Rajin belajar. Kalau Alula, pesannya sayang.
2: Rajin belajar ya.
0: Rajin belajar ya. Jadi harus rajin belajar dan tingkatkan kreativitas ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Ini Bun, kayaknya akan dari Bunda sendiri mungkin apa pesannya untuk anak-anak yang ada di rumah?
1: Iya, jangan lupa itu tadi. Untuk selalu peduli dengan sesama, ya. Sesama itu bukan sama manusia aja, tetapi juga terhadap lingkungan. Apalagi sekarang lagi musim kemarau, jangan main api. Tapi
0: kebakaran ya.
1: Betul, kebakaran jadi nambah asap deh.
0: Iya, ini udah asapan gitu ya.
1: Iya, betul. Okay. Jadi jaga lingkungan, peduli lingkungan.
0: Dan terhadap sesama, makhluk hidup ya.
1: Terhadap sesama.
0: Oke, baik. Terima kasih tentunya Bunda sudah hadir dan juga tentunya Sofi dan juga Alula ya. Sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang dalam acara kita tentunya Kreativitas Anak Indonesia ya. Dari cerita-cerita tadi, dari ngobrol-ngobrol tadi, banyak mungkin pelajaran berharga yang bisa diambil dan disaring oleh teman-teman semua di rumah ya. Bernilai kebaikan ya.
1: Betul.
0: Karena kita berharap kita menjadi manusia yang baik sehingga memberikan hal-hal yang terbaik. Dan gak terasa akhirnya waktu juga yang harus membawa kita berada di penghujung kebersamaan. Kalau pepatah bijak mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri kebersamaan kita dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa.

Cek Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
1: Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Perumpat RRI Palembang.

0: 4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Batu Polam Indah Badawan dibeli dari Kota Batu teriring. Salam kami haturkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodolurku di Mandobe Brado di suasana tentunya siang hari ini untuk edisi di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 ya. Kita bertemu lagi dalam acara kita Teras UMKM Loka Kito. Temanya apa Cik Gaya? Temanya adalah manis sedap gurih kito yang punya asik ya. Kira-kira tentunya kita kepengen kenal siapakah narasumber yang sudah hadir di acara Teras UMKM Loka Kito hari ini ya. Ada dua wong yang luar biasa yang merupakan owner dari masing-masing usahanya. Iya, kita kenalan dulu ke masing-masing tentunya narasumber di suasana siang hari ini. Ada yang pertama adalah Cek Romli. Ya, Cek Romli ini merupakan pemilik usaha roti bakar Kance. Assalamualaikum Cek Romli. Iya, kenapa suaranya kecil gini? Coba agak maju sedikit. Nah, iya. Mangka kedengaran suaranya ya. Iya, jadi suara kita gala-gala metu gala jadinya. Oke, Cek Romli owner dari Roti Bakar Kance.
1: Oke, siap.
0: Sehat Cek Romli ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau sudah sehat udah datang studio Cek ya. Kang mah sehat lah datang studio beda ya. Oke, di sebelah Cek Romli, ini merupakan pemilik usaha martabak manis dan pempek Umu Nabila. Oke. Ado CM Rido Akbar.
2: Benar. Wow.
0: Mama ada kabarnya Rido?
2: Alhamdulillah sehat, Cek.
0: Rido dan selalu diridoi.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin
0: amin. Amin amin amin. Oke. Ini luar biasa dodolurku. Sehingganya kalau dodolur nyingok tentunya tayangan YouTube kita atau melalui RRI digital kita, ini terselik dengan apa dengan seksama ya. Ini banyak yang bertaburan singanya ya. Singanya banyak pajuhan kalau cerita ya.
1: Di mana?
0: Ini merupakan usaha dari mereka berdua ya. Ada pempeknya, ada roti bakarnya, kemudian juga ada apa lagi?
2: Martabak.
0: Martabaknya juga gitu kan. Jadi sesuai dengan usaha mereka masing-masing. Oke. Kita sikok-sikok dulu bertanya. Ke Cek Romli dulu kaget baru ke Rido ya, Do ya. Oke. Cek Romli memulai usaha roti bakar Kance ini dari sejak kapan Cek Romli?
1: Kalau usahanya agak lama.
0: Agak maju dikit Cek Romli ya. Biar suaranya terdengar ini. Iya, oke. Okay. Ya, kedengaran. Dari tahun berapa?
1: Dari tahun 2007, Cek, kami ini.
0: 2007. Ya, inilah
1: hampir 20 tahun, Cek.
0: 2007. Oh, ya, hampir 20 tahun ya, 19 tahunan ya.
1: Iya, 19 tahun.
0: Iya, 2007. Ke 2027 kayak baru 20 tahun ya. Oke. Okay. Kenapa memilih usaha roti bakar?
1: Yang pertamanya kita kan memang istang tuh hobi deh.
0: Hobi?
1: Hobi memang dari wong tua dulu masih kecil dulu memang diajari kami ini, Cek.
0: Diajari untuk berdagang.
1: Iya, dulu tuh kalau di dusun ya, kita kan dari daerah juga, Cek.
0: Iya, dari mana kita nih? Kalau Cek Gaya dari tadi.
1: Oh. Dari
0: Morenim. Dari Morenim,
1: kalau di Palembang dari Kenten kami.
0: Oh, dari Kenten. Iya, iya. Kalau wong ini wong baik-baik tapi kan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sekarang ini, Cek.
0: Iya, sekarang ini ya. Bakal nak menuju ke wong daerah baik. Jangan ya, Kang. Jangan.
1: Jauh-jauh kalah.
0: Oke, jadi diajari oleh wong tua.
1: Masih SD dulu kan, umur 10 tahunan itu langsung udah biasa kami.
0: Udah biasa.
1: Keliling dusun, pagi-pagi pagi buta telah dibangun untuk iseng tuh
0: untuk
1: berdagang kan.
0: Belajar cari duit dewek ya.
1: Setelah dewasa lah berkeluarga, jadi kita pindah ke Palembang, Cek, ngadu nasib.
0: Ngadu nasib.
1: Alhamdulillah, apa yang diajarkan wong tua tadi
0: diterapke?
1: Diterapke.
0: Baru guna sekarang. Baru guna sekarang usahanya ya.
1: Jadi nyingok kehidupan kita di kota ini sekarang tuh ya tahu dewek, Cek.
0: Iya.
1: Mau kita dari dusun kan, mau kami tuh sekarang tuh jadi kita tuh kalau merantau tuh cuman bawa ini be, Cek.
0: Iya.
1: Bawa badan
0: baik. Memang benar-benar apa berjuang nian ibarat kata ya dari nol.
1: Setelah uang tuh istang tuh berdendang sambil minum kami itu kan.
0: Oh, menyelam sambil minum banyu. Iya, baso gitu.
2: Kelelep.
0: Rupanya kelelep. Nyelam minum banyu terus.
1: Jadi diterap ke sekarang. Pertamanya sih bukan kami, Cek, yang jualan tuh.
0: Iya, siapa pertamanya?
1: Kan? Ada kawan, cuman kawan tadi balik jauh.
0: Balik jauh.
1: Iya, tahun 2007 kan daerah Kenten masih sepi, Cek.
0: Masih sepi. Yo, 2007.
1: Sudah jam lah jam 8 tuh agak sepi jalan tuh. Cuman sekitar 2 bulan lah dia tuh berjualan.
0: Jadi,
1: Jualan kan dibaliknya jauh, jadi tak tahan dia, Cek.
0: Tak tahan. Nah, baru diserahkan ke...
1: Tidak boleh, Cek. Tidak boleh diserahkan dengan kami. Cuman kami ada istilah tuh pikir-pikirin dia, Cek.
0: Iya.
1: Apa lah aja aku, tidak kita bahin terus kanyu kan. Nah, setelah itu lajulah kami buka roti itu tahun 2007 kalau tidak salah bulan 7 kalau tidak salah itu.
0: Oh, jadi 2007 bulan 7. Oke. Okay. Sekarang ke ini pula ke Rido. Waduh, kalau Rido dewek sejak kapan mulai usaha?
2: 2021 Cek, setelah pas COVID itu.
0: Oh, pas COVID. Anda pas berani COVID. Benar ya, Do ya. Orang lagi terjongkok gala Anda itu mau mulai usaha ya itu kan.
2: Panjang ceritanya, Cek.
0: Oh, coba cerita dulu. Cerita ke dulu.
2: Awal mulai usaha nih, Cek. Dulu kan begawi sempat.
0: Begawi
2: ya. Dunia perhotelan juga begawi. Dekat sana hotelnya.
0: Oh, ke sana. Ngambok ide Cek Romli. Iya. Terus
2: begawi. Aku nih juga dulu buat hobi makan martabak, Cek.
0: Hobi makan martabak. Oke.
2: Okay. Nah, yolah martabak yang ini ya.
0: Ceritanya kan. Barokah ini ya.
2: Barokah ini. Ini kan martabak punya uang kan? Nah, enggak taunya uang itu udah lagi jualan.
0: Iya. Oh, nama usahanya itu punya uang.
2: Punya uang. Ceritanya itu kan.
0: Nah, terus
2: pas nak beli itu ngapa udah buka uang ini? Nanya lah sama om ini kan. Ke sebelahan jualannya.
0: Iya. Dari kancu
2: dah. Dari kancu ini nanya.
0: Terus?
2: Oh iya dek, caknya kakak tidak lagi jualan tadinya. Memang usahanya cak nak dijual. No, di mana om rumahnya kata jagoan?
0: Iya. Kami nak terus kerja.
2: Terus? Belum ada pikiran, Cek.
0: Belum ada pikiran. Oh, cuma ambil bayar dulu awalnya.
2: Dah, gari ke lah. Di rumahnya di daerah Kenten tu lah kan. Gari ke, ketemu omnya. Memang nak dijual usahanya.
0: Usahanya memang nak dijual.
2: Baru ini kan apa? Bercerita dulu sama orang tua balik kan?
0: Iya.
2: Ngomong kan? Pak Mato ngomong sama ibu.
0: Pak Mato
2: bu,
0: eh?
2: Cak mana bu? Kalau aku nih buka usaha be? Uji aku kan? Laju uji ibu.
0: Iya.
2: Didukung nih seneng ibu kan? Daripada aku begawi terus artinya. Terlalu menonton gawe itu.
0: Iya, terlalu menonton nih. Iya. Terus juga di bawah tekanan wong
2: ibaratnya. Iya, pagi buta lah nyampe kantor.
0: Kantor. Kan.
2: Sore lah balik.
0: Telat segak wong ada ae.
2: Yo bener.
0: Dijelit biji mata wong ada ae. Apa nih telat-telat nih? Potong gaji.
1: Yang kira potong gaji itu lah langsung grup
0: gitu. Langsung iya.
2: Terus. Terus? Sudah di ACC ibu. Datang lagi lah ke rumah wong itu. Alhamdulillah sekian ini ngurus. Sudah nyair ke duit ini, Cek. BPJS itu. Resign kan nyair ke duit itu dari duit BPJS itulah.
0: Oh, dari cair itu untuk modal.
2: Untuk modal jualan,
0: untuk
2: benar.
0: Modal jualan. Jadi di 2021.
2: Iya,
0: kan 2021 ngapa usahanya ayam bakar apa?
2: Martabak manis.
0: Barokah ini. Karena itu tadilah, karena hobi doyan makan tadilah ceritanya. Doyan ku martabak.
2: Hobi makan martabak itu lah.
0: Jadi artinya ketidaksengajaan yang akhirnya menjadi sebuah jalan untuk rezeki.
2: Jalan rezeki benar.
0: Oh, model itu. Dan ngapo maksud Cika itu di tahun 2021 itu? Saat uang lagi COVID itu kan mampu mau kami MC lagi terdodo. Iyo, saya
2: enggak ada job. Ini Cek apa? Begawi itu lagi libur emang Cek, di libur ke Galgalo.
0: Jadi
2: di tempat gawi itu di libur kenyan emang. Selama 3 bulan.
0: Bukan WFH, bukan.
2: Dileburkan ya, Cek.
0: Jadi di saat itu income gak dapat sama sekali.
2: Iya, gak dapet, Cek.
0: Jadi itulah harus harus muter otak. Oke.
2: Okay,
0: kita lanjut lagi ke Cek Romli tadi. Tadi kan usahanya apa baik nih Cek Romli yang tentunya aduh.
1: Kalau aku kan ada roti tuh lah, Cek. Cuman
0: roti.
1: Ada dua varian. Sikoknya roti bakar Bandung. Yang sikoknya roti bakar komplit kalau kami ngomong kanyur. Kalau kami di situ ngomong kanyur roti bantal, Cek.
0: Roti bantal. Lo kalau ini roti komplit ya.
1: Kalau Lembang ini wong komplit,
0: roti komplit kan. Nyebutnya. Itu apa maksud Cek ya? Roti bakar dan juga roti komplit.
1: Komplit.
0: Ya. Yang tadi roti bakar Bandung.
1: Iya, roti bakar.
0: Bandung Bapak Tuman Ujung.
1: Iya.
0: Betul. Oleh Bandung ya, Nek.
1: Cuman ulak Bandung, Cek.
0: Ulak Bandung.
1: Ngambil roti Bandungnya.
0: Bandung, iya yo. Uji Cek ya tadi Bapak Tuman Ujung
1: ini. Sebelah dusun aku nih, Cek. Dusun kami itu daerah Murini itu Penanggiran dusun aku.
0: Penanggiran.
1: Nah, sebelahnya ulak Bandung. Ah, juga enggak pada ngambil roti Bandung.
0: Bandungnya tadi. Jadi artinya roti Bandung itu di situ ceritanya. Bukan dari Bandung kan? Bukan.
1: Bung Bandung tuh nyeplak itu, Cek.
0: Nyeplak itu. Duluan gitu, ya, Rey. Galak-galak. Oke, nah ketika memulai usaha pertama kali kan Cek, kita tuh kan pasti kan tidak simsalabim mau kenal dengan usaha kita. Pasti kan kita namanya, kita bukan pewaris, kita tuh perintis. Ah, perintis tuh berjibaku berdarah-darah dulu untuk bisa wong kenal. Nah ini Cak Mano cara Cek memperkenalkan tentunya usaha ini sehingga banyak wong akhirnya kenal dan bisa menjadi pelanggan sampai dengan tahun sekarang ini, dari 2007 sampai dengan menjelang 2027.
1: Kalau kami kan satu kan kita kan dengan usaha ini kan tidak satu rasionya ya, rasionya itu tidak semasa aku tuh tidak perlu terlalu dirubah kan, tidak perlu pelit juga kita tuh ya dengan uang itu satu-satunya ya, itu istilah untuk kita mempertahankan usaha kita dari raso, dari emas
2: topping
1: satu kan. Banyak yang dijual tuh kalau nak dicerito ke galau cek.
0: Iya, iya. Panjang waktu kita nang lebih panjang.
1: Bukannya roti bae yang nak dijual nih kalau kita usaha nih kan.
0: Iya, benar.
1: Banyak keramatan-keramatan.
0: Iya,
2: benar.
0: Ya. Itu kan menjadi salah satu daya pikat ya. Daya pikat. Jadi wong untuk balik lagi kepada usaha kita ini sudah beli ya.
1: Untuk itu wong kebersihan ya. Harus bersih gitu kan. Dijenguk uang, penampilan juga dijenguk uang.
0: Betul, betul.
1: Moga lah kita tuh istilah tuh berduit sama penampilannya kurang itu.
0: Iya, ibarat kata menggut lah makanannya lemak pas kaya kita cak bekasam ya dah. Mencutu lah jiwong. Ah ingat mamang ini.
2: Orang nak beli.
0: Orang nak beli jadinya. Oke, kita ke Rido lagi. Kalau Rido dewek dalam tentunya memperkenalkan usaha awal-awal dulu kan di 2021. Apalagi itu masa COVID.
2: Benar.
0: Cuma masa COVID ini ada keuntungannya Cik ini. Kalau untuk para pelaku usaha kuliner tuh kan dulu kan jualannya jualan online ya. Karena kan tidak boleh tatap muka langsung ya Cik ini kan. Nah, kalau Rido dewek Cik itu memperkenalkan usaha tuh Cik mana dulu? Awal-awal.
2: Awal-awalnya masih ini Cek kemarin tuh, masih direwang yang punya usaha itu.
0: Oh masih direwangi.
2: Langsung jadi, di lapak jualannya. Di lapak sebelah Om ini kan.
0: Jadi artinya pelanggan-pelanggan dia balik ke juga lo ya.
2: Belajar dulu kan kemarin kan, diajari cara buat mertabak.
0: Mertabak, takaran-takaran dia diajarin juga lo. Ini dia ya.
2: Iya benar.
0: Jadi artinya Rido tuh termasuk juga beli apa uji kita nih, beli merek ya. Ya artinya kan beli merek kan nama usaha dia kan langsung diserahkan sama Rido kan gitu kan. Jadi memang benar-benar bulat usaha dia itu diserahkan ke Rido
2: iya,
0: kan.
2: Iya benar.
0: Kayak itu ya.
2: Naruske kan langsung.
0: Naruske. Nah, kan kalau ketika kita pertama kali usaha. Kita tuh kan pernah enggak punya pikiran apa uji kita nih takut-takut. Ah, takut kaget kira-kira dibeli wong enggak takut kaget.
2: Pasti Cek namanya jualan kan.
0: Nah itu Cek mana cara menyikapinya kalau Rido?
2: Oh. Bismillah Cek, lillahi ta'ala kan.
0: Dengan bismillah ya deh. Kalau Cek ini, Cek Arab beli dewek.
1: Kalau sesuatu kita ini kan usaha ini tidak baca deh, tidak baca tidak. Harus melibatkan Allah
0: tuh. Benar, benar.
1: Tidak baca tidak. Misalnya tuh nak uang Cek Mano baik, bentuknya tinggi apa pendek, itu masih nak melibatkan Allah tuh lah.
0: Benar.
1: Jadi yang modal pertama Cek kami ini ya positif dalam usaha ini. Berdoa dulu mau pertamu kan diajar gitu kan dengan sholat apa sholat duha begitu tadi itu kan itu kalau kan
2: perluas rezeki.
1: Yang kedua tuh kepala sudah di lapak itu nak belajar lagi ya gitu. Nak sabar satu tuh iya ngadepi wong itu nak
0: kan macam-macam ini kan karakter wong kan. Nah kalau ngomong ke macam-macam karakter wong, pernah gak ngadepi komplain dari apa dari wong yang beli gitu nah?
2: Pernah Cek.
0: Nah coba Rido dulu apa dia komplainnya Cek mana dulu?
2: Yo, pernah waktu itu gara-gara salah topping kan. Sudah diganti enggak galak, katanya enggak apa-apa, sudah alhamdulillah.
0: Jadi salah topping.
2: Salah topping itu,
0: Bay. Jadi dia ini ngoceh-ngoceh.
2: Ngoceh sebentar, Bay.
0: Ayo datang ngoceh. Ngoceh tapi ngoceh. Kita sambut baik dengan ini ya.
2: Enggak usah balik marah gitu dengan.
0: Kalau lah balik marah. Lah salah. Nak marah-marah pula. Apa kena you gitu kan. Nah kalau misalnya ini dewek apa Cek Gomli dewek pernah ngadepi apa maksudnya tuh customer yang komplain enggak?
1: Ada juga. Sama Cek Indo tadi lah. Cek Indo tadi salah topping kali ini kali.
2: Lah keramian ego.
1: Wong tuh kita tuh kapan wong tiga bebaris Cek?
2: Lah sama
0: bisal. Bisal.
1: yang mana kita tadi itu nah kadang-kadang kita salah topping, salah nginjo kan?
0: Salah nginjo
1: dia itu kan
0: yang ini topping misalnya si Kayo datang ini yang nginjo yang coklat
1: dia kadang ngomong kan oh kak salah tadi aja gue kayak ganti baik
0: ganti baik
1: gratis misalnya gratis
0: pecahnya sudah ada yang nak bertanya kita terima dulu halo Oh, terputus. Diaturi dicoba lagi udah dulu kalau nak bertanya lewat line telepon 0711351656 ataupun melalui WhatsApp Perumpat RRI Palembang ya. Kami persilakan bae untuk dulu bertanya langsung tentunya terkait dengan usaha dari mereka berdua ini ya. Jadi urang dua ini mak ini hari duduk di sini nih yang tentunya berbagi cerita sama kita galo-galo terkait dengan usahanya ya. Dan juga tentunya kalau dulu nak kepengen tahu. Nah, ini mungkin kan kepengen tahu nih tempat usaha, jangan ngoceng-ngoceng panjang lebar, cek aja tahu tempat usahanya di mana. Nah, di mana ini?
1: Kalau kami ini satu jalan, teras kan
0: satu teras. Jadi artinya kalau nak beli martabak sama roti bakar dalam roti, satu ini ya.
1: Ketemu pempek, ketemu martabak, ada di kolega kan ketemu bakso, cek di
0: ketemu situ. Bakso. Oh.
1: Kaget lah di ini kan.
2: Jadi lengkap sih cek.
0: Jadi lengkap ya. Jadi artinya nak pilihan yang mana cek kan? Kalau nak roti, nak martabak, aduh galau.
1: Manis, aduh galau. Jadi masukannya cek, aduh juga masukan untuk nak usaha kan. Kalau kita muka usaha tuh cek, jangan dewean. Pengalaman kami nya itu kan. Jadi kalau kita dewean itu, cak kami kan jualan martabak. Jadi berjualan martabak, berjualan roti pak. Kalau bisa kita bergabung jadi siko. Jadi kejinguannya agak ragap ya, rami cek.
0: Rami.
1: Itu kapan itu nak nyari makanan ya, makanan ada martabak, ada roti, kadang-kadang
0: tinggal milih yang mana
1: kan. Kadang-kadang dia beli martabak, jenguk-jenguk.
0: Ada roti, lemak roti juga. Jadi ada baca ini ya, jadi baca dua pilihan dia milih roti juga.
1: Asal jangan roti galau atau martabak galau, baca pelago di situ.
0: Jangan roti galau, jangan martabak galau ya. Oke, nah tentunya kan kalau itu tadi pesan ya untuk pelaku UMKM yang apa? Jadi pernah merasakan apa? Jadi tadi mundur maju ketika nama awal-awal usaha.
1: Kalau mundur maju tuh cuman terlintas bae ya. Karena kita ini kan memang usahanya di sini aja, di depan nama maju mundur lagi aja. Pokoknya
0: itu kenapa takut-takut ini? Takut ada kata yang beli gitu nah. Kan ada gitu. Cek kayak dulu pernah pengen jualan. Kio-kio kacunan dak wongnya makanan itu. Kio-kio aduh ini dak wong aja biasanya oleh ini aku aja gitu nah. Ada enggak sih cek itu nah? Ini pernah enggak ngalami cek?
1: Alhamdulillah itu sampai sekarang ini belum ada. Yang
2: pikiran-pikiran. Aman cek.
0: Aman nih. Aman. Bagi cek gaya yang agak ngantuk. Kati utak dan. Oke, do pempek ya. Pempek Umu.
2: Umu Nabila.
0: Umu Nabila itu nama istri.
2: Nama adek Umu.
0: Oh, nama adek Umu Nabila.
2: Jadi nama sebenarnya nama pempek itu Nabila kemarin.
0: Yeah.
2: Jadi Umu Nabila. Umu Nabila itu panggilan kunya dalam bahasa Arab. Jadi Umu Ibu Nabila, ibu
0: Nabila.
2: Dari
0: Nabila. Oke. Okay. Oh itu nama adik. Yang buat adik juga.
2: Yang buat ibu.
0: Oh ibu, ibu dari Do. Jadi
2: artinya. Jadi ibunya Nabila maksudnya itu.
0: Ibunya Nabila artinya yo. Ibunya Nabila. Nabila nama adiknya. Nah, Umu tuh nama ibunya ibu, yang buat ibu.
2: Ibu yang buat.
0: Oh, cak itu nang ceritonyo ya, Dek.
2: Jadi aku galo, Cek. Yang anu ke usaha ini aku galo, cuman ibu bagian belakang layar
0: bagian promosi bu
2: tidak maksudnya masak pempeknya kita okay. Bagian promosi
0: bagian produksi
2: bahan baku bu, ya? Kita galau yang belinya
0: bahan baku
2: bagian masaknya
0: oke okay. Nah Cek Romli Cek itu penasaran tuh namanya tuh roti kance kenapa roti bakar kance ngapo ngambek namo kance kanca itu kan bakso apa ya? Bakso.
1: Ya, hampir banyak aja yang masuk pakai kanca.
0: Kanca itu kan sekayu ya?
1: Tidak, kanca dia kanti cek.
0: Oh kanti.
1: Kalau kalau kanca ini kebanyakan daerah Ulu cek.
0: Morenim.
1: Morenim, Lahat, Batu Rajo.
0: Batu Rajo, kanca.
1: Daerah Raja Prabu itu pakai kanca galau. Kebetulan kita ini kan dari dusun, dari Morenim tadi, daerah Penanggiran tadi. Jadi pertamunya aku di Palembang tuh banyak orang manggil aku kancil cek.
0: Oh, cek, bayo cek.
1: Memang pinggiran aku bukan dijual lah pertamunya cek.
0: Iya.
1: Ada usaha lain kan?
0: Usaha lain ya.
1: Jadi banyak orang manggil aku kancil. Jadi istang spontan pak ya ketemuannya itu karena aku lagi panggil orang kancil itu. Kena nak namurum, itu udah lama namurum.
0: Iya.
1: Banyak panggil yang biasa bayi lah ya.
0: Iya.
1: Yang jarang-jarang. Kena brand yang kancil itu agak jarang cek.
0: Kancil agak jarang.
1: Jadi aku coba kancil. Jadi banyak orang nanya-nanya. Kalau orang dusun itu sudah tahu. Kalau orang dari daerah-daerah itu sudah tahu bahwa kalau kancil itu pasti dari daerah.
0: Dari daerah.
1: Nanya Daerah mana?
0: Tinggal daerah. Jadi kan ini kan bukan apa ya, kalau misalnya kita membuat usaha ya. Hmm. Kita membuat usaha itu kan kalau kaitannya dengan namo itu penting juga.
2: Iya, benar sih.
0: Karena namo yang unik, namo yang mudah diingat, itu biasanya membuat uang akhirnya balik lagi. Salah siko kunci apa sih kita nih bentuk promosi ya. Hmm. Bentuk promosi itu dengan namo yaitu kan Umu Nabila. Hmm. Oh, ini kan adalah dijelaskan main-main nih. Terus apa roti bakar kance. Jadi oh kance, oh nah ujung-ujungnya pas ketika tahu udah roti bakar kance, ketika beli dia ngajak ngobrol, ngapu kance, jadi cene ini akhirnya kan bercerita dari mana ini pasti kan?
1: Kance itu kan kalau bahasa daerah Murinim kawan kan,
0: yeah,
1: kance jadi itu. Itulah karena aku pakai itu brand itu tuh kan.
0: Pakai brand kance itu, oke. Dari 2007 sampai dengan 2026, hampir 19 tahun ya. Nah, tantangan apa yang dihadapi selama perjalanan itu?
1: Kalau tantangannya tadi, mak kata Cik Raya tadi tuh maju mundur tadi ya.
0: Iya.
1: Ya memang ada kadang-kadang kita tuh. Yang itu tuh ketika kita sepi, Cek.
0: Sepi. Itu sepi itu biasanya saat apa? Misalnya Cek kayak kalau misalnya apakah lagi hujan atau lagi Cak Mano itu?
1: Tantangan itu biasanya ya hari hujan kebanyakan.
0: Kebanyakan.
1: Hari hujan kedua tanggal tua, Cek.
0: Oh iya.
1: Nah, itulah kami tuh kalau yang tanggal tua sama hujan itu, woi banyaknya belum ada, pokoknya ini kulu kilir.
0: Iyo, ya Allah ya Tuhan, iyo. Biarlah wong itu walaupun dia tanggal tua tapi tetap nak meli kami, usaha kami ya. Nah,
1: itulah yang
0: ujian
1: berat bagi kami. Iyo. Itu satu tanggal tua, teman kan kita lah 19 tahun jualan, jadi kita kan
2: pengalaman.
1: Ngadapinya itu kan.
0: Ngadapinya.
1: Nah, berarti tanggal tua ini tidak usah nak banyak ego.
0: Banyak ego. Jadi ini bahan-bahan ini ya, jangan banyak-banyak, jangan sampai terbuang ya.
1: Kalau hujan itu tidak baca kita prediksi je.
0: Iya, pokoknya tidak baca prediksi, benar.
1: Mau sekarang ini, mungkin tidak kena hujan sekarang ya, ini.
0: Nah. Yo,
2: kemarau.
0: Kemarau. Tidak baca, laca iwak sale.
1: Ayo, hobi dia aja, ini
0: iwak sale. Iya, asep dia asep. Terus kita kan, bukan iwak sale. Oke, nah kalau ini dewek apa? Kalau Rido dewek tantangannya apa nih ketika memulai usaha sih dari 2021 sampai dengan 2026. 5 tahun ya, lana hampir masuk 6 tahun. Nah, itu apa tantangannya tuh?
2: Tantangannya ya sama kayak kance tadi. Kak Rombi. Sepi dinikmati. Rami alhamdulillah.
0: Hai, enggak beli dah.
1: Kalau itu ya dibagi
2: ke
1: kalau itu masih
2: dibagi. Oh, jadi aku ini kan cek adonan. Adonan ini kan harus habis. Jadi kalau udah habis, buat ke kasih ke kanan kiri.
0: Oh, dia disedekahkan.
2: Kalau Kak Romli kan roti kan masih bisa untuk besok kan.
0: Kan kalau apa Cek Romli kan dia sudah tahu membaca pasarnya kalau lagi tanggal tua adonannya lebih sedikit baiklah atau ininya lebih sedikit ya itu kan. Kalau ini juga sama. Rido.
2: Sama Cek.
0: Sama pas ketika tanggal tua. Oke, kita tahan dulu ada yang nak nanya. Halo, assalamualaikum.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Ah, ini Dian Sudirman.
3: Ah, iya, Cek Gaya. Apa kabar Cek Gaya?
0: Alhamdulillah sehat, Dian Sudirman.
3: Alhamdulillah.
0: Ini usahanya jalan juga masih, Dian nih?
3: Alhamdulillah.
0: Ini pesan punya usaha yang sama.
3: Agak sepi kan Cek Gaya?
0: Apa?
3: Agak sepi. Iya,
0: agak
3: sepi ini susah juga.
0: Oh, ini punya usaha yang sama juga ya, Dete.
3: Iya.
0: Oke, Dian mungkin nak bertanya dengan dua narasumber kita.
3: Assalamualaikum. Sama siapa nih?
0: Dengan Cik Romli sama Cik Rito.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Iya, ini usaha kalian sudah pernah ke luar kota apa belum, Cik?
0: Oh, usahanya
3: juga,
0: sudah.
3: Varian rasanya ada rasa apa, Be?
0: Varian rasanya ada rasa apa, Be? Oh,
3: iya.
0: Oke.
3: Iya, sudah. Tempatnya juga,
0: Ah, lokasinya di mana?
2: Oh, siap.
3: Okay. Itu baik kasih gaya.
0: Yo.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jualannya sudah sampai keluar kota Bu. Kira-kira mungkin buka cabang enggak kira-kira ini. Ya, pertanyaan itu satu. Kemudian yang kedua pertanyaan dia, variannya apa bae? Dan lokasinya di mana?
1: Kalau untuk sekarang ya, kalau roti itu ya. Kalau untuk sekarang kami belum Cek, belum ada cabang.
0: Belum ada cabang.
1: Cuman kalau rencana atau planning sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Tahu kan. Cuman soalnya kalau makanan ini Cek, makanan uang tuh kalau lain tangan, lain uang,
0: lain
1: rasa. Kan? Walaupun kita sedang tuh satu keluarga juga kadang-kadang ada juga yang dengan bapaknya kadang lain, jadi dia dengan ibunya lain. Kami itu kan kadang tiga. Aku kalau diajak kan, mana aku lagi pergi suruh dia kan, ada acara kan, suruh anak kami kan, ada uangnya. tantangannya itulah itu dia ngomong tadi tuh nak buka cabang kan?
0: Iya,
1: kalau untuk buka cabang belum ada Rian. Rian di mana Sudirman?
0: Rian Sudirman, iya.
1: Dia jual roti juga kan?
0: Iya,
1: roti juga. Sama dengan aku berarti dia tahu lah dewek kan.
0: Iya. Kata dia lagi tantangannya sama sepi gitu dia sekarang.
1: Sama bae men masalah sepi enggak usah diceritakan.
2: Enggak rasa yuk.
1: Sudah enggak rasa. Lah, sang tuh lalu pengalaman.
0: Pengalaman. Iya.
1: Jadi kalau untuk istilah tuh buka cabang untuk sekarang belum, Cek.
0: Belum ya.
1: Untuk cabang. Kalau masalah varian gitu, kalau aku nih ada yang ini kan, yang baru kan sama varian seperti Koko Crunch itu kan.
0: Koko Crunch.
1: Iya, ada kalau yang roti ini apa yang roti bakar itu ada yang rasa Koko Crunch. Sudah tuh tiramisu.
0: Tiramisu.
1: Maca kata budak sekarang.
0: Oh, kan jadi artinya nanti mengikuti juga tren dari barang keinginan masyarakat
1: itu,
0: ya.
1: Ya kalau kita tidak main itu
0: ketinggalan ya.
1: Ketinggalan karena sekarang ini kan zaman-zaman budak Gen Z juga
0: Gen Z,
1: budak
0: iyo. Sekarang ini yang aneh-aneh pula, iyo.
1: Aku aneh-aneh. Nah, waktu itu kita tuh aduh, kita orang kita mentir kapan kita tidak melo? Kurang kayak jalan-jalan gitu tuh lah kan di melo
0: iyo, melo. Jadi iyo, artinya iyo. Ada kita juga mengejar pelanggan-pelanggan Gen Z ya.
1: Kalau yang raso sang tuh dari dulu memang sudah ada kalau gitu cak keju, coklat, nanas, strawberry, blueberry itu serikaya sudah ada gitu.
0: Sudah ada. Iya, iya.
1: Cuman kalau yang baru ini yang tadi kan yang kusebut ke tadi seperti taru kan ada kami rasa yang itu Cek.
0: Ada kalau ya rasanya. Jadi artinya ada improvisasi lah ya artinya yo, untuk kalo, apa?
1: Kalau nak meloi zaman sekarang itu terpaksa di meloi kan yang itu yang coklat Koko Crunch tadi kan atau juga gitu.
0: Jadi artinya tetap berinovasi ya.
1: Benar bisa ikutin. Kalau usaha tuh.
0: Iya. Kalau lokasinya tadi kata di Purmas.
1: Lokasinya kalau kami masuknya masuk daerah Kenten Laut, luar kota Cek kami ini termasuk dari dusun kami ini.
0: Oh,
2: Banyuasin.
0: Banyuasin.
1: Tepatnya nian kami itu kalau di situ Jalan Pangeran Ayin,
0: depan
1: SMK Mandiri, samping SMK Mandiri Cek.
2: Ada toko lautan buah.
1: Di kaki situ ada toko lautan buah labu ya. Nah kami di samping itulah teras kami itu.
0: Oh, jadi satu teras ya?
1: Iya, satu teras kami ini. Jadi kami sama Rigo ini, bertiga ini ngontrak kan, ngontrak di situ. Jadi tiga selapak itu tiga ini, tiga jualan.
2: Tiga jualan.
0: Oke. Okay. Rido Dewe lanjut untuk jawab pertanyaan Adian tadi.
2: Kalau nak buka cabang tuh sudah ada kepikiran Cek.
0: Pikiran.
2: Cuman yang jalan ini siapa? Nyari wong yang benar-benar galak nih saru Cek.
0: Nyari wong yang benar-benar galak kemudian yang bisa dipercaya.
2: Itu
0: susah ya.
2: Banyak yang ku tahu dari kawan-kawan tuh kan. Cuman caknya anget-angetan.
0: Yo,
2: anget-angetan enggak usah aja aku.
0: Yo.
2: Lah kamu cari ini baik apa yang pasti baik kan?
0: Pasti.
1: Yang kami pasti. Juga galak Cek kalau sana budak yang nak buka usaha galak juga
2: galak. Iya galak ngajari kalau galak.
0: Diajari ya.
2: Asal ada niat baik mereka.
0: Jadi artinya Cek ini mereka tuh jadi reseller lah ya Cek tuh ya. Jadi resellernya kan untuk ini kan.
1: Tidak boleh usang tuh nak kami nya kan. Gratis Cek kami ngelawan.
2: Iya. Diajari.
1: Macam kita balik-balik ke agama tadi ada tiga yang dibawa tuh salah sikonya kan amal soleh tadi, amal soleh tadi perbuatan baik itulah yang baca nolong kita kaget kan selain anak sang itu doa yang soleh tadi
2: soleh.
1: Kan itu jadi ilmu yang bermanfaat nah, inilah satu yang tadi itu
0: untuk dibagi ke tadi ya
1: jangan atau boleh jadi wong muslim jadi wong Islam jangan boleh iyo saruh kita menjadi kulit iyo
0: iyo nian tasyal
1: jangan rengkes
0: Oke, ya ini tadi apa Rido tadi topiknya kalau ini kan sudah jelas ke bahwa ada kekerans ya itu kan itu bentuk inovasi. Kalau Rido sendiri?
2: Kalau untuk aku Cek belum ada topping Cek Romli. Kemarin sempat ada, sekarang dihilang ke?
0: Dihilang ke.
2: Agak insya Allah agak ada inovasi.
0: Ada inovasi ya, baru ya. Oke, ditahan dulu. Kita terima lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Cek Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Suagun saya kenal ini Ceknya. Ini Suaga Wapet ini Ceknya.
4: Oh Cek Gaya.
0: Oh Wapet.
4: Ini YouTube nak cari lah cari nak kasih.
0: Aduh Wapet live. Di YouTube live.
4: Ada ya?
0: Iya. Ada YouTube-nya. Oh, iya. Ini lagi live ini sekarang.
4: Lagi live. Ini nyoba kalau ya.
0: Yo, kaget Cek kayak bagi ke dengan mereka berdua nih. Yo. Linknya. Nah,
4: sehat deh.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Bang Omri sehat apa?
1: Alhamdulillah Cek Wapet. Terima kasih banyak Wapet.
2: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Wapet, uji Mang Omri tadi gege aku Cek kayak. Gementeng gitu ya.
4: Baru-baru biar judahnya lancar.
0: Lancar, iya. Uji cegaya dosa gementeng.
4: Emang mantep nih cegaya, roti bakar sama matabaknya.
0: Oh, Masya Allah.
4: Sampai tiap malam, Wapet bungkus.
0: Bungkus ya, iya.
2: Pempeknya tidak, Wapet.
4: Pempeknya juga mantap. Cuman Wapet nak nyampe ya, Bapak cegaya.
0: Iya.
4: Ya, untuk mengombli, ya, untuk ya, menghidu, ya, ya. Pokoknya yang sabar-sabar deh.
1: Siap.
4: Siap.
0: Terus juga
4: sabar deh.
2: Ya Pak,
4: siap. Tambah lancar deh.
2: Amin.
4: Sukses cegaya.
0: Yo, Pak Yopet.
4: Menikmati kaget cegaya.
0: Aau.
2: Makan besar.
0: Iya, Pak Yopet. Terima kasih, Pak Pet. Oke, itu tadi Wak Pet eh. Nah, jadi kata Wak Pet, oh pokoknya orang memang mantap nih cek ya, dapat cak nangat tuh kanyo. Wah.
1: Rasa kere gue.
0: Iya. Oke, tadi kan sudah panjang lebar kita bercerita. Sekarang kan memang lagi musimnya, lagi masanya musim sulit kata Wong ye. Peceklik, ecak itu kan. Jadi segala lini usaha atau apapun tuh terdampak lah cak itu kan.
2: Benar.
0: Kita tahan dulu caknya lah, sabar lagi ya dengan nak gabung. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Pak Sabari, Teluk Kerinci.
0: Wak mana kabar Pak Sabari?
5: Baiklah,
0: oh. Oh ya, wah, payu. Pak Sabari diaturi nak bertanya dengan narasumber kita nih Pak Sabari.
5: Masalahnya apa sih, aku belum mendengar.
0: No, tak terdengar gini. Iya, ini kita mau ini apa usaha martabak sama pempek terus juga sama roti bakar di sini. Ada dua pengusaha. Iya, dua pengusahanya, dua ownernya. Iya, dua ownernya Siko owner dari roti bakar, roti bakar Kance ya. Terus sama pempek Umu Nabilah dan juga martabak Barokah. Nah ini dua narasumber ini yang sudah hadir. Mungkin ada yang nak ditanya terkait dengan usahanya, Pak.
5: Oh gini, Sabari. Gini cek, ya, aku nak bertanya dengan pengusahanya.
0: Yo.
5: Kalau dari buat martabak itu dari awalnya dari teman atau dibuka usaha sendiri atau dari apa keluarga apa turunan dari sana itu, Mbak?
0: Oke, okay, oh, turunan dari keluarga. Oke. Okay. Terus siapa lagi nak tanya?
5: Dan ini langsung di kalau ada yang mau beli itu langsung online atau beli di tempat.
0: Oke, okay, ada online, ada yang online-nya atau ada. Cuma offline bae saya itu nah. Oke. Okay. Itu bae Pak Sobari?
5: Ada tanya lagi dalam satu porsinya itu berapa? Berapa harganya?
0: Rego nah, balik-balik ke rega, benar. Heeh, ya, payu. Oke, itu bae Pak Sobari?
5: Yo, terima kasih Cak Yong.
0: Yo, payu.
5: Usahanya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sobari di Teluk Kijing ya. Oke, ini salah satu pendengar setia kita. Nah, jadi pertanyaannya ini untuk bae bukan cuma Rido bae tapi juga untuk Cak Romli juga ya. Nah, itu tadi kan katanya itu usahanya anu dewe atau mungkin dari turunan keluarga atau cak mano? Ah, coba Rido dulu tadi.
2: Itu diajari kawan cak.
0: Diajari kawan.
2: Ah, diajar yang punya martabak kemarin kan.
0: Mm-hmm. Ya. Jadi artinya nerus ke usaha.
2: Nerus ke usaha.
0: Nerus ke usaha. Oke.
2: Okay. Kalau masalah tadi ada online juga cak.
0: Ada online,
2: online
0: juga.
2: Online ada di GoFood, ShopeeFood.
0: Oke. Jadi tinggal ketik bae. Martabak Barokah.
2: Martabak manis Barokah.
0: Sebentar, manis Barokah sama pempek Umu Nabilah.
2: Pempek Umu Nabilah.
0: Nah, itu reganya berapa aja?
2: Bervarian, Cek. Dari harga 30, 20, ada yang 40 yang spesial itu.
0: Spesial. Spesial tuh apa bae varian ininya?
2: Toppingnya, Cek. Terus dia pakai butter.
0: Oh, pakai butter mentega. Oke, jadi toppingnya wangi ya. Toppingnya yang harga 40 ya. Itu yang topping keju segala macam itu.
2: Keju, coklat, kacang.
0: Kacang. Oke, okay. Itu ya. Jadi dari harga 40. Terus
2: dari 20, 30, 40.
0: Varian 40. Kalau pempeknya?
2: Pempek kita jual sikoknya 2000, Cek.
0: Sikok 2000. Iwak apa itu?
2: Iwak kakap, Cek.
0: Iwak kakap, iya. Iya, enggak apa-apa.
2: Kakap super, Cek.
0: Kakap super. Jadi
2: cuman lemak insyaallah, Cek. 2000
0: sikoknya. Yo. Oke. Pak Yu, sekarang Cek Romli. Cek Romli pertanyaannya sama juga dari ini tadi dari pendengar kita tadi. Itu usaha Cek Romli itu turunan atau Cak Mano atau usaha memang dari awal dak merintis dewe? Itu satu. Kemudian kedua, rego ya tadi ditanyanya ya. Harganya berapa? Terus ada yang online-nya dah? Ada bukan cuma offline dia tenang. Oke.
1: Okay. Kalau usaha tadi kita sudah itu kok jelas kita tadi.
0: Iya.
1: Cuman kawan kita ini kan mungkin baru masuk tadi.
0: Baru tadi ya.
1: Jadi kalau usaha kami memang pertamonya itu memang terinspirasi dari kawan tadi.
0: Terinspirasi dari kawan.
1: Tadi yo. Karena kawan kita tadi berhenti, lalu kita teruskannya aja. Sampai sekarang kan dari 2007 sampai ke 2026 ini.
0: 2026. Mm-hmm.
1: Kalau masalah harga kami karena ini kami ini ada duo jenisnya ada duo, siko roti bakar Bandung, sikonya roti bakar
2: komplit
1: atau Bantal. Kalau yang Bandung itu dari harga 18.000 cek itu.
0: Nah, yang Bandung.
1: Sampai ke harga 24.
0: Toppingnya apa be itu?
1: Kalau yang harganya 18.000 macam-macam cek kalau topping itu. Kalau yang 18.000 itu yang 18.000 kami dengan topping nanas strawberry itu.
0: Nanas strawberry ya.
1: Cuman kalau yang 24 itu dia komplit. Dikasih galo kan.
0: Oh, ada kacangnya
1: ada kacang, coklat, ya. Keju, serikaya. Ada lagi macam-macam deh. Tadi yang 21, ada yang 19 aku jual kan. Macam-macam. Ada yang 22, tergantung itu. Kalau coklat keju kami jual dari harga 21 kalau yang coklat. Itu bestseller kami kan yang
0: bestsellernya.
1: Yang itu.
0: Nah, itu yang bakar. Kalau yang komplit?
1: Kalau yang komplit aku cuma siko harto. Siko hargo, Cek.
0: Siko hargo.
1: Hargo cuma siko jadi 26.
0: 26.000.
1: 26.000 walaupun dia seraso, dua raso, enam raso, masih sama itulah aku.
0: Masih itu lah. Raso kelah.
1: Kalau kamu seandainya nak raso siko, sudah raso kalau kamu yang.
0: Iya. Raso tetap cek itu.
1: Itulah. Kamu nak seraso-raso.
0: Iya. Kata dia raso gala, raso nanda.
1: Lagu eh. Untung baik Cek dia tu nak ketik yang raso-raso dah beli. Nanti kita
0: jangan rasa-rasa tak beli, jangan harus harus rasa beli.
1: Aku jauh-jauh kalah juga. Soal doa kami itu beli lah.
0: Jadi kalau ini ada online ada offline juga.
1: Kalau ada ada galo cek
0: ada galo ya.
1: Shopee put sama Gap Grab ada galo yang online nya kan. Di titik di situ cari be roti bakar kance kan.
0: Roti bakar kance.
1: Yo bintang kami lah bintang 7 sekarang.
0: Wow, puyeng. Bintang tu aja puyeng.
1: Kalau saya paling penting bintang 5.
0: Bintang 5.
1: Bintang 7.
0: Saking kemutengnya. Oke, kita terima lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa nih?
6: Dengan Nang Adam.
0: Oh, Nang Adam. Ayo Nang Adam.
6: Terkesima ini di 3 R ini.
0: Oh, 3 R ya?
6: Iya, Rodaya, Rido, Dato Bli.
0: Iya, 3 R, bener.
2: Iya.
0: Kok bisa tahu 3 R? Rodaya, Rido, Wamli, bener.
1: R3, Cek.
0: Iya, R3. Ayo,
1: berarti mobil gitu, Cek.
0: Iya, mobil. Pak Yo, diatur lagi, bertanya dengan narasumber.
6: Iya, narasumbernya. Ini Bang Romli sama Bang Rido.
0: Iya.
6: Nanyo ini. Mak mana ini? Mak mana uji kita?
0: Iya, uji kita.
6: Menghadapi yang serba mahal mah ini nah.
0: Benar. Bahan-bahannya ya.
2: Bahan-bahan
6: ya begitu tuh. Orang ini apa menambah harga ini kan. Nah, ini bisa. Itu wae
0: Rido. Oke.
2: Yo, yo.
1: Makasih.
0: Yo, sama-sama.
6: Makasih
0: loh. 3R
2: yo. Iya, 3R.
0: Kami kaget nomor vokal grup agak berdua tiga nih.
2: Rebana.
0: Rebana yo. Mbak vokal grup gua mana rupanya nih. Payo, payo.
6: Yo, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ditanggapi mungkin. Terserah, nak Cik Romli dulu apa Rido dulu terserah.
1: Sang tuh deh, tadi nanyo ini masalah
2: harga.
0: Iya, iya menghadapi bahan baku yang mahal sekarang. Cak mana siasatnya?
1: Tidak baca ngomong kayaknya lagi kalau
0: kan. Iya. Saya tidak bisa berkata-kata.
1: Iya, tidak bisa. Cuma dalam hati baik.
0: Iya. Berutuk aja kita.
1: Pasti gerutuk. Gimana ya? Memang tidak baca ngomong kayaknya kami ini. Sekarang jangan ke istang tuh yang cak topping-topping kami ini.
0: Iya.
1: Iya. Cabai ya bocah yang warna itu lagi naik galo.
0: Naik galo, benar.
1: Jadi kami sekarang itu sedang tuh ngecek ke pendapatan, Cek.
0: Ngecek ke pendapatan. Untung ya, keuntungannya.
1: Kalau untuk raso dikurangi idak kami, Cek. Tetap
0: yang itulah. Karena kualitas yang harus dipikirkan.
1: Kualitas itu harus dijago kalau kami kan.
0: Iya, iya.
1: Dan juga ganti-ganti topping idak, maksudnya merek ini ya.
0: Iya.
1: Ganti dengan merek ini.
0: Merek yang lain.
1: Walaupun ada yang di bawah itu, untuk sekarang ini yang pakai yang premium ya.
0: Iya.
1: Malah kami kalau bisa di atas premium pertama Cek
0: pertama, rencananya iya. Cek dak dikaget lu. Cek ayam mayang ke mano kaso kok dibakar kaso pakai tamak itu nah. Apa peta light bae gitu.
1: Nah jadi kalau masalah yang ngurang-ngurangin tadi dah kan masih tetap yang pakai yang itulah kan.
0: Iya.
1: Ngatasinyo
0: ngatasinyo.
1: Ya, paling yang pertama yang ngatasinyo
2: naik ke harga.
1: Naik ke harga kalau masih lada boleh lagi dan
0: tipisnya baru naik ke harga.
1: Cuman ini sekarang biar udah naik deh.
2: Sudah.
1: Susu lah naik
2: tadi.
1: Minggu inilah naik susu.
0: Jadi artinya kalaupun naik ke harga tidak do langsung melonjak juga kan.
1: Tidak langsung juga kami juga kan jangan pasaran dulu, Cek. Kalau masih pasarannya masih stabil baru dinaik ke kan?
0: Oh, jadi artinya kalau misalnya pasaran itu masih dianggap kayak bakal turun, masih di harga yang standar. Standar. Tapi kalau seandainya memang rasionya tidak bakal turun lagi, naik otomatis ya. Iya,
1: gitu kan. Satu gitu lah pendapatan lah kecil kan. Barang lah mahal galo.
0: Kalau
1: masih stabil ya lah kurang dikit lah boleh
0: pendapatan
1: gitu tadi kan. Kurang lah paling berapa lah kan? Berapa persen lah.
0: Berapa persen ini ya. Oke, Rido.

0: nama
1: nyo cik tenang. Okey. Apa nama ininyo eh nama yo.
2: Restonyo.
1: Nama resto atau nama ininyo?
0: Ya mesternya di mana cik tenang? Apa lewat Gojek? Apa lewat mano cik
1: tenang? Yo. Terus ini juga bisa lewat WA ada misalnya cik itu.
0: Bisa. Yo, bisa lewat WA.
1: Kalau WA lagi tolong sebutkan nomornya. Okay. Itu? Okay. Itu saja, Sisi?
0: Ya, itu saja.
1: Ya, baiklah kalau begitu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya agak meluat, saya pakai bahasa Indonesia ya. Oke, okay, mungkin langsung ditanggapi pertanyaannya.
3: Ya, Mbak Sisi tadi ya?
1: Ya, kasih Sisi.
3: Kalau masalah mesen dia tadi kan?
1: Iya, mesen.
3: Gimana? Ada kalau via online ada. Dari GoFood sampai GrabFood, Maxim ada cek kan. Tinggal ketik bayar di situ. Kalau cak aku ni kan resto kami kan namanya roti bakar kance. Ada langsung.
1: Roti bakar kance. Okey.
3: Kalau untuk via offline bisa juga.
1: Nah, lewat WA boleh disebutkan?
3: Hubungi kami ke WA 0813 733 2166.
1: Ulang lagi 0813 733 2166.
3: Ya,
1: jadi pesan
3: dia, ya, kalau mesen WA dulu jangan langsung nelpon kan.
1: Iya, langsung di WA dulu. Ini mesen cek ini dari siapa siapa itu ya. Oke. Okay. Nah, terus itu tadi ya jadi harus WA ya. Tempatnya
3: dia tadi nanya.
1: Iya, lokasinya.
3: Lokasinya kalau di Pelaju ya?
1: Iya, di Pelaju.
3: Pelaju agak ya, jauh juga lah.
1: Agak jauh, jadi ini, paling itulah pakai online itu kalau misalnya memang ini pesanannya.
3: Kami Kenten Laut ya.
1: Iya, Kenten Laut.
3: Sisi balik ke Kenten Laut.
1: Saya Kalidoni. Ini masih agak pagar kan? Masih agak pagar.
3: Ngomong baik cek kalau-kalau
1: iya.
3: Itu. Aman cek kalau dengan cek.
1: Iya.
3: WA kaget dengan kami ya.
1: Kami banyak lagi, banyak kamu. Main di kami, nama seru dengan kamu ya. Iya.
3: Bayar ongkir baik kaget.
1: Iya.
3: Aman lah itu, iya. Iya.
1: Jadi lemak saya. Oke. Rido, langsung Rido coba Rido apa dia?
2: Kalau di online namanya Martabak Manis Barokah, ada nama Ridonya.
3: Iya.
2: Martabak kalau Barokah banyak nama.
1: Banyak Barokah.
2: Oke, Barokah yang di Kertapati ya, apa yang di Simpang Orang enggak tahu gitu kan?
1: Iya.
2: Martabak Manis Barokah Rido 18.
1: Oh, Rido 18.
2: Nah, jadi mudah kan nyari kan?
1: Iya, nah, Martabak Barokah Rido 18. Nah, bukan nomor, Rido Ilahi ya?
2: Bukan.
1: Iya, Rido Ilahi oleh Ilahi. Iya, terus.
2: Maksudnya namanya Rido 18. Kalau nomor WA-nya 0896 3038 1095.
1: Oke, okay, jadi artinya kalau pesan pempek juga dari situ juga.
2: Ya, dari Rido juga
1: dari
2: bisa.
1: Rido juga bisa ya dari itu ya. Jadi artinya ketika di ngetik yang no Martabak Rido itu keluar juga ada varian pempek segala macam.
2: Kalau pempek nih untuk sekarang online ditutup ibu dulu soalnya iya ibu dak tegawi galak, Cek.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
2: kalau nang sana WA be. Insyaallah agek diantar. Pempek frozen juga ada gitu kalau nak keluar kota.
1: Keluar kota. Oke. Pempek frozen. Ya baik, oke, ini sangat menarik sekali dulurku di mana berada. Jadi banyak ini sudah para penelpon yang sudah bergabung untuk kesempatan siang hari ini. Jadi kalau misalnya uang mesen dadakan pun bisa ya?
3: Bisa.
1: Bisa ya pacak-pacak dipenuhi
3: asal artinya. Jangan pagi-pagi kami tak kate kan.
1: Jadi kita kalau misalnya jualan dari jam berapa sih?
2: Jam 5 sore.
3: Bukanya jam 5 cek.
1: Jam 5 sore. Oke.
3: Jam 5 resto kami buka jam 5 sampai jam 11 kalau masih ada. Kalau malam minggu biasanya agak kenceng juga kami ngegas sedikit
2: bisa. Ngegas sedikit.
1: Yo. Karena rame ya biasanya malam minggu.
2: Setengah 10 lah balik.
3: Malam dua malam ini agak ini kena dak kejengon bang cek.
2: Iya, tetap panas.
3: Dua lah, apa itu?
1: Jangan kali ya. Tetap kalau ketebalan ni kuas gitu. Iya.
3: Apa je yang tukang jualan itu lah.
1: Labu bajuan diwak sale ya kucing ye. Iya, kalau jangan-jangan cak itu wong pikir kan. Ayo jangan-jangan mamang itu jualan iwak sale. Dah atik lagi yang mentabak kance apa? Mentabak Barokah samo ini tadi apa kok tiba ke kance ini tadi katanya kan. Lagu senggalo. Langes ya. Oke. Mungkin kalau untuk sosial media ada enggak? Untuk ini promosi di sosial media cak Facebook, Instagram gitu kan biasa kan budak-budak main hari kan cak Gomli selalu pasti dengan nyoknya dari Instagram dari ini cak itu kan.
3: Kalau kami ada karena Instagram kami itu namo itulah cak,
1: namo resto itulah.
3: Instagram sama Facebook sama TikTok itu namo itulah kami.
1: Jadi kalau di sosial media tuh terus upload ya?
3: Kadang-kadang upload, kadang-kadang itu karena aku Instagram tuh tidak perlu terlalu ini nih cak. Kadang-kadang aduh, kadang-kadang tidak perlu aktif nian
1: masa. Tidak perlu aktif nian, oke.

0: pagi itu kena ada gawe lain kan,
1: ada kita gawe lain. Kalau Rido?
2: Kalau Rido nih polo ini aja beragam main ini.
1: Oh, main sosial media. Iya,
2: beragam. Cuman paling WA tuh lah, Cek.
1: Dari WA ya, ininya pesannya lah dari WA ya kalau untuk ininya ya, pemesanannya. Oke. Nah, apa kan kalau misalnya ngomong ke usaha makanan kan biasanya terkait dengan legalitas ya. Untuk bisa meningkatkan sebuah kepercayaan dari pelaku, dari tentunya konsumen. Konsumen enggak tahu nih halal apa tidak. Ini apa tidak gitu. Nah, untuk tentunya legalitasnya apa baik yang sudah ada? Kalau dari apa roti bakar kancil. Legalitasnya apa deh? NIB, kemudian apa halal, apa
0: aduh. Legalitas kami ada halal kemarin.
1: Ada halal.
0: Program pemerintah kemarin gratis kan?
1: Iya, gratis.
0: Jadi dia sang tuh jemput bola aja ya.
1: Iya, iya.
0: Tempat kebetulan kawan umumnya nih, Cek, dari Ketapati. Jadi datang ke tempat kami kan
2: ngurusi legalitas
0: itu sama halal tadi.
1: Halal,
0: itulah sudah ado kami.
1: Sudah ado kalau ya. Jadi artinya uang tidak ada perlu ragu lagi, Cek, tenanto ibarat kata.
0: Memang jualan Cek itu kan ya tadi terbalik-balik ke harus higienis yang tadi.
1: Memang jadi artinya kunci utama itu adalah higienis.
0: Bersih. Juga harus ada, Cek. Memang banyak jualan tadi yang dijual itu bukan makanan baik kan?
1: Iya. Jadi artinya apa salah satu kunci untuk sebuah keberhasilan usaha bukan cuma ini, pertama adalah rasa, kemudian kedua pelayanan, kemudian juga apa kebersihan. Atau higienisnya itu tadi ya. Jadi untuk ini ya. Oke, kalau Rido sendiri Rido terkait dengan yang Cek tanya ke tadi.
2: Sama, Cek. Ada.
1: Ada seluruhnya.
2: Barengan buatnya.
1: Oh, barengan.
0: Iya, barengan kami kemarin. Oh. Tiga kemarin tuh.
1: Kebetulan. Jadi ini ada katik kesulitan untuk pengurusan itu ya?
2: Alhamdulillah, Cek.
1: Kan ini kan karena ini merupakan program pemerintah kan, ya kan, jadi kan dimudah kegalau oleh pemerintah. Karena kalau pajak UMKM tuh maju, Cek. Itu,
2: kan? Iya,
1: Cek. Nah, kalau dengan sampai dengan sekarang, kita kan kalau kita punya usaha, kita tuh kepengen menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar. Yang terbaik itu adalah kita bisa bermanfaat bagi sekitar. Nah, sampai dengan saat ini, tentunya kebermanfaatan bagi sekitar itu sudah berapa banyak sih uang yang bisa menjadi bagian dari usaha?
0: Kalau kami untuk sekarang itu masih adik-beradik ado
1: kan? Adik-beradik, iya. Namanya tetap masih walaupun itu kan?
0: Sekarang adik ipar itu ke Galak Ngerewangi.
1: Ya, jadi kan bukalah, artinya buka lapangan pekerjaan kan bagi orang lain kan?
0: Buka lapangan kerja ado sih. Manjak keluarga yang pertama, kan itu lingkungan kita dulu kan?
1: Iya, benar. Kita ngangkat dulu lingkungan kita dulu, benar.
0: Baru ke Kuawan
1: atau
0: baru ke tangga-tangga. Jangan dulu yang melangkah yang lingkungan
1: yang kita dulu. Oke, kalau Rido?
2: Ya, sama, Cek.
1: Sudah ada lingkungan. Juga yang nih.
2: Kalau
1: Rewang?
2: Rewang belum ada, Cek.
1: Belum ada. Jadi dewean.
2: Apa maksudnya itu yang jualan?
1: Iya, maksudnya yang jualan, pas jualan itu.
2: Iya. Ada, Cek.
1: Iya, bukan ngewang sih kok itu, bukan. Lain segitu itu lagi. Maksudnya Rewang di apa karena kan berkaitan dengan kebermanfaatan kita terhadap sekitar ya. Nah, kira-kira kan menjadi pelaku UMKM tuh otomatis kan kita buka lapangan pekerjaan. Aduh dak Rewang kalau ini kan sudah aduh tapi keluarga dewe. Nah, kalau Rido
2: belum ada Cek.
0: Ya, wong rumah
2: itu lah.
1: Oh, wong rumah itu lah jadi Rewang.
2: Mana tuh nyuruh ya? Om kan buka kan? Mungkin masih ngumpulin modal juga kan, Cek, untuk sekarang
1: ya. Oke. Sebagai penutup sebelum kita mengakhiri kebersamaan closing statement, apa yang menjadi tentunya pesan dan harapannya untuk pelaku usaha UMKM yang baru nak merintis, kemudian harapannya terhadap usahanya, Cik Romli dulu.
0: Kalau untuk ini usaha UMKM
1: ya,
0: yang baru buka.
1: Iya, baru buka ya, pesannya.
0: Memang sekarang kamu aku modalnya sabar dulu, Cek.
1: Sabar dulu.
0: Iya, sabar karena
1: kita
0: simsalabim apa kada pada.
1: Iya.
0: Tadi yang Cak kami ini cuma kalau enggak tahu aku yang pewaris tadi lain cerita. Yang ini cerita kami yang perintis ya. Kalau yang pewaris aku enggak usah lah cerita ke. Cerita ke yang perintis ini, Cek. Yang perintis modal pertamanya sabar.
1: Pertama
0: harus modal sabar dulu. Jadi kapan dapat duit dikit nikmatilah yang dikit itu dulu. Kalau lagi banyak jangan lupa kakek ke kesaro gitu kan.
1: Benar. Jadi harus tetap harus simpanan sisihkan ya.
0: Kedua kalau nak ada usaha sabar isang tu salin sabar gitu nak lain sedekah juga je.
1: Yo, nak sedekah.
2: Lancar kan
1: rezeki. Benar.
0: Cara itu nak rezeki yang melancar ke
1: jadi
0: itu.
1: Jadi artinya harus ada keberimbangan
0: gitu ya, Cek. Benar. Harus pasti itu.
1: Betul.
0: Soalnya kita ini kapan Islam tuh mentoknya balik ke situ lah.
1: Balik situ. Balik ke Tuhan. Balik ke Allah, iya. Ya Allah, lagi sekali ya Allah lagi ini. Cahaya pasti kan balik ke situ. Benar-benar.
0: Cuman kalau dalam keadaan susah lemak kita nih. Nah, yang keadaan-keadaan dia lemak ini.
1: Lemak ini, benar. Kadang kalau ada ingat ya. Iya, itu. Oke. Harapannya ke depan untuk usahanya?
0: Ayo ke depan yuk. Kalau pacak, kalau kami ini kan lah dikenal kan lo di sosial media,
1: di sosial media kan,
0: dunia gaib berkenal.
1: Oh iya, aku dunia gaib
0: maksud dia gaib tuh cek uangnya tidak tahu kan?
1: Iya
0: kan maksud
1: ini agak cek gaya ini kan namu kan oh gaya kan dulunya kok halus. Halus ya kan be yo yang gaib termasuk itu
0: halus termasuk regaya juga kan kenal juga kan
1: rogaya iya dulunya kok halus.
0: Astagfirullah. Dan jadi kenal gitu kan. Kalau kedepannya ya mudah-mudahan baik. Kalau kedepannya bisa buka cabang lagi. Cuman itu kan nak ngajari itu cek. Kalau baca aku dari keluarga dulu kan gitu kan. Makanan tadi itu masalah kepercayaan tadi cek.
1: Iya.
0: Suka gitu nyari untuk zaman sekarang ini kan.
1: Untuk percayaan.
0: Nah dididik dari keluarga dulu. Kalau keluarga kita masih yang belum ada yang masih di bawah kita tuh kalau bisa dari
1: kita angkat dulu ya. Iya
0: buat ajari kan. Baru tuh usang tuh buka ke usaha.
1: Usaha.
0: Itu bahaya gitu untuk depan.
1: Oke, kalau Rido sendiri apa menjadi katanya pesannya? Closing statement.
2: Pesannya kalau yang baru buka usaha, Cek, yang pertama tuh sabar, Be.
1: Sabar, oke.
2: Nikmati, Be. Terus yang kedua, kalau bisa modal-modal kita dewe.
1: Modal kita
2: jangan minjem sana sini, apalagi melibat ke masalah
1: pinjaman online dan segala macam ya.
2: Aman itu kan.
1: Agak
2: lambat gitu, iyo. Namanya usaha ini kan langsung libat ke nama Allah kan, sama kuasa.
0: Kita ini kan, amun nak manusia ini dia tu nak instan tu lah,
1: cepat. Jadi harus proses ya,
2: berproses
0: selalu ya. Bacalah Tuhan, karena yang ngatur rezeki itu. Masa rezeki anak kita ni tak. Kadang-kadang rezeki anak lagi nak ditunggu kok dah. Ceritanya sebenarnya kalau kita balik-balik ke situ tadi, jadi langsung tak ada rezeki kan,
1: rezeki jantung ya Allah. Benar-benar.
0: Kita ni tak kadang-kadang terkecucung lah, jadi tunggu ke Allah. Pening lah pala. Mati gancang.
1: Oke lah kalau Cek itu tidak terasa waktu juga yang harus bawa kita di penghujung kebersamaan untuk kesempatan di suasana siang hari ini. Terima kasih Cek Gomli, terus juga Rido sudah hadir di studio Perempat Air Palembang, sudah ngobrol bareng kita. Banyak yang tentunya dari cerita-cerita ini tentunya menjadi inspirasi ya, dan juga tentunya menjadi apa ya, peluang bagi yang lain juga untuk berjibaku kalau seandainya nak kepengen mulai usaha, jangan pernah takut ya, tidak, ya. Dan juga kita juga mendoakan usahanya baik itu punya Cek Romli ataupun juga Rido semakin maju, amin. Semakin ini, amin. Semakin berkembang ya, dak, semakin banyak pelanggannya dengan DLD melalui dari RRI ini, semakin banyak yang tentunya mengenal lagi, amin. Kalau begitu ya. Sekali terima kasih banyak kehadirannya. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai sepatu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi Teras UMKM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Yo.
3: Yang lancet-lancet, lancet kan?
2: Iya, iya. Iya, Kak. Pasti kuhabis ke dalam.

Oke, 88,4 MHz Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sementara lintas waktu sudah membawa kita main hari melangkah 40 menit lewat dari jam 12 siang nyo, eh. Masih dibarengi bersama Cek Gaya untuk suasana di siang hari ini, eh. Nah, di dulurku di mana be berada masih dengan ragam lagu dan juga informasi yang bakal kami ketengahkan. Tetapi kita hadirkan dulu lagu berikut ini, aduh, Mada Cak Gidik.

pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Iya, 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolorku di Badobai Brado, kita menghadirkan kembali tentunya informasi dan juga tentunya lagu-lagu pilihan melalui Perumpat RRI Palembang. Nah, Dodolorku di Badobai Brado, informasi ini menarik ya untuk kita kenal. Mengenal makna idiom mambu centong irus dan tetaan usus dalam budaya Palembang. Dodolorku di Badobai Brado, setiap daerah di Nusantara mempunyai ungkapan makna idiom yang unik dalam budaya daerahnya, termasuk tanah Melayu Palembang. Idiom adalah ungkapan yang maknanya tidak pacak diterjemah ke dari kata per kata secara harfiah. Contoh idiom mambu centong irus dan budaya yang ada dari budaya Palembang. Dan tentunya Bang Dayat 46 tahun seorang pemerhati budaya Sumatera Selatan menjelaskan pentingnya memahami makna idiom dalam konteks budaya lokal daerah masing-masing. Nah, dari rri.co.id, setiap daerah di Nusantara punya ungkapan makna idiom dalam budayanya masing-masing. Itu juga halnya dengan tanah Melayu Palembang yang juga memiliki makna idiom dalam budayanya. Salah satu contohnya adalah yang ada di tentunya budaya masyarakat Palembang, makna idiom mambu centong irus. Idiom adalah ungkapan yang maknanya tidak pacak kita terjemah ke dari kata per kata secara harfiah, tetapi tentunya hal ini diungkapkan oleh Mang Dayat 46 tahun pemerhati

Untuknya atau ke masih punya hubungan keluarga atau kekerabatan, walaupun bukan keluarga inti atau hubungan keluarga dekat. Idiom lain yang sekarang ini mulai jarang terdengar yaitu mambu centong irus, ungkapan yang mempunyai makna menyatakan masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan, meski bukan keluarga inti atau keluarga dekat. Nah, lebih jauh lagi Mang Dayat menjelaskan ada idiom atau ungkapan lain yaitu tetaan usus. Kalau dipikir sebenarnya apa hubungannya keluarga dengan idiom mambu centong irus dan keluarga dengan idiom tetaan usus? Nah, dulurku, kita coba untuk memahami dari budaya dan simbol yang di dalamnya. Dan dalam budaya Palembang, kuliner merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Sampai sekarang pun Palembang dikenal sebagai salah satu kota yang terkenal dengan tradisi kuliner yang kuat. Kalau kita ngomong ke soal makan, tidak terlepas dari urusan dapur dan kegiatan makan bersama. Makan bersama bukan cuma kegiatan menghabiskan makanan, tapi juga di dalamnya ada kehangatan, ada kebersamaan, ada hubungan dan hubungan antar keluarga di dalam kegiatan ini. Centong irus adalah peralatan yang penting untuk ngambek dan menyajikan makanan. Walau makanan sudah habis, namun aromanya masih tertinggal. Jadi ketika kita dikatakan mambu centong irus, secara simbolis itu bisa menggambarkan bahwa walaupun hubungan keluarga kita tidak lagi berada di lingkungan terdekat, tapi jejak hubungan kebersamaan itu tetap ada. Itulah gambaran makna idiom mambu centong irus. Terus Cak Mano dengan makna idiom tetaan usus dalam budaya Palembang. Kalau mambu centong irus mempunyai hubungan keluarga yang masih tertinggal, sementara tetaan usus justru terdengar dan terasa lebih dekat, juga lebih dalam. Usus merupakan bagian di dalam tubuh yang tidak terjingok di luar, namun menyatu dan menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Karena itulah simbol tetaan usus, pacak menggambarkan hubungan keluarga yang sangat dekat, hubungan yang sudah menyatu dan menjadi bagian dari kehidupan kita, walaupun tidak terjingok dari luar. Dan menariknya dulur, dua idiom ini sama-sama menggambarkan hubungan kekerabatan, tapi dengan tingkat dan kedekatan yang berbeda. Mambu centong irus seperti meninggalkan jejak kehangatan dan hubungan yang pernah ada, sementara tetaan usus itu menggambarkan hubungan yang sudah sangat dekat dan menyatu. Hal ini tentunya sangat penting untuk dipahami di mana makna idiom berdasarkan konteks budaya dan simbol yang ada berdasarkan penjelasan cerita dari keluarga atau juga dari wong tuo. Ya, tadi informasinya ada dulurku yang pacak kami bagi ya. Kalau tadi ada keliling Palembang bersama Pili Makomi, berikut ini ada Nak Cak Mano lagi.

0: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
2: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4. Informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang bareng Kulo Cik Gaya. Inilah informasi selengkapnya. Benja Enja merupakan kue tradisional khas Lampung yang terbuat dari beras ketan, pisang rajo yang sudah mateng, gula merah, dan juga santan, terus dibungkus dengan daun pisang. Kue ini mempunyai bentuk yang mirip dengan wajik. Cara pembuatan kue Benja Enja ini yakni dengan mencuci beras ketan hingga bersih, terus direndam selama 30 menit. Kukus ketan di dalam dandang hingga setengah mateng. Angkat dan sisihkan. Campur ketan dengan pisang rajo dan gulo, diremas-remas sampai dengan gulo dan pisang hancur. Benja Enja bertekstur kenyal dengan cita rasa manis, legit, dan aroma gulo merah yang harum. Kue ini sering disajikan saat acara keluarga dan sebagai oleh-oleh. Salasiko kudapan unik khas Sungai Penuh Kerinci Jambi, lemang yang dibungkus dengan kantong semar atau disebut dengan kancung beruk. Lemang kantong semar ada 3 jenis berdasarkan ketannya, di mana yaitu ketan merah, ketan hitam, dan ketan putih. Kantong semar menambahkan cita rasa unik ke dalam kudapan ini, biasanya disantap dengan kuah srikaya. Semakin merah warnanya, semakin nikmat pula rasa lemang kancung beruk ini. Dan tentunya bahan untuk membuat lemang ini adalah beras, santan kental, garam, dan juga kantong semar. Beras ketan ini dibersihkan, diaduk dengan garam, kemudian beras ketan dimasuk ke setengah bagian kantong semar dan ditambah ke dengan santan hingga lebih sedikit dari beras lalu dikukus. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami pacak Facebook, Instagram, TikTok, X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangban, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Iya, 88,4 MHz, perempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Lemang sebaris, kelemak makan lemang. Ngomong-ngomong makan, main ya gila jam makan siang ya. Buat Wapet yang lagi siget dengan jualanannya, main ya gila katanya ya. Lagi berjajol cek doa ke Rami ya dah eh. Jualanannya Rami, rezekinya berlimpah, luas ya dah eh. Terus juga buat cek Rasid yang lagi katanya cek kaya lagi nyetuk ini. Main ini lagi ya. Wah, dah eh. Lagi nyetuk main ini lagi Cik Gaya. Singgahnya makan ini aman makan siang ni nak berkinget ya eh, nak pedas-pedas. Kelejar kalau kau kurang pedas Cik Rasid ya. Eh, dengar kau omongan mertua nah, baru terasa pedas ya eh. Iya tapi memang benar. Abang Cik Gaya pribadi emang ngomong ke masalah makan tu nak pedas apa tak pedas. Pokoknya rasanya emang makan tidak pedas tidak lejar. Ha. Amen pedas tu rasanya walaupun basa kuyup galo rasa oleh kinget eh karena kepedesan. Tetapi ketika sudah makan pedas tu rasanya lejar. Nah memang nak dicari gitu selain lemak makanan tu. Dengan pedas itu bisa bikin kita menjadi lejar. Wow, singgah kata eh. Iyalah, pokoknya untuk dodolor galo-galo yang sudah dari tadi mungkin waktunya makan siang. Atau yang telat, jangan telat igo makan siang. Ya eh. Lagi jadinya makan siang kesugian. Laju kaget sakit mah pulo. Ya eh. Jadi buat dodolor galo-galo eh. Tetap stay bersama kami di perempat RR Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita tinggal ke Lemang Sebaris. Lepas ini bakal ada baju belacu. Tapi kita dengar ke dulu yang siko ini. Apa? Udah, bah. Gue sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita menghadirkan kembali informasi untuk suasana di siang hari ini. Nah, masih dari tentunya informasi mengenai budaya ya. Makam Ratu Sinuhun ini sejarah ya, wisata sejarah ya. Makam Ratu Bagus Kuning maksud Cega ya. Jejak sejarah penyebaran Islam di Palembang. Melalui rri.co.id informasinya kami ketengah ke. Dulurku, Kota Palembang tidak cuma dikenal dengan kekayaan kuliner dan budaya, tetapi juga menyimpan sejumlah situs bersejarah berkaitan dengan perjalanan Islam. Salah sikonya adalah Makam Ratu Bagus Kuning yang berada di kawasan Pelaju Palembang. Situs ini dipercaya berkaitan erat dengan sosok Ratu Bagus Kuning yang dikenal dalam cerita sejarah dan tradisi masyarakat setempat. Keberadaan makam tersebut menjadi bagian dari jejak perkembangan Islam di Palembang. Ama ini hari, kawasan makam masih menjadi tempat yang dikunjungi masyarakat untuk mengenang sejarah dan tokoh masa lalu. Makam Ratu Bagus Kuning menjadi salah sikok tempat yang mempunyai nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat Palembang. Situs ini menyimpan kisah tentang sosok yang dikenal dengan perjalanan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Nama Ratu Bagus Kuning sudah lama hidup dalam ingatan dan cerita yang berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan makam menjadi pengingat bahwa perkembangan Islam di Palembang memiliki perjalanan yang panjang. Nilai sejarah tersebut membuat kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata sejarah dan religi. Pemerhati sejarah dan budaya Sumatera Selatan, Bang Dayat, 46 tahun saat dihubungi RRI Selasa 29 September 2026, mengungkapkan bahwa banyak peziarah yang datang ke Makam Ratu Bagus Kuning, baik dari dalam kota, luar kota Palembang, bahkan dari luar negeri untuk berziarah. Berdasarkan informasi dari juru kunci yang ada di Makam Ratu Bagus Kuning, banyak peziarah yang datang berasal dari dalam dan luar kota Palembang, bahkan dari luar negeri untuk berziarah. Ada juga yang mempunyai hajat tertentu, namun juru kunci selalu mengingatkan untuk meluruskan niat saat berziarah, ungkap Mang Dayat. Makam Ratu Bagus Kuning jangan dijadikan tempat untuk meminta sesuatu. Peziarah harus meluruskan niat, karena apa yang ditanam itu yang akan dituai. Sebab itulah Makam Ratu Bagus Kuning dinilai sebagai makam keramat oleh masyarakat sekitar. Menurut penjelasan Mang Dayat, Ratu Bagus Kuning merupakan tokoh penyebar agama Islam pada abad ke-16. Nama aslinya adalah Putri Mulia Syarifah Mahani binti Syekh Dikseh Zainal Abidin Al-Habib Yama dari putra Sayyidina Husain radhiyallahu an binti Sayyidina Ali radhiyallahu an dari garis keturunan Siti Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa Ratu Bagus Kuning tetap terjaga kesuciannya, tidak menikah sampai meninggal dunia. Beliau diberi gelar Ratu Bagus Kuning dikarenakan mempunyai kulit yang kuning langsat dan mempunyai karomah pacak menyembuhkan berbagai penyakit, ujar Mang Dayat. Sebelum perjalanan Ratu Bagus Kuning ke Palembang, beliau memasuki wilayah tepian Batanghari. Di sini, beliau dihadang oleh pendekar Sebat yang berilmu tinggi. Namun dengan sabar dan memantapkan hati menyebarkan agama Allah, juga bahwa cukuplah Allah, kepada Allah lah tempat berlindung dan baginya lah tempat meminta pertolongan. Akhirnya Ratu Bagus Kuning dapat menaklukkan para pendekar di wilayah Batanghari. Setelah mampu menguasai wilayah Batanghari, Ratu Bagus Kuning beserta pengikutnya memasuki wilayah tengah kota Palembang yang saat ini dinamo ke Pelaju. Di tempat ini mereka menempati dataran rendah yang ditumbuhi pohon-pohon besar dan rindang sehingga mereka dapat beristirahat dengan nyaman. Nah, setelah bermalam, Ratu Bagus Kuning menyadari bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan wilayah kekuasaan Raja Kera. Para siluman kera merasa keberatan dengan keberadaan Ratu Bagus Kuning dan juga para pengikutnya dan juga akhirnya mengganggu. Pada akhirnya Ratu Bagus Kuning melakukan perjanjian pertarungan, ungkap Mang Dayat. Isi perjanjian tersebut, seandainya Ratu Bagus Kuning kalah dalam pertarungan ini, maka Ratu Bagus Kuning akan mengabdi pada Raja Kera. Begitupun sebaliknya, bila Raja Siluman Kera kalah, maka Raja Siluman Kera akan mengabdi pada Ratu Bagus Kuning. Setelah disepakati, keduanya akhirnya terjadilah pertarungan. Dan pertarungan itu sangat sengit,
terjadi selama berjam-jam. Meski Raja Siluman Kera mempunyai ilmu dan kesaktian yang tinggi, namun akhirnya dia kalah melawan Ratu Bagus Kuning. Sehingga Raja Siluman Kera beserta pengikutnya bersujud pada Ratu Bagus Kuning dan harus mengabdi kepada Ratu Bagus Kuning. Namun Ratu Bagus Kuning berkata, "Janganlah engkau bersujud kepadaku, karena hanya Allah sajalah yang patut disembah dan disujud." Setelah pertarungan itu, Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya akhirnya membangun keraton di kawasan tersebut dan menetap hingga akhirnya Ratu Bagus Kuning wafat. Karena pengabdian Raja Kera inilah, maka kawasan makam Ratu Bagus Kuning dijaga oleh kawanan kera hingga saat ini. Itu kurang lebih ceritanya ya. Oke, dedulur, setelah Dusunku dari Anti Asti, kita dengar ke kali ini Palembang Bari.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Mak.

0: ke kantor dulu ya. Ayo salim dulu dek.
1: Ma.
0: Iya dek.
1: Kalau gelang yang mama pakai ini boleh dititip sama mbak juga.
0: Jangan dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau adek berharga juga kan.
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan nih. Alang kelemak raso Bolu Kojo dibawa ke Surabaya. Bertemu lagi kita di acara Besanjo bareng kulo yang cantik jelita. Siapa lagi kalau bukan Cek Gaya, ya. Oke, dulurku di mana be brado? Untuk siang hari ini kita bertemu di Besanjo dengan tema kita hari ini cak timun dalam cuko, cak udang dalam bakwan. Pilih mana kalau misalnya dapat hubungan cak ini? A, tinggalkan. B, bertahan. Ya, cak dianggap tidak ada dianggap ado, sudah. A, tinggalkan. B, bertahan. Nah, pilihlah. Kalau dianggap timun dalam cuko atau cak udang dalam bakwan. Nah, ado tapi dianggap cak ada ado. Di atur ribet di 351656 kita terima dulu ada siapa. Halo, assalamualaikum Besanjo.
1: Halo, assalamualaikum Besanjo cantik.
0: Halo Besanjo juga jelita. Kan cek kayak cantik di situ jelita.
1: Iya ya.
0: Iya. Jadi cantik jelita.
1: Aku seperti gaya.
0: Aku masih seperti yang dulu menunggumu aku sampai akhir hidupku.
1: Seperti yang
0: dulu. Asik. apa dia lanang itu? Suago nih. Hah? Iyo, ini kan lah bubak. Bulan Oktober.
2: Oh, berarti tak lama lagi malam itu.
0: Oh, belum tentu. Nunggu dulu. Anak muda masih disuruh MRI ini.
2: Malam kan ada mengal biasanya.
0: Apa?
2: Malam bisa ada mengal.
0: Ya. Tidak katik dia.
2: Pada tiru ada mengal.
0: Tidak katik dia.
2: Jaya.
0: Oi.
2: Kami itu ada coretan tangan dikit.
0: Cuman
2: tidak tahu itu sebagai kritik dan saran tentang disabilitas. Kalau ku kirim tautan yang Jaya. Agak, gaya baca lah kalau bisa dipublikasi ke, itu mendak dah bisa dipublikasi ke, tak usah.
0: Untuk berita aja itu.
2: Untuk berita, cuma itu.
0: Tapi narsumnya cikanya nak jelas, karena itu pertanggung jawabannya itu.
2: Kami buat namanya pakai bahasa itu, cuman kalau nak narsum jelasnya ada uangnya.
0: Yo, nak narsum jelas, karena kaki kalau cik gaya ini baik, kami kena tuntut. Kita buat berita, mau berita, tapi tidak boleh.
2: Aku komunikasi sama kawannya tu. Kami cerita kami di warung kopi lah. Tentang itu pendidikan disabilitas di Palembang.
0: Ya tak masalah, sih itu kan cuma. Ya tak masalah, cuma nak jelas narasumbernya. Jadi ketika ini kan kami ado kekuatan secara hukum, cak itu nah.
2: Oke.
0: Nah sekarang ini tema kita sebelum ke tema pantun dulu.
2: Pantun.
0: Cak Asmi. Ayo diaturi.
1: Nah untuk apa rambut panjang? Kalau tidak bersisir rapi. Untuk apa berkata saya? Kalau tidak langsung jadi.
0: Iya, kalau tidak di dalam hati, ya deh.
1: Langsung jadi deh. Untuk apa?
0: Iya. Aman jadi menak belago bayar apa di gunung? Untal ke kelebak.
1: Iya, Cek. Untal ke sawah, Cek.
0: Iya. Nah, Cek Asmi. Kalau misalnya dalam satu hubungan kita diibarat ke timun dalam cuko atau cak udang dalam bakwan, kalau Cik Asmi milih bertahan atau milih tinggalkan?
1: Milih bertahan, Cik.
0: Masih milih bertahan?
1: Iya.
0: Wow, luar biasa, bolehlah. Berarti cinta Cik Asmi dengan Cik Aspin ini pada baik nian.
2: Dia dapat lanang cak Aspin ini.
0: Seribu
2: atau tiga lanang.
0: Jinyo.
2: Belaga, bayat.
0: Pecah besul cek gaya nenggengnya. Nian, sumpah. Termasuklah berarti Cik Asmi ini betino yang paling sabar berarti. Tapi Cik Gaya percaya pelan-pelan oleh Cik Asmi nyok-nyok putas dikit-dikit. Kalau di hati nyok putas dikit-dikit kan. Iya dikit-dikit nyok putas kan tak tergaso kan. Iya. Tak tergaso ujungnya laju juga kan.
2: Tidaknya senangnya.
0: Iya kan, timun dalam cuko atau cak udang dalam bakwan. Kang Nowongnya di sebelah kan sudah ngomong, aku tetap antara bertahan atau tinggalkan. Bertahan, Kang Nowongnya di sebelah. Wong ini sebelah. Kalau wong jauh lain cerita dia. Tetap bertahan, tapi enjo putas secara perlahan nih. Ladas, ladas.
1: Masuklah
0: Bang Hen tu dah. Bang Hen. Bang Hen ni juga jangan-jangan jok putas perlahan dia ni.
2: Kalau Bang Hen tak jalan sini dah biar cepat deh.
0: Hah?
2: Biar cepat prosesnya Bang Hen.
0: Oh, gian apa?
2: Cyanida.
0: Oh, dia cyanida.
1: Kalau minum Mang Hen itu suka parah.
0: Suka parah. Bukannya iya, Mang Hen tu galak makan ini nak jamur tu nak jamur beracun.
1: Iya.
0: Payo, payo lagu apa?
1: Lagunya Gubuk Asmoro.
0: Hah?
1: Gubuk Asmoro.
0: Gubuk Asma, Gubuk Asmoro.
2: Asmoro ada tulis aja.
0: Lihat dulu bentar, Asmoro.
2: Asmara. Asmara.
0: Ada gelombang Asmoro, ke Taman Asmoro, Lungitan Asmoro. Kemudian ada Gubuk Asmoro.
1: Ah, itulah sih.
0: Ya. Ya. Bayu, spesial untuk siapa?
2: Spesial.
0: Hmm.
2: Untuk di depan. Jelas spesial untuk kami berdua lah cik.
0: Yo.
2: Aku untuk dia untuk aku je.
0: Yeah.
2: Boleh lah
0: kami. Boleh.
2: Jelas.
0: Payu.
2: Sakit perut.
0: Yo sudah.
2: Yo.
0: Yo
2: untuk segaya selalu.
0: Okay.
2: Fit. Belajar rezeki.
0: Amin.
2: Umroh lalu naik haji.
0: Amin ya Allah, amin. Amin Allahumma amin. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Balen. Silakan di 3515656 nih. Heeh. Cek Asmi tadi di belakang Cik Asmi ada siapa? Halo. Assalamualaikum Besanjo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besanjo numpang belabu.
0: Numpang belabu dengan pian.
3: Makan pisang di pagi hari.
0: Makannya
3: sama kopi.
0: Bahagia
3: hati ini dengan suara Cik Gaya yang manis sekali.
0: Asik. Ini namanya pian ropian. Mak mana kabar ngayan?
3: Alhamdulillah, baji Cik Gaya.
0: Baji.
3: Cik Gaya lah, sempurna jaya suar.
0: Kalau suaranya sempurna, nyawe tak sempurna?
3: Nyawe.
0: Nyawe.
3: Jangan tahu aku belum bisa dengar menyanyi.
0: Ya, lu nggak di mana pian?
3: Di Talang Balai.
0: Talang Balai tuh daerah mana?
3: Indralaya.
0: Layo. Hah?
3: Tanjung Raja.
0: Oh. Tanjung Raja. Oh, kan hilir ya. Oh, Talang Balai nama daerah ini nyo.
3: Talang Balai, Kecamatan Tanjung Raja.
0: Oh, Tanjung Raja.
3: Kabupaten Indralaya.
0: Tanjung Raja ya. Iya. Cik Gaya ini tak tahu daerah-daerah ini.
3: Payo. Tanya daripada ibarat saya.
0: Au, berdebok dalam air. Berdebok
3: dalam air.
0: Pian.
3: Oi.
0: Sudah pantun tadi. Sekarang pertanyaannya, tema kita hari ini, kalau seandainya dianggap timun dalam cuko atau cak udang dalam bakwan, Pian kalau dalam suatu hubungan nih, Pian lebih baik bertahan atau meninggalkan?
3: Oi, kalau kira-kira selamanya dia yang merugi ke, mau tinggal ke, tapi kalau ibaratnya ada lebih baik ujung-ujung ya bertahan.
0: Oh, jadi ingat dulu . Kalau ternyata ini tak ada pacak dipertahan ke, tinggal ke?
3: Tinggal.
0: Kalau pak
3: bisa
0: pacangi lahannya
3: lagi kan?
0: Ngapain bertahan nak sakit hati dak?
3: Sakit hati kali bar
0: tadi. Betine banyak dak. Betine banyak dak.
3: Oh, bukan lagi nyembur.
0: Gigi nyembur. Bukannya lompok lapindo, nyembur.
3: Bukannya bapak nilai pantun kita tadi?
0: Nggak pantun. Kalau Cik Gaya nilai 99,5.
3: No ada senyum kan?
0: Lem 100 nggak lem? 99,5.
3: 99,5.
0: Dikit lagi tinggal nyulak ke. Bayu, nganak lagu apa?
3: Lagu suwe lah kira-kira.
0: Lagu suwe.
3: Nah, aku lagu daerah kak, bingung.
0: Ngan cak mana?
3: Dangdut kamu dah usah ditanya.
0: Ah, tahu gak inga tu? Ngaga ini lahir di dusun. Bukan lahir di dukun.
3: Aku lahir di Jakarta.
0: Oh, Jakarta bagian sekitarnya. Ngan lagunya ini kalau ada ngan lagunya. Apa ya?
3: Enggak, bukannya aku nak segaju.
0: Segala, terserah. Daripada aku panggil kau goyong.
3: Goyong,
0: segaju. Nah, sekarang nak lagu apa? Lenggang Japin Plembang. Apa lagu Ayam Jago? Ape?
3: Ayam jago jangan di.
0: Ay, kati-kati bukan cak itu. Go Ayam Jago.
3: Ayam jago.
0: Pengin yang kok balik berkoko itu nah.
3: Suara kamu udah pasti namanya cak lame itu lah suara
0: kamu. Au, enggak semuji-muji, rupa ke ngage.
3: Cengkok.
0: Ku depak ke ngage, rupa ke.
3: Masih penghayatannya itu kan?
0: Au, apalagi lagu-lagu pilu. Heeh.
3: Ayam jago wei tadi.
0: Ayam jago.
3: Beli.
0: Au payu.
3: Kalau bacanya di sop ki.
0: Au nang sop ayam tu au.
3: Wong pengen mengini sop.
0: Payu nganak kirim spesial untuk siapa?
3: Aku kirim buat gale-gale yang di Plembang eh.
0: Au.
3: Selamat siang.
0: Yo.
3: Buat spesial eh. Ada spesial.
0: Spesialnya buat siapa?
3: Spesialnya.
0: Mokase.
3: Spesial untuk yang bertahan dengan aku,
0: Iyo.
3: Nah, itu kan.
0: Teruslah bertahan.
3: Sayang dengan aku.
0: Oh.
3: Nah, mudah-mudahan betah selamanya.
0: Kalau.
3: Itu itulah kemampuan aku kan.
0: Iya.
3: Tidak kelebihan, banyak kekurangan.
0: Banyak kekurangan. Tidak apa-apa. Yang penting tuh apa? Terus berusaha untuk memperbaiki diri.
3: Itulah tuh butuh. Jangan tinggi-tinggi ya.
0: Kayak nyampah.
3: Itu sampai yang ngajoi Cik Gaya tuh lah.
0: Cik Gaya ini kan bijak sini. Adiknya kan bijaksana, kalau Cik Gaya bijak sini.
3: Oh, bijak sini.
0: Iya.
3: Bagus nih ya kata-kata itu.
0: Kata-kataku.
3: Bang Ajoy itu.
0: Enggak kate, Bang Ajoy nyo.
3: Pokoknya kali-kali aja Gaya.
0: Buat
3: Cik Gaya sehat selalu dengan Bang Al. Itu baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih balen untuk pian di Talang Balai. Di belakang pian Talang Balai ada siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Besanje.
4: Besanje.
0: Oh, dengan siapa kak?
4: Lali ya.
0: Ini dengan
4: Bang Napi.
0: Jaga Raje.
4: Selalu
0: nyage gaje. Mak mane kabarnya Bang Napi?
4: Alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Mak
4: mana kabar Cik Gaya dewe?
0: Alhamdulillah sehat, masih mak dulu tulah. Galak ngilo-ilo. Bang Napi, cak mana cuaca di sano?
4: Ngapa?
0: Cuaca di sana cak mano?
4: Kalau cuaca di Sika ada bukan mendung ikak, di tabing ikak.
0: Asap iyo. Kita kan iwak sale.
4: Bukan mendung ya.
0: Kan mendung iwak sale gitu nih. Diasep iwong terus. Iyo. Dipangan diasep iwong terus gitu.
4: Diasep terus ya. Nah, Mang Tojai miss call, tanda monitor ya.
0: Mang Tojai ya. Payo, ini apa? Pantun dulu.
4: Pantun ya.
0: Ya.
4: Berdayung sampan, dayung bersambut ya.
0: Mm-mm.
4: Berdayungnya ke Pulau Kemarol ya. Terus dengerin perompat bareng Cik Gaya ya. Yang berhati lembut. cantik orangnya.
0: Iya, iya, iya. Kamu yang enggak setuju demo lah dengan Bang Napi.
4: Heeh, demo yang enggak setuju ya.
0: Demo lah dengan his fitnah. Cegaya dia omong ke cegaya itu fitnah. Jinjak tuh. Demo lah Bang Napi.
4: Bukan fitnah, betul.
0: Oh, iyo. Iyo. Jagung mati kecantikan kan. Iya. Pak Yo, Bang Napi, kalau di apa dibalik ke dengan tema kita, seandainya dalam sebuah hubungan, Bang Napi itu dianggap timun dalam cuka atau cak udang dalam bakwan, Bang Napi milih bertahan apa meninggalkan?
4: Karena dua-duanya sudah lemak gale, jadi Bang Napi minggat.
0: Ah?
4: Minggat, kabur.
0: Kabur, berarti meninggalkan ya. Tinggalkan saja ya. Ngapai gawe betah, ngapai gawe bertahan namun dianggap cuma timun dalam cuko. Cak udang dalam bakwan.
4: Cegaya, misalkan tubuh ya, tak dianggap ya. Tubuhlah tercugu.
0: Tercugu di situ.
4: Tercugu.
0: Cak kebagusan kan?
4: Jadi tak lemah gitu ya.
0: Wong cak kebagusan kan?
4: Perasaan Bang Napi itu dianggap hantu legu ya.
0: Cak anggap hantu legu, wak mana ni yang hantu legu eh?
4: Cak mana lah ya?
0: Iya.
4: Jadi lari ya?
0: Daripada apa? Makan hati ya dah. Iya sakit hati, sakit hati makan hati. Uji Bang Napi. Tinggalkan ya.
4: Tinggalkan.
0: Bunga tidak sekuntum, kumbang tidak seekor.
4: Wow,
0: ini Cegaya. Punya syair ya. Cegaya ini kan ini apa togonan pujangga dulu.
4: Pujangga.
0: Iya. Baik, Cek Rasid masih ada bawa pet.
4: Ada Cek Rasid.
0: Iya, Cek Rasid bawa pet dia lagi tadi tuh katanya. Oh, mamping bawa pet inyo.
4: Tempat bawa pet ya.
0: Iya. Pak Yo, lagu apa Bang Napi?
4: Lagunya Cukup Dak Bercukup ya.
0: Cukup Dak Bercukup boleh.
4: Kebetulan temanya
0: timun dalam cuko.
4: Timun dalam cuko ya.
0: Iya. Oke, spesial untuk siapa Bang Napi?
4: Spesialnya buat Cik Gaya bareng Mang Al ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Yo.
4: Selamat tugas Cik Gaya ya.
0: Oke.
4: Semoga sukses sehat ya. Itu baik Cik Gaya.
0: Oke.
4: Okay. Waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih balen nih. Oke, Bang Napi, timun dalam cuko. Cuko tak bercuko ya. Oke lah kalau cak itu ya. Kita putar dulu lagunya ya. Ini dia. Ada lagunya Gubuk Asmoro. Terus Tua Tua Keladi. Dan Cuko Tak Bercuko.

0: Oke, kita lanjut lagi ya. Kita berterima lagi untuk telepon selanjutnya. Masih dengan tema kita, timun dalam cuko, cak udang dalam bakwan, bertahan atau meninggalkan. Kita terima, ada siapa? Halo, assalamualaikum, Sanjo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sanjo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Mang Tozai, Cik Liaya.
0: Mang Tozai, mana kabar Mang Tozai?
1: Alhamdulillah, sehat
0: ya. Ya, lu Mang Tozai di mana lokasinya? Posisinya?
1: Di Limang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Cik.
0: Ogan Ilir, ya.
1: Iya.
0: Bang Tozai, cak mana cuaca hari ini Bang Tozai?
1: Panas cuaca di Limang Jaya ini, Cik.
0: Di Limang Jaya ya?
1: Iya, panas.
0: Panas, panas berdengkang?
1: Panas berdengkang.
0: Ah, singgahnya ya.
1: Angin bertiup.
0: Angin bertiup.
1: Iya.
0: Kentut bergembus.
1: Iya, angin bertiup tapi masih panas ya, tak?
0: Masih panas juga.
1: Iya.
0: Payu-payu. Bang Tozai.
1: Apa ini, Cik Kaya?
0: Tema kita. Timun iya. Dalam cuko. Kalau dalam sebuah hubungan, kita dikategori ketimun dalam cuko atau cak udang dalam bakwan, bertahan atau meninggalkan kalau Mang Tozai?
1: Kalau aku di atas dada setio, meninggalkan tuh lah cak ukurannya. Tapi orang rumah ini dia tahan, tahan susah senang dia ya, bertahan gitu aja.
0: Oh, cak itu ya.
1: Kalau dia tak menyenang, tinggalkan cak.
0: Iya, kalau misalnya cak dia apa, cak uji kita nih tadi, dianya yang menyebalkan atau apa, cak itu kan?
1: Iya.
0: Bertahan atau meninggalkan, kalau Mang Tozai?
1: Iya.
0: Kalau kita tak dianggap?
1: Apa cak?
0: Cak timun dalam cuko itu kan ada, tapi tak ada dianggap.
1: Itu ya.
0: Jadi meninggalkan. Oh, meninggalkan. Meninggalkan tapi bukan meninggal dunia, eh?
1: Bukan, cak.
0: Bukan.
1: Meninggal tidak berkesan.
0: Oh, meninggal tidak berkesan, Bayu. Lagu apa Mang Tojai?
1: Lagunya.
0: Ah.
1: Itu be, kecapi makanan kero.
0: Oh, kecapi makanan kero.
1: Bukan ada pantun, aku cek.
0: Bawa pantun lah dulu, lupa cik ayah. Ada pantunnya. Oh, Bayu, pantun lah dulu.
1: Tidak mau pantun, Mang Tojai tidak mau pantun.
0: Bukan, cek ayah keladasan dulu. Ah, mau pantun lah dulu.
1: Sayang kemangi dalam jambangan. Semangka tidak berubah lagi. Sayang berjanji berjabat tangan. Semangka tidak berubah lagi.
0: Pernah
1: ketemu aku cek gaya kan, asrama haji kan, berjabat tangan kan.
0: Oh iya pernah ketemu
1: sama Mang Kaljo juga kan.
0: Iya.
1: Seperti kan anak ya, rancap Madura dia cek ketemu.
0: Iya, cek gaya rancap kemarin deh. Au.
1: Pokoknya kalau baik tak lupa kita cek. Mati kita kenang baik uang.
0: Beuh, singgahnya.
1: Baru berjabat tangan cek.
0: Au, katanya.
1: Apalagi ini temanku cek.
0: Nah.
1: Sehat ya, kabar emang aja ya.
0: Insya Allah.
1: Sehat ya, segera.
0: Bayu, Mang Tojai spesial untuk siapa?
1: Spesial untuk rumah cek, lagi yang nyengir tertawa.
0: Geli uang rumah itu, Pak Alti. Bayu.
1: Tapi jangan senyum membawa luka cek.
0: Iya.
1: Yo, jangan senyum membawa luka.
0: Senyum membawa suka, ya. Berkah. Yo, benar.
1: Ya, itu baca ya.
0: Pak Yo.
1: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang Tozai. Belakang Mang Tozai ada siapa? Halo, assalamualaikum, Sanjo.
2: Halo, nak Sanjo.
0: Dia togi dengan siapa nih? Anggi.
2: Iya.
0: Mana kabar, Anggi?
2: Kabar baik, Sanjo.
0: Baik. Pantun ke dulu.
2: Pantun.
0: Yo.
2: Ke pasar beri terigu. Hai Cik Gaya, selamat hari Minggu.
0: Iya. Ke pasar beli terigu. Hai Cik Gaya, selamat lagi Minggu. Ke pasar beli kemeja. Hai Anggi, hai juga.
2: Hai.
0: Payo. Anggi. Sudah dengar tema tadi?
2: Dengar.
0: Nah, kalau kita dalam sebuah hubungan itu tidak dianggap, dianggap timun dalam cuko, dianggap cak bakwan, cak udang dalam bakwan. Kira-kira bertahan atau meninggalkan?
2: Kalau aku sih, ikuti alur dulu ya.
0: Ikuti alur.
2: Kalau misalnya sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya. Goodbye.
0: Yeah, I'm so apa? I'm sorry. So thank you so much. I'm sorry, goodbye. Teneneneneneneng. Apa?
2: 11-12 sama Chris Dayanti.
0: Wah, ngato kenyang Gi. Payu Anggi lagu apa Gi?
2: Makan, baru terpikir.
0: Baru terpikir,
2: Tak tung.
0: Tak tung, Payu. Spesial. Ada spesial?
2: Spesial untuk kawan-kawan perempat yang tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
2: Untuk Cik Gaya yuk. Itu baik ya, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih Anggi. Belakang Anggi sih kok lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum Bu Sanjo.
3: Waalaikumsalam, ada aku Cik Gaya.
0: Ada Bini Tony.
3: Iya, Bini Tony.
0: Oh, Bini Tony.
3: Bini Tony, Mama Hedir.
0: Oh, Mama Hedir.
3: Iya.
0: Pakai Tanjung gak Hedirnya? Pakai Tanjung gak Hedirnya? Hedir Tanjung ini. Tidak ya? Pak Yo, Eli Gandos, pantun ke dulu?
3: Lupa Cik Gaya.
0: Nah, gak katik, mati lu kidem ke? Lupa.
3: Oh, udah jangan cek. Gak susah payah masuklah terakhir
0: ini. Dipindah ke pulau. Pantun dulu.
3: Agis Ramadan hari raya. Jangan lupa beli baju baru. Di perempat ada Cik Gaya. Penyiar paling idolaku.
0: Iya. Ayo, Eli. Dengan tema sudah.
3: Tinggal ke Cik Gaya untuk apa?
0: Ngapu lama-lama julak ke lebak ya tak?
3: Pada lagunya ni hampir
0: iya. Iya, kalau misalnya hubungan tu nak kita tu ado tapi dianggap dah ado.
3: Iya, cak. Cuma nonton ini be.
0: Iya, pelengkap baik. Timun dalam cuko, cak udang dalam bakwan. Sudah, bertahan dan meninggalkan, tinggalkan.
3: Iya.
0: Yo, jelly semangat nian, tinggal ke basonya.
3: Tapi yang kita tidak kan?
0: Tidak. Siapa Eli dengan Tony?
3: Iyo.
0: Pokoknya apa tingkah, Pak?
3: Jangan.
0: Iyo, tingkah. Jok butas.
3: Susah nyari lagi.
0: Payo, Eli, lagu apa, Li?
3: Lagu apa? Ini deh Cik Gaya. Apa itu Karantau Menjemput Mimpi?
0: Karantau Menjemput Mimpi?
3: Iya.
0: Oke, langsung spesial untuk siapa?
3: Spesial untuk anakku tuh, Bek. Baliklah, nangis terus di jalan.
0: Baliklah pulau, mak kau lah nyari.
3: Itu deh Cik Gaya, untuk Cik Gaya. Semoga sehat terus Cik Gaya. Yo.
0: Amin.
3: Semoga banyak rezekinya.
0: Ya, amin.
3: Gawinya, pokoknya disayang sama anak-anak. Gede Gaya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Balen ya. Karantau Menjemput Mimpi ditunggu. Oke, kalau mak itu kita cukup sampai di sini. Mau kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Dudulurku di mana Bebrado, selanjutnya itu dengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Dulurku di mana berada dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan asar, maka tibalah waktu asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang berempat mengucap keselamat menunaikan ibadah sholat asarnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Berada di kawasan siar Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz berempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, sebelum kita ke Bepadu pilih lagu dangdut, kita hadir ke dulu ada lagu pilihan berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Di rawa-rawa banyak ilalang, banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
2: Saatnya kita peloi, ingat Pro4, informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang, dengan ingat Pro 4, informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, kopi Rarobang Yola minuman khas Ambon berbahan dasar kopi Arabica yang dipadukan dengan rempah-rempah macam jahe, cengkeh, serai, dan kayu manis. Racikan ini menciptakan cita rasa hangat dan bermanfaat bagi kesehatan. Aromanya yang kuat dengan sensasi rempah-rempah menjadikan kopi Rarobang berbeda dari kopi biasa. Biasanya dinikmati sore hari, kopi ini dipercaya mampu memulihkan tubuh yang lelah. Kopi Rarobang jadi simbol kearifan lokal masyarakat Maluku, yang mana lebih dari sekedar minuman, kopi ini ialah wujud kehangatan dan kebanggaan budaya Ambon. Kue akar kelapa ialah kue kering khas Betawi yang biasanya disajikan saat lebaran atau hajatan bersama rengginang dan kacang goreng. Bekasi dikenal sebagai produsen terbesar kue ini meski kini produksinya mulai berkurang. Nama akar kelapa berasal dari bentuk kue yang menyerupai akar pohon kelapa, yang mana bahan utamanya ialah tepung ketan dan tepung dan telur dengan cita rasa gurih dan manis. Di daerah lain seperti Kalimantan Selatan, kue ini dikenal dengan nama berbeda seperti stik yuyu, kue kaktus atau akar pinang. Umumnya, kue ini menjadi camilan khas saat perayaan Idul Fitri.

0: Kino ialah tarian khas Bali yang berasal dari lingkungan istana kerajaan dan menjadi bagian dari seni pertunjukan tradisional. Tarian ini berkembang sebagai hiburan bangsawan dan kini sering tampil dalam berbagai acara seni budaya. Sebagai bagian dari tarian legong, Legong Bino memiliki gerakan yang selaras dengan irama gamelan. Setiap gerakannya menggambarkan keanggunan dan kehalusan khas tari Bali klasik. Kini Legong Bino telah diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB di Sanur. Pengakuan ini menegaskan pentingnya pelestarian tarian tersebut sebagai bagian dari identitas budaya Bali. Sementara itu, bubur lombok merupakan makanan khas Kabupaten Lingga yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018 dan hidangan ini berasal dari masa Kesultanan Riau Lingga. Proses pembuatannya menggunakan sagu yang dilenggang dan digongseng hingga menjadi sagu lenggang, kemudian dicampur dengan sayur rampai. Selain itu, bubur ini juga diberi bumbu dari udang, ikan bilis atau cumi-cumi untuk menambah cita rasa gurih. Bubur lombok biasanya disajikan panas dan dipercaya dapat memulihkan stamina saat demam. Hidangan ini menjadi favorit masyarakat Lingga serta kerap disuguhkan untuk menyambut tamu. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengar dari Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.ott.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mang CBC dulur-dulur. Kita masuk di rangkaian Sriwijaya sore. Ya, di kesempatan hari ini di Minggu 4 Oktober 2026. Yang pasti kalau tadi sudah ada Cek Gaya yang ngawani Mang CBC dulur-dulur di Sriwijaya siang, sekarang giliran Cek Abas. Ya, kita buka perjumpaan kita dengan bepadu, bepele lagu dangdut. Silakan kita tunggu kebersamaannya. Kita nak ngobrol apa ya? Cerita hari ini baik. Nah, ada cerita apa hari ini boleh ya, tapi bukan curhat ya. Mencurhat kepanjangan kayak gitu. Baiklah, kita tunggu kebersamaannya. Halo Bapak Du.
1: Iya, halo Bapak Du. Assalamualaikum Cik Abas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Napi.
1: Iya, Cik Abas.
0: Di Ogan Ele.
1: Ya, betul sekali.
0: Cik Napi, sebelumnya Bapak pilih dulu lagunya eh.
1: Iya.
0: Adoy selfie sama Samo Paul Gayo cukuplah cinta.
1: Nah,
0: oh, langsung naik ke payulah kalau Cik
1: Nah, yang ditunggu-tunggu muncul ternyata ya.
0: Kita naik ke langsung. Nah, ada cerita
1: naik
0: apa?
1: Langsung, ya.
0: Ada cerita apa nih? Siapa hari ini kira-kira?
1: Cerita hari Minggu ya.
0: Nah, kondangan enggak hari ini?
1: Kalau hari ini enggak kondangan.
0: Terus?
1: Minggu depan baru ya.
0: Baru minggu depan ada kondangannya. Tapi aman baik kalau soal gawian nih. Kalau hari Minggu biasanya libur apa tetap begawe ini? Bang Napi.
1: Kalau hari Minggu tuh ada tetap kalau Abang Napi ini.
0: Oh, apa tuh?
1: Ada tetap, tapi kebetulan hari ini nyantai ya.
0: Oh, nyantai. Ya, yeah. Pecah
1: di rumah baik, dengerin kompat bareng Haji Abad.
0: Iya.
1: Pokoknya berdangdut ria.
0: Berdangdut ria kita, Payo lah kalau cak itu. Payo, kirim untuk Ong Limo, Payo silakan.
1: Dikirim buat Nadia Sukabangun satu, ya. Ada juga Mang Hendra Widodo, ya. Mbok Wati ya di Pemulutan. Ada Wak Pen, ada Pak Sobari. Nah, cukup limo, ya. Nama sikok lagi.
0: Nama sikok lagi, Payo.
1: Makanya segalanya, Pak, ya.
0: Payo.
1: Dengar perompat tanpa terkecuali di kemajunya, ya.
0: Pilih
1: lagu dangdut, ya.
0: Oke.
1: Selamat mendengarkan. Semoga terhibur selalu. Selamat berjoget-joget, ya.
0: Oke.
1: Untuk Cik Abas, ya. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Itu gue, Cik Abas, ya.
0: Oke, deh.
1: Dilanjut, makasih waktunya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cik Napi ya, yang ada di Jagoraja Ogan Ilir. Cerita hari ini Cik Napi santai-santai di rumah hari Minggu eh. Besok begawe lagi. Baik, kita tunggu lagi kebersamaannya. Halo Bapak Du.
2: Bapak Du.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapakah ini?
2: Sama Cik Iwan,
0: Mama. Oh, Cik Iwan di mana?
2: Di
0: KTP. No. Ada yang nyaut di belakang aku nih.
2: Nanti, dari WNU.
3: Tak suai.
2: Forum Stina.
3: Tak suai.
2: Oh, yang nyaut di belakang sana.
0: Iya.
2: Yang gemuk lepuk cantik, Uji Wong itu.
0: Uji Wong, eh?
2: Uji Wong, kan? Ujang Bidang. Cantik model macam itu, Bang Abang.
0: Aku dah melo-melo.
2: Mah agak langsing.
0: Cik Iwan.
2: Oh.
0: Jangan ngemak itu. Kalau Cik Iwan lemak jauh. Kalau aku tinggal berdebik di belakang. Kalau ngomong ini. Aduh,
2: kelah Bang Abang.
0: Tinggal berdebik katanya. Dah lego. Payolah Cik Iwan. Ada cerita apa hari ini?
2: Pilih. Hari ini kita kondangan, Bang Abang.
0: Jadi.
2: Jadi undangan ini di Wiko, cerita pagi.
0: Terus.
2: Jadi tetangga ada Muhaba yang di Jakabaring belakang KPU tadi. Acara hitanan.
0: Oh, woy, mantap itu, double.
2: Jadi makan daging dok sehari kan?
0: Makan daging dua kali.
2: Ayo.
0: Mungkus ya sikapnya.
2: Yang Muhaba ni tak kita tak sempat makan.
0: Bukan bungkus balik tak.
3: Makan daging
2: tidak dibungkus uang. Kita sudah ketemu tuan
3: makan
2: rumah
3: lagi,
2: kan tidak
3: ada
2: masuk ke dalam. Tidak melu acara Muhaba kan.
0: Nah,
2: acara yasinan kita duduk di luar.
0: Oh, macam itu.
2: Nak nabari tadi kan?
3: Oi, oi, oi. Makan daging kamu tidak.
2: Jadi ngilang-ngilang kawan-kawan kan.
3: Ih, ngale.
2: Apa dia cak kaya ngomong ni ah, jangan
3: makan daging kamu tidak.
0: Iya, tak tahu. Ya, jadi backsound dia ni.
2: Iya. Nah, untuk jadi makannya di tempatnya kebaring tadi.
0: Kalau
2: diajar hitanan tadi kan?
0: Iya.
2: Kebaring langganan kita jahit pan di.
0: Alhamdulillah. Nah,
2: yang mahabba tadi. Alhamdulillah kita pergi kalau.
0: Jadi kaki kalau tetangga tu tinggal nunggu baik, ada kiriman pasti.
2: Tidak, caknya jawab.
0: Oh, tidak.
2: Masalahnya aku tukang undang lah.
0: Ya Allah. Oh, cak itu pantasan wae.
2: Kalau di sini mamah kalau undang acara mah itu kan ada. Tapi kalau tidak pakai amplop, dia makanan biasa dijual.
0: Oh, cak itu. Iya. Oke.
2: Kalau tidak lagi cak mambui.
0: Baiklah, kalau cak itu ke pilih lagu dulu nah.
2: Baik, lagu kita pengalaman.
0: Yang ada Emilia Contessa, Kudaku Lari, terus ada Roma Irama, Yatim Piatu, ada Ungu Samulesti, Nasar, Udang di Balik Batu, Ine Sintia 5 menit lagi, Epi Tamala, Rambut, Manis
2: Manis.
0: Yang
2: lanang, Bang Abad?
0: Yang lanang ada Rido Roma Pesona.
2: Apa nak Rido? Ada Teh Imam, Bang
0: Abad? Imam kaget lagi, mungkin sesi berikutnya Imam. Ada Maggie Zed, Mengejar Badai.
2: Oh, ngapo gawe ngejar badan
0: ada Wawa Marisa Keranda Cinta, terus
2: Roma memang apa? Yatim Piatu
0: tadi. Yatim Piatu tadi tidak apa-apa cuma lagu kan.
2: Iya, tapi kita lah Yatim Piatu nih, Mama.
0: Oh, chat.
2: Sudah. Tidak lagi Yatim Piatu sudah. Kalau jong Yatim Piatu tuh kita masih kecil.
0: Masih kecil bener.
2: Masih kecil, malum balil kan. Kalau tua lah beranak, kalau bukan ladisnya ngomong apa ya? Datang panggilan.
0: Iya, benar.
2: Kita kirim
0: apa ya? Paya untuk Wong Limo.
2: Kita kirim Bang Napi tadi baru turun
0: ya? Barusan.
2: Baru turun Bang Napi lah ngata kecak gaya cantik tadi katanya.
0: Oh, cak itu eh.
2: Ya belum nyengok Bang Napi kamu. Kalau nyengok kalau tu
3: ini jangan saja
2: sejak bulan. Jengok dari tipen, cantik ni ya. Coba jengok dari teropong.
3: Awak tu makan daging ngemu idak.
0: Ada.
2: Ada lagi. Ayo doa untuk Cik Gaya. Semoga sehat belah Cik Gaya.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
2: Semoga orang tetap cetur. Tapi ditahan ke yang itu. Jangan terlalu hoji gitu. Apa tahu tu. Jangan kau ada sanigo. Aku ngeri kalau jebol, Bang Abang.
3: Oh ya.
2: Nah, tak jebol ngamai kemana-mana. Kita kirim Yasin gitu, Bang
0: Abang.
2: Di miskol-miskol Yasin gitu nih.
0: Iya, Pak Yu.
2: Iya, Bang Yasin. Ada Mang Taza ya, di Go, Bang
0: Abang.
2: Ada Mang Adi gitu ya. Yang sejoli itu, Bang Abang.
0: Yasin
2: dengan Jasmi ya.
0: Yo.
2: Ah, itu sejoli itu. Dah siap dipisah ke itu. Kalau dipisah ke berlari sih kok. Ada Rizwan kita,
0: Oke.
2: Kalau bela, Bang Abah.
0: Oke, siap.
2: Ucapannya selamat mendengar ke perempat bersama Bang Abah, yang ganteng besar tinggi.
0: Asik.
2: Pecah Wong Korea.
0: Asik.
2: Iyalah, itu lah Bang Abah.
0: Yo, Pak Yo.
2: Oh, cek pipik kita, Bang Abah.
0: Oh iya, Pak Yo.
2: Iya, cek pipik bareng Kang Maman kita,
0: Kalau
2: aktif monitor Bang Abah.
0: Siap.
2: Terlalu tidak tahu siang tidak tahu malam dia tetap pasti ada.
0: Jangan di subuh.
2: Kalau subuh tidak pernah saya dengar Bang Abah.
0: Oke.
2: Nah, itu baik Bang Abah.
0: Oke, Cik Wan.
2: Untuk Bang Abah bareng Cik Gaya di studio
0: ya. Yuk,
2: turunlah balik Cik Gaya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Iwan yang ada di Kertopati ya. Mudah-mudahan sukses lancar gawiannya, Pak Yo. Psikologi, halo Bapadu.
4: Bapak ini lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
4: Ayo, siapa?
0: Siapa lah? Siapa lah?
4: Kanya di Cik Gaya aja, Bu.
0: Siapa nih? Hah? Cik Robi bukan,
4: ya? Cik Gaya.
0: Ini siapa? Rizwan?
4: Iya.
0: Cik Rizwan di Bukit.
4: Iya.
0: Payahlah Cik Rizwan. Pilih lagu dulu.
4: Yo lagu apa?
0: Ada Emilia Contessa, Kuda Kulari, terus Ungu, Samolesi Samonasar, Udang di Balik Batu. Ada Ine Cynthia, 5 menit lagi.
4: Yeah.
0: Epita Mala Rambut, Manis Manja Jodoh, Rido Roma Pesona, Hedi Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, Maggie Zed Mengejar Badai, Wawa Marisa Keranda Cinta.
4: Dah Mengejar Badai, Pak.
0: Mengejar Badai, eh. Yeah. Ayo kita siap ke lagunya. Nah, ada cerita apa kira-kira hari ini, Cariswan?
4: Halo, hari ini kalau ada cerita,
0: Bang. Apa?
4: Cuman tadi subuh tadi.
0: Apa tu?
4: Paslah subuh ada undangan, nak pergi umroh.
0: Nah, alhamdulillah.
4: Iya, nak pergi umroh. Ya dekat masjid itulah. Jadi itulah cara.
0: Sama Cak Iwan tadi berarti ya, makan daging.
4: Iya. Oh. Yang ngadu kacar sepuluh bang punya catering, bang apa?
0: Oh, cak itu pantesan, wae.
4: Cukup adu galem, bang apa?
0: Adu galem, wae. Iya iya iya.
4: Apa nak makan besar adu galem
0: itu? Iya iya iya iya. Iya. Oke lah, Cak Rizvan kirim untuk Ong Limo, silakan.
4: Iya lah, banyak Iwan tadi ya. Banyak Pipit ya. Dari Gandus. Sisi ya. Pak Wati juga. Siapa lagi? Dari Rodo, yuk Arifin dari sekolah ya.
0: Iya.
4: Berapa?
0: Sudah lebih.
4: Sudah. Terima kasih banyak galonya baik lah ya.
0: Baik.
4: Ucapannya selamat hari Minggu baik ya. Untuk mengabas.
0: Oke. Okay.
4: Lanjut
0: Siap.
4: Untuk mengabas.
0: Yuk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yulah. Kita intip di WhatsApp kita ada siapa kah? Aduh, Wak Pet. Ya, yeah, bener Wak Pet. Apa nih kata Wak Pet? Iya doa yang sama untuk Wak Pet. Kabut katanya masih tebel. Pokoknya hati-hati baik Wak Pet Buat bini Wak Pet semoga kesembuh. Lagunya buat pencinta perompet semoga pada set galo. Terima kasih. Pengabas lagunya nyusul. Oh, lagunya Kuda Kulari Pak. Yolah kita siap ke. Terima kasih untuk Wak Pet. Halo juga untuk Cik Arifin yang ada di Tangguh Buntung. Cerita hari Minggu ini kondangan. Nah, kondangan galo ya. Tuh Cik Abas kondangan apa? Requestnya Pesona Rido Roma. Kirim untuk pendengar Pro 4B buat Cik Abas sama Cik Kayah. Terima kasih. Oke deh Pak Yu. Kalau cek itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya ya. Masih di Bepadu. Pilih lagu dangdut Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Abah, udah, Abah, gosayung, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya baik, Bang Cip, dulur, kita balik lagi di Bepadu untuk sesi berikutnya. Silakan untuk yang ingin berpartisipasi, kita tunggu kebersamaannya. Bisa telepon, bisa WhatsApp juga. Ya, insya Allah di WhatsApp juga kita putar ke juga lagunya. Nah, untuk Bang Cip, dulur, ada cerita apa hari ini? Ya, hari Minggu. Dan tentunya kirimnya untuk Wong Limo baik. Ya, dosa banyak-banyak sebuku telepon. Baik, kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo Bapak Adu.
1: Bapak Adu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Wapet.
0: Wapet. Oh, Wapet.
1: Wapet tuh
0: Insya Allah Wapet sehat baik.
1: Gimana? Gimana buat pendengar Pro 4B, mengapa?
0: Bayulah kalau cak itu.
1: Semoga
0: pada sehat. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, pokoknya salam be buat galau-galau
0: Oke, Pak Pe.
1: Bang Napi, Bang Pipin, itu Bang Maman.
0: Iya.
1: Pokoknya galau-galau lah.
0: Payuh lah kalau
1: cak itu. Iya, lagunya sudah ada di. Tadi kur dolari, sekarang Pak Pe nalari.
0: Ada cerita apa hari ini? Cuman selain selain kondangan. Selain kondangan tadi tidak.
1: Dengar cek gaya tapi kawan Mak Pen
0: Terus?
1: Samping ke asiknya cek gaya tadi. Samping kelupuan naik muka ajan. Ajan terus ya ini. Terus. Asiknya cek gaya.
0: Nah ada uangnya nah ada.
2: Iya Mak Pen lupu muka ajan. Ayo nak lalui buat ajan.
1: Langsung kelupuan. Nah aja aku cek asik langsung ke warung kan. Gak berjajin. Oh ya asiknya cek gaya. Ya semoga sehat-sehat baik kalau-kalau
0: Amin. Ya.
1: Semoga sehat-sehat.
0: Amin. Ya Allah alamin. Yang lain
1: nak masuk lagi mengambas sehat.
0: Payah Pak Pak insya Allah.
1: Ya, kabut ini mengambas.
0: Doa Pak lah kita ya sama-sama ya. Yuk.
1: Galau-galau
0: Oke Pak Pak. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih Wapet. Iya Cik Abas baru tahu. Ketawa-ketawa nah cik gayanya. Sudah OTW balik cik gayanya Wapet. Baiklah kita angkat lagi penumpang berikutnya. Bepadu.
3: Bepadu, cari lagu dangdut.
0: Iya. Sama siapa nih?
3: Eli Bang Abang.
0: Oh Mas Eli.
3: Ketemu lagi.
0: Iya ada. Celi, nak apa berdengung-dengung tu?
3: Kesaan kali.
0: Celi.
3: Oi.
0: Ada cerita apa?
3: Katik Bang Abah, cerita asap ini mana?
0: Ngapo? Masih tebel di situ asapnya?
3: Apa jadi sore ini Bang Abah?
0: Kau.
3: Tadi kan sempat gerimis-gerimis nak hujan tapi tidak jadi.
0: Iya, tidak jadi bener. Tidak jadi cuma cuma kereta-kereta bayi jadinya. Masih kalau lantai asap hujan ni.
3: Kalah dia. Ini ketahat banyak lebih
0: hujan. Iyalah kalau saya tu nak pilih lagu, aduh.
3: Yang Epita Mala tadi, Bang.
0: Epita Mala yang 5 menit. Bukan rambut ya. Lima menit lagi tu.
3: Rambut siapa tak tahu.
0: Ini Cynthia yang itu tadi tu Ayolah kalau cak itu.
3: Kirimnya untuk galau-galau, Bang. Kena galau. Pendengar seluruh pro empat balik-balik.
0: Seluruh pro galau kena.
3: Tutup bae pintu banyak asap nih.
0: Nah, Union benar.
3: Kalau tak kasih perlu kan tak di luar.
0: Iyo, benar sekali itu.
3: Jangan bawa asap Bang Abah.
0: Benar, masih tebelnya asap nih.
3: Kan lagi lebih tebel lagi kan.
0: Oke.
3: Untuk Bang, spesial untuk Mak Asma be di Penggang Balai. Semoga sehat terus.
0: Amin ya rabbal alamin. Insyaallah.
3: Banyak.
0: Amin.
3: Banyak-banyak apa pokoknya minum air putih ya pokoknya. Untuk Bang Abasnya. Apa untuk Bang Abas?
0: Apa coba?
3: Semoga tambah ganteng be.
0: Asyik.
3: Iya pokoknya tambah ganteng, ngalas cerahin
0: ganteng. Gantengan kunci ya.
3: Gak malam siapa Bang Abas ya?
0: Gak malam cerasit gak?
3: Oh, nak duet ah dengan Cik Rasid.
0: Nah, lanjut, lanjutkan saja.
3: Iya, pokoknya itu baik Bang Abbas ya.
0: Ayo.
3: Malam untuk semoga sehat terus.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih Bang Abang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CLI yang ada di Gandus. Kita coba angkat lagi telepon berikutnya. Silakan kita tunggu bersamanya. Halo Bapak Du.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngok-ngok ini. Tak ada kuping Cik Abang sih.
0: Nah, sama siapa nih?
4: Dari
0: mana merah. Oh, Kak Yarun.
4: Iya.
0: Sehat Kak Yarun?
4: Hah?
0: Sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat
0: sehat. Tapi baik. Hmm, apa ni an?
4: Nah, dari OK pokoknya sekendak-kendak lah jumpa kan. Iya. Iya. Ya,
0: kelajuan lagi, Pak.
4: Apa boleh buat? Tinggal
0: situ hati-hati. Benar, Kiai. Iya. Banyak-banyak minum air putih, Kiai.
4: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Udang di Balik Batu, Ungu sama Lesti.
4: Iya.
0: Ada 5 menit lagi Nesintia. Jodoh Manis Manja.
4: Nah, jadi lah itulah.
0: Yang mana Manis Manja tadi?
4: Yang Jodoh.
0: Payu, ha, kita siap ke kirim.
4: Kirim siapa nyanyi itu tadi?
0: Hah?
4: Siapa nyanyi?
0: Yang mana Jodoh?
4: Jodoh.
0: Manis Manja.
4: Oh, iya.
0: Wong lamu.
4: Payu.
0: Ya,
4: yang dengarkan acara berpadu ini. Sekarang lah ditentukan.
0: Sekarang kita tentu ke lagunya.
4: Benar,
0: tidak perlu tidak payah-payah mikir kan?
4: Iya, tidak lagi berpadu.
0: Iya.
4: Tidak susah lagi nyari.
0: Iya. Okey.
4: Tinggal kita dengar acara si Abbas Luwai.
0: Iya ni ya.
4: Payung,
0: terima kasih. Iya, Kiai. Benar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai Harun yang ada di Mata Merah. Untuk Kiai Harun, sehat-sehat terus ya. Insya Allah, banyak-banyak minum banyak putih lah ya. Kalau kopi, sehari sekali baik. Tapi ke air putihnya dibanyak ke, ya, Kiai. Kiai Harun sehat-sehat selalu ya. Lagu jadi tunggu. Siko penelpon lagi kita tunggu. Halo.
5: Halo, waduh, ini lagu dangdut Bang
0: Abbas. Iya, sama siapa nih?
5: Yang di SKM Bang Abbas.
0: Yang di SKM. Yang di
5: Bandung lagi kita.
0: Ada cerita apa di SKM?
5: Kami di SKM. Iyo, sekarang mania kan?
0: Sekarang.
5: Tapi asap tebalnya mengabar.
0: Nah, masih kebagian asap juga di situ.
5: Masih mengabar.
0: Masih ya?
5: Iyo, tambah tebal ini.
0: Abis
5: ini ada loka. Ini tambah bila masuk rumah kita masuk labu.
0: Nah, kan? Yunia nih.
5: Biarnya masuk rumah Bang Abbas.
0: Yo oleh ada ventilasi, dia malah masuk ventilasi kan?
5: Iya.
0: Wong kita nak
5: di rumah tempatnya kalau kita masuk labu gitu.
0: Kita nak seger-segeran ya udara. Iyo. Aduh.
5: Makanya di depan kipas angin lah Bang Abbas.
0: Nah, benar biar biar
5: agak tenang agak ini kan kenapa?
0: Agak-agak berlari kan asapnya. Iyo. Kan kalau di kipas sih.
5: Enggak baunya enggak ingatnya.
0: Enggak mambu. Enggak mambu asap benernian.
5: Iya Bang Abbas.
0: Iyalah, ada lagu apa? Ada lagu apa? Kita sebut ke Udang di Balik Batu. Lesti sama Nasar, sama Ungu. Ada 5 menit lagi Ines Cynthia. Terus
5: yang
0: lanangnya ada Imam S. Arifin, tambahi. Ada Thomas Georgi.
5: Imam
0: Ita Manis.
5: Iya, hitam manis. Ini area panas ini kan.
0: Hitam manis, pecah kecap iya, jadinya. Pecah kecap ini, bu. Kedelai.
5: Kalau bang Abbas, hitam apa bang Abbas? Hitam gemoy. Mana Cik Gaya lah balik?
0: Barusan balik Cik Gayanya. Iyalah. Okey, kirim untuk Ong Limo. Kirim untuk siapa? Yo.
5: Bye,
0: yo.
5: Sehat selalu, Bang Abbas.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Tambah terus.
0: Sore ini caknya ini lagi dia, kambuh lagi asapnya.
5: Iya, jadi kita itulah Bang Abbas cak ini.
0: Harus jago-jago.
5: Kalau kurang selapis, dua lapis.
0: Dua lapis kalau perlu selimut tutup kerai.
5: Iya.
0: Iya. Oke.
5: Terima kasih Bang Abbas.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Adi yang ada di Sukarambi. Yeah. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa? Oh, ada Oma Ito. Monitor katanya. Cerita hari Minggu kita beres-beres rumah. Biasa katanya gawi emak-emak ada habis-habis. Yang pasti masak yang lemak biasa anak-anak makan di rumah. Oh, lagi rame di rumah ya. Rencana ada resepsi anak mamang di Oku nak mudik tapi tak jadi. Ada keluarga yang berhalangan batal galo pergi. Rencana konvoi 5 mobil berangkat subuh balik sore. Nah, tak jadi. Lanjut di rumah bae. Rumah ya. Oh, salam juga untuk Kayarun Mata Merah. Untuk Oma itu, lagunya tadi ada Udang di Balik Batu, Lesti sama Nasar, 5 menit lagi Ine Cynthia. Di mana ada kamu, di situ ada aku, Keranda Cinta, Inul. Nah, aku tambahin Inul, Cinta Modal Pulsa sama Thomas Georgi, Umpan Cinta, terus ada Ayu Ting Ting Suara Hati. Nah, yang mana Oma pilih baik, lagi kita putar ke. Ada siapa lagi kita baca lagi? Ada Cik Asmi. Cik Asmi di Waitam eh. Di Pak Jo. Kirim untuk Nadia di Sukabangun, Widodo Talang Jambi, Iwan KTP. Ita di Sungai Lais, Adi Sungai Rami, Adi Pitung, Pauzan. Okey, kalau Epitamala... Epitamala belum. Oh, sudah ada tadi Cik Asmi sudah diputer lagunya kalau Epitamala. Nah, yang disebut tadi lah ya. Pilih baik Udang di Balik Batu, ada Ine Cynthia 5 menit lagi, Hedi Diana Di Mana Ada Kamu, Wawa Marisa, Keranda Cinta, Inul, Cinta Modal Pulsa, Thomas Georgi, Umpan Cinta, Ayu Ting Ting Suara Hati. Nah, Cik Asmi pilih yang mana? Ya, kayak gitu siap ke. Okey, Oma itu Udang di Balik Batu. Udang di Balik Batu. Iya, Lesti itu yang nyanyi. Oma itu ya. Sudah disiap ke Udang di Balik Batu, Lesti, Ungu sama Nasar. Oh, cak itu ganti lagi. Ayo ting-ting payahlah kalau cak itu Oma ya. Baiklah untuk Mang Cik-Bicik dulur-dulur, ya, kita hadir ke dulu lagu-lagunya. Dan untuk... Ayo, kalau Epi tadi sudah dipilih tadi oleh Cik Eli, ya. Ayo. Untuk Cik Asmi, boleh pilih lagu yang tadi, ya. Nah, untuk Mang Cik-Bicik dulur-dulur, kita hadir ke dulu lagu-lagunya, kita buka lagi, ya.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Ya bayam macam bicara dulur masih di bepadu bepilih lagu dangdut deh, masih kita angkat, ada berapa lah kita angkat, kita coba. Iya, halo bepadu.
1: Bepadu bepinta lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa?
1: Pilihan lagu dangdut.
0: Sama siapa nih?
1: Sama mamangku.
0: Oh, sama Andra.
1: Ya, maaf lah mamangku.
0: Andra di
1: dari dunia tuh ya kamu tuh.
0: Muare ne.
1: Iya, lama udah acara kamu tuh.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Oh, katik mang, di sini cerita.
0: Ngapo katik cerita? Ngapo berduka cak mana ceritanya?
1: Ya ada keluarga yang ini. Balik.
0: Oh, iyalah turut berduka lah ya. Iyalah kalau cak itu pilih lagunya ada udang di balik batu dari Lesti Nasar, terus juga Hedi Diana di mana ada kamu di situ ada aku, Wawa Maris yang mana Hedi Diana?
1: Iya yang nomor 2 tuh.
0: Oke Pak Ayo kita siap.
1: Ya, jadi di mana ada dia kita bisa belok kan?
0: Insya Allah. Oke, kirim untuk Ong Limo silakan Andra.
1: Iya bang ya, aku nak ngirim untuk Anggi we bang ya. Ya barang Uma Asma.
0: Oke.
1: Terus Robi. Eli. Terus mungkin kita sebut jadi Siko we bang ya, dua Iko itu ya.
0: Oh iya boleh.
1: Terus kita kirim lagi untuk Wakpet yang ganteng ya. Barang Asik. Bibi semoga lekas sembuh ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semoga diangkat penyakitnya mamangku.
0: Yo.
1: Biar dia bisa keseharian bantu mamang.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Di rumah yang pastinya.
0: Payo.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Siko lagi.
1: Yang terakhir bang ya. Kita yang terakhirnya kita pilih ke Mak Akbar Bella.
0: Oke.
1: Itu memang ya.
0: Oke. Yuk, amin.
1: Yang terbaik.
0: Amin, insya Allah.
1: Semoga apa ya? Mamangku diberikan kesehatan selalu, mang.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Rezekinya bertambah terus, mamang.
0: Insya Allah.
1: Ya, kalau rezekinya bertambah, insya Allah bisa berbagi dengan yang membutuhkan, ya, mang.
0: Insya Allah, amin.
1: Ya, itu memang ya.
0: Oke. Okay.
1: Yuk. Untuk yang kita tadi, mang ya.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu pokoknya untuk si dia, ya, mang ya. Assalamualaikum mamang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Andra ya yang ada di Muara Indim. Nah ada siapa lagi di belakang Andra, kita coba lagi siapakah yang masuk terakhir ya. Ini telepon terakhir ya. Halo Bepadu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagi lagu dangdut dong.
0: Boleh, Wong Pelaju.
2: Lesti tadi mainkan.
0: Lesti, yang yo. Udang di balik batu tadi ya.
2: Oke, okay, benar.
0: Baik. Ada cerita apa, Cak Sisi?
2: Cerita apa ya, mari cerita aku baru baru bangun tidur.
0: No, lemak nian rasanya ya, menari minggu nih tidur ya. Asap masih belum aman apa di situ?
2: Belum, masih banyak asap nggak dibagi
0: dah. Yalah kalau cak itu kirim untuk Ong Limo, silakan.
2: Kirimnya buat jalan-jalan
0: ya.
2: Spesial untuk yang lagi yang galak punya makanan nih.
0: Eh. Siapa tuh?
2: Yo sambil teleponan tuh jangan galak punya makanan.
0: Nah, kedengeran olehnya ya. Iyalah.
2: Senyum-senyum.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Yuk.

Hiburan untuk hari ini. Masih dengan Cik Abas sampai kaget di jelang jam 8 malamnya. Tentunya masih banyak program yang sudah kita siap ke. Dan tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.

0: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inget Pro 4, informasi sedengit dari Pro 4. Informasi yang pertama, Taispet ialah kain tenun tradisional dari Kepulauan Tanimbar, Maluku dan telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Motifnya mencerminkan kekayaan budaya dan identitas masyarakat Tanimbar. Asal-usul Taispet berkaitan dengan kisah Putri Arewe Alobienan dari Pulau Larat, yang mana motif tenun terinspirasi dari bunga lelemuku, simbol kecantikan perempuan Tanimbar. Penyebaran Taispet dipengaruhi oleh jalur perdagangan kuno di Nusantara. Selain karya seni, kain ini menjadi simbol identitas dan status sosial karena warna-warnanya melambangkan keberanian, kejujuran, dan kewibawaan. Informasi selanjutnya, bau peapi ialah kuliner khas suku Mandar di Sulawesi Barat yang berarti ikan dimasak. Hidangan ini berupa ikan laut segar berkuah kuning dengan cita rasa asam, pedas, dan gurih. Keunikan bau peapi terletak pada penggunaan asam mangga atau kaloi sebagai pemberi rasa asam, serta bawang mandar sebagai bumbu utama. Proses memasaknya dilakukan secara tradisional menggunakan belanga tanah dan kayu bakar. Biasanya bau peapi disajikan sangat bersama nasi putih atau jepah, makanan pendamping khas Mandar. Hidangan ini populer di berbagai acara adat sebagai simbol kebersamaan masyarakat Mandar. Mochi ialah tradisi minum teh asal Tegal yang menggunakan poci atau teko yang keberadaannya

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: ada di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Ya, bayang macam itu dulu, tentunya masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya kagetnya akan jelang waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Yang mana kaget kita akan hadir ke lagu-lagu religi sembari menantikan waktu maghrib. Dan akan ada pengajian Al-Quran juga, yang mana sore hari ini akan dibaca ke surat Ar-Ra'd ayat 27 sampai dengan 31 bersama Qori David Ardiansah. Dan pada pukul 17:57 waktu Indonesia Barat akan masuk waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

Ya, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.
1: Nada Religi.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

Semua mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Sastra Budaya Sumatera Selatan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bumi mana ya? Bang, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
1: Masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang Cik Bicara Dulur. Kagetnya di jam 7 kita akan masuk di program berikutnya yang sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore menuju ke Sriwijaya Malam. Ya, di hari ini di Minggu 4 Oktober 2026.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengit dari Pro4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat, informasi sedengar dari Perempat. Informasi yang pertama, tali Kuantan ialah gelung tradisional khas Kutai, Kalimantan Timur. Ciri utamanya terletak pada bentuknya yang tinggi menjulang, menjadikannya berbeda dari tatanan rambut tradisional lain. Prosesnya dimulai dengan memilin rambut secara spiral, lalu ditumpuk hingga tinggi. Kemudian dihiasi untaian bunga melati. Sentuhan akhir berupa kembang goyang, menambah kilau dan melambangkan kemuliaan. Tali Kuantan digunakan dalam upacara keagamaan dan menyambutan tamu kehormatan. Meskipun jarang dikenal di luar Kalimantan, tatanan rambut ini dianggap warisan budaya berharga yang perlu dilestarikan. Sementara itu, kuluk ialah penutup kepala khas perempuan Jambi yang dibuat dari lilitan kain. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-7 dan memiliki banyak jenis sesuai fungsi dan maknanya. Setiap bentuk kuluk mencerminkan status sosial, usia, hingga aktivitas pemakainya. Misalnya, kuluk kembang duren melambangkan kecantikan gadis, sementara kuluk pengajian menandakan ketaatan perempuan berumur. Pemakaian kuluk juga mengikuti aturan turun-temurun, termasuk arah kain yang menjuntai, yang mana kini kuluk dimodifikasi menjadi hijab atau turban, sehingga lebih praktis namun tetap syarat nilai budaya. Demikian Ingat Perempat, informasi sedengar dari Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi, acara selanjutnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Mancik Bisik Dulur-Dulur, kita akan masuk di program berikutnya. Kita akan sama-sama dengar ke Irama Batang Hari 9. Dan informasi untuk waktu Isya untuk wilayah Palembang dan sekitarnya sudah masuk di pukul 19.05 waktu Indonesia Barat tadi. Tentunya kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat Isya. Dan kita langsung hadirkan untuk program berikutnya Irama Batang Hari 9, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Ya Pak, emang cepet jodoh dulur, kita cukup ke kebersamaan kita di rangkaian Sriwijaya Sore di kesempatan hari ini. Minggu 4 Oktober 2026, di mana tentunya Cik Abas ya akan mengundurkan diri ya. Entah pamit, dan setelah ini akan ada Cik Rasid yang akan ngawani macet becet dulu dalam rangkaian Sriwijaya Malam. Tetaplah bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Cacanya ombak moloh batang Imam Ghazali ini. Kurang bagus yo. Payo kita ngengekkan dulu janda bersubsidi. Ini Cik Rasid hadiah ke untuk dulu kita koyong mari sama Wak Pet.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
0: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Perempat RRI Palembang.

0: Pinarak, Dumien.
1: Iya, Mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo to?
2: Ini lho, Mbah. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
1: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya tentu ditanya, toh. Lah kamu ini siapa, Ndo?
2: Saya ini.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
3: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
6: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil, serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
7: Hah?
6: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
6: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
6: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
6: Baiklah, Raja.
0: yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu tanah sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangban, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat ayo. Main hari di ruang dengar dulu masih tetap baik Pro 4 FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Alhamdulillah di Surjai malam ini dulur di ruang dengarnya bersama Kulo Cek Rasid di hari ini edisi Minggu 4 Oktober 2026. Wah, belum hafalin aku tanggal-tanggal muda ini. Baik dulu sobat ayo. Acara-acara yang Cek Rasid akan bawa ke untuk merengguh dulur di malam ini. Tadi sudah kita dengar kita galau-galau drama legenda cerita rakyat dengan judulnya Legenda Sumpah Lembu Suro. Wow, sangat inspiratif lagi, menginspiratifnya nih lah judulnya. Kemudian dilanjutkan Sumsel Berdendang. Di sini dulur pancak interaksi dengan Cek Rasid di 0711 351 656 untuk bercerita. Ahai. Hari ini adakah hujan di daerah dulur? Nah, terus itu pacak berpesan lagu daerah ya tentunya ya. Sampai ke jam 9. Di jam 9 kayak kita adu karaoke. Nah, di karaoke ini kita dari jam 9 sampai ke jam 11.30. Wah, yang lama aja deh. Nah, dulu sobat ayo. Adu aturan mainnya di karaoke ini. Di session pertama, di 1 jam pertama, dulur diwajibkan untuk menyanyikan lagu daerah, bebas daerah mana baik, pokoknya lagu Nusantara Sumatera Selatan boleh, lagu daerah Jawa boleh, lagu daerah Timur boleh, pokoknya lagu daerah itu wajib. Satu jam pertama, di session pertama wajib untuk lagu daerah, kemudian dapat bonusnya lagu dangdut. Kemudian di session kedua kaget boleh kita longgarkan, kita bebaskan nak ngambil langsung bonusnya lagu dangdutnya, atau bisa juga ngambil lagu daerah juga kaget baru dapat bonusnya lagu dangdut. Yang session kedua kita longgarkan, tapi jam yang pertama, di session pertama wajib ya, karena kita di RI4 ini mewajibkan cak itu nak eh. Itu atur mainnya. Baik dulu sobat ayo, kita beranjak ke acara kita pertama, Sumsel Berdendang. Baik dulur, kita masuk ke acara selanjutnya. Pertama, Sumsel Berdendang Cek sudah ada di telepon. Kita sambut dulu. Halo, Assalamualaikum Sumsel Berdendang. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam Sumsel Berdendang. Hampir saja putus.
0: Wih, Princess nih ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Princess apa kabar?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Wah, sehat ya.
1: Luar biasa.
0: Princess, hari ini ada hujan gak di daerah Princess Belajo?
1: Hujan tadi atau cuma rintik-rintik?
0: Rintik-rintik gerimis ya?
1: Iya, tapi sebentar.
0: Oh, berarti hampir merata ya?
1: Iya, tadi sudah gelap kan tadi.
0: Oh, benar. Anak asar tadi rasanya, sebelum asar ya? Apa san asar ya? Sebelum ya? Oh iya, berarti sama ya? Tadi lah.
1: Oh,
0: bener. Tadi kita orang angkat bantal eh. Bantal sudah diambil egal eh, dak taunyo idak lagi hujan, dak jadi hujannya eh. Malu-malu dia. Berarti samo eh. Oke, baik Princess, terima kasih telah bergabung ke Sumsel Berdendang. Ada lagu yang dipesan kira-kira?
1: Lagu ini deh, Bang Koyit.
0: lagu daerah. Oh.
1: Ini kayak Gadis Palembang.
0: Wah, Gadis Palembang eh. Iya. Oke deh, siap. Siap, Kece, Princess. Boleh dong.
1: Ini untuk uang yang lagi nelpon ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Lagi ngomong tapi ngunyah makanan.
0: Siapa tuh?
1: Ada deh. Ditanya makan apa?
0: Nggak usah minta. Wais.
1: Ya, selamat makan deh. Habiskan. Semuanya, Cek Rasid, terima kasih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gadis Palembang, Gadis Ayu ya. Ada Gadis Palembang, Gadis Ayu. Pujang Gadis Palembang, Gadis Palembang ini ada yang kami sahab ya. Oke, kita terima di belakang Cek Sisi. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, Waalaikumsalam, selamat malam, Cek Rasid.
0: Wah, dengan orang gandus ya.
2: Hadir.
0: Wah, hadir. Kemana anak-anak sudah tidur?
2: sudah tidur dua.
0: Sudah tidur dua, masih satu lagi.
2: Masih dua dong.
0: Oh, masih dua. Wah.
2: Emang selama ini enggak tahu apa.
0: Aku kira tiga, empat teh. Wah, kapan nambah?
2: Enggak mau nambah lagi kayaknya.
0: Tapi lengkap lah nanti udah galau, eh.
2: Iya, tapi betinanya siko
0: cat. Oh, jadilah. Iya.
2: Kurang.
0: Oh, kurang, eh.
2: Kurang.
0: Udah. Oke, Cek Eli. Cak mana tadi diganus hujan, dak? Gerimis apa cak mana?
2: Gerimis berapa tetes?
0: Wih, berapa tetes? Saya pacak dihitung nih, eh.
2: Pacak dihitung.
0: Oh, ya Allah. Wih, dah. Lemak, cuma Eli lama 10. Cepet tak boleh kasih, cuma siko tadi berasanya.
2: Kok detek,
0: sudah.
2: Kalau batu
0: nyampak. Oke, Cek Eli. Lagu apa? Kira-kira nak dengar apa? Ketimun Bungku.
2: Yang versi Nana Sabrina.
0: Ketimun Bungku.
2: Iya, lurus sih.
0: Nana Sabrina, eh?
2: Iya.
0: Oke deh, sosial siapa kira-kira?
2: Buat dedekku yang sudah tidur, semoga sehat terus.
0: Bang Doni sudah tidur belum?
2: Belum lah.
0: Belum, eh.
2: Itu masih main TikTok.
0: Wah, dah. Bang Doni, daripada main TikTok, mak gangguin bae Cek Elinya.
2: Gangge.
0: Kangge. Kalau masih siko lagi belum tidur, eh. Waduh. Hai, dah macet ini.
2: Macet.
0: Malah susah Cek Eli, besar-besar itu lah susah. Iyo. Serius. Kenapa lu curhat laju, eh? Hai, dah sorry Cek Eli. Oke, Cek Eli.
2: Semoga Cek Rasid tambah ganteng pokoknya.
0: Oh, bukan musuh dah, eh.
2: Agak nyanyi Cek Rasid,
0: yo. Oke, siap.
2: Yuk, terima kasih.
0: Oke, Cek Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih kok lagi di belakang Cek Eli, ya. Halo, assalamualaikum. Sumsel berdendang.
3: Jangan berdendang, assalamualaikum.
0: Salam, dengan siapa, Cek?
3: Dengan Wong Sungai Lais.
0: Wong Sungai Lais. Cek Ita.
3: Ya benar.
0: Ngapa suara kok ditekan-tekan kayak gitu?
3: Ngapa ditekan main
0: lah? Nah, Cek itu. Nah, Cek itu nah, ada power dikit. Cek lesuninya. Horas, bah.
3: Mungkin HP-nya kali.
0: Horas.
3: Oh.
0: Ay, dah abangku jauh.
3: Yalah, walaupun jauh dekat di hati.
0: Nah, itu dia kuncinya.
3: Setia lah
0: ya. Wih, bukan musuh lah, eh.
3: Akan menduakanmu, Bang.
0: Wah, horas, Bang. Ngapa aduh ujung cak cari itu? Cak cari kari. Cerita.
3: Hai.
0: Di Sungai Lais tadi ada gerimis dah?
3: Oh, jangan resmian di sini tadi.
0: Jangan galak nguna-nguna, eh. Serius sih kuni.
3: Tapi bohong.
0: Tadi ada tak gerimis ya, Cerita?
3: Ada lari Pak Uje Celi tadi, eh.
0: Heeh.
3: Pacak
0: dihitung. Tik. Oh, berarti samu, eh.
3: Ini hujan.
0: Samu galo berarti, eh.
3: Iya, menyeluruh.
0: Iya, kadang-kadang
3: nah, belum ditumpah kayaknya. Kalau tumpah kayaknya tampung-tampung lah.
0: Iya, kadang-kadang gitu nyengok di Facebook tuh Cek Ita, ya. Ujinya Palembang hujan, Palembangnya mana ya ke hujan.
3: Ya mungkin tidak merata.
0: Palembang sebelah mana maksud aku tuh Cek Ita? Eh?
3: Iya, Palembang kan luas.
0: Mas aku
3: yang di mana enggak tahu.
0: Ada ih penggemar kita dari se Palembang hangat ini pas aku enggak kate njuk kabar waktu nak, eh. Iyo. Kalau
3: mungkin di daerah-daerah sana kabupaten.
0: Nah, aku misalnya sana Cek Ita yang njuk tahu. Nah, aku yakin masuk Cek Ita. Kalau Facebook tuh dia enggak njuk tahu tempat di mana masuk aku Cek Ita.
3: Nyebut
0: ke KM berapa geger? KM mana? Kalau KM 9 kita pacak telepon Cek Adi waktu kan?
3: Iya.
0: Iyo. Talang Jambi, pacak kita ngecek sama Hendra Ketimun. Uy, apa? Hengki Putra. Wah, Hengki Putra bukan musuh.
3: Belum lah. Tunggu, bye.
0: Belum, bye, dah, eh. Oke, Cek Ita, nak denger lagu apa Cek Ita malam ini?
3: Lagunya ini, Be, minta lang petang, eh.
0: Petang. Apa tuh?
3: Itu Ribang Kemambang.
0: Petang-petang oleh Nabila tuh bukan?
3: Petanglah petang kemana aku itu.
0: Bentar. Ada. Ini bukan?
3: Ada.
0: Bukan, dengar dulu. Gini Bulan. Itu bukan jelas bukan?
3: Iya. Bukan ini. Iyalah.
0: Ay, dak bikin macet ini. Kalau itulah nak entak kena babit tu. Jelas eh?
3: Jelas.
0: Oh, okey, siap aku hormat ke. Please ke petang-petang cerita sungai lain siap.
3: Petang eh.
0: Okey, ada lagi?
3: Sudah, oi.
0: Iya.
3: Lagu tu lah. Kata lagi kan yang dipertanyakan.
0: Iya, sudah ini masuk kita lagi ya. Eh?
3: Kemana?
0: Masuk karaoke ya maksudnya.
3: Insya Allah.
0: Okey deh.
3: Kadang-kadang lo kata kesulit masuk.
0: Oh, kalau cuma cek asyik madai sulit. Ilmu cerita lah sudah turun gunung naik gunung, gunung kawi, gunung kelut, gunung apa. Mana?
3: Macam-macam. Kaget kata uang ada ni.
0: Iya. Kaget uang datang rumah nak minta ilmu galau rek. Iya.
3: Ya insyaallah dah oi.
0: Okay, kita siap.
3: Baik-baik.
0: Iya.
3: Oh, naik tahu dunia akhirat dipegang.
0: Oh, naik gunung tu bagus. Cek Ewan tu naik gunung dia hobi naik gunung cek.
3: Tahu mana ke Gunung Kawi
0: itu? Gunung Kawi itu perspektif wong langsung itu cak Ita ya. Iya, udah tahu di situ tuh itu cak Ita sekarang tempat wong tamasya di situ tuh sekarang.
3: Iya kan sekarang wong kan masih muda zaman dulu. Sambilan dia tamasya.
0: Iya. Sekarang kalau wong tamasya klinik namanya cak Ita, tamasya klinik. Bukan klinik. Iya klinik, tamasya klinik namanya. Ke Gunung Kawi. Dia tuh kita pengen mendalami tentang mistis, bukan mendalami sih, pengen kita tahu baik pengalaman. Mistis enggak gitu nah, maksudnya ionian apa tidak, cak mana ionian apa tidak, jatuh nah. Ada kan kalau di TikTok kayak itu?
3: Iya.
0: Itu nah, iyo.
3: Sudahlah,
0: mistis nyoron ini. Bayu. Oke, Cak Ita, terima kasih ya.
3: Spesial untuk Abang Kulai ya.
0: Siapa nama Abang itu?
3: Tempatnya sehat walafiat.
0: Siapa namanya?
3: Iya, Bang.
0: Aida, siapa namanya? Oi. Siapa?
3: Apa dia?
0: Siapa nama abang itu?
3: Oh, Abang Sinaga.
0: Abang Sinaga.
3: Iya, tidaklah berubah.
0: Wah, bukan musuh deh.
3: Tak akan bergeser.
0: Ah, itu main aku cek pagi ini. Tak katik dia, kemarin tak katik juga ya.
3: Tak lah, lama tak WA.
0: Oh, itulah. Sampai dalam tanggal 25 belum ada juga. Wai. Aku dalam...
3: Mungkin sibuk.
0: Aku kan jarang siaran, jadi kan nak cek ini nih. Cek ini katik nih ya, ini.
3: Katik.
0: Sinaga ya.
3: Mungkin sibuk.
0: Terakhir dengan aku...
3: Ini cari uang banyak gawe.
0: Wai, ya syukur lah. Ada banyak gawe, berarti banyak juga hasilnya.
3: Yo,
0: berdoa apa? Amin.
3: Kalau pegawai tak kata hasil, kata gunung.
0: Oh iya cai. Oh ya do gunungnya. Yo oke. Ay panjang lah cerita ini. Kritik
3: uang pulau.
0: Iyo eh.
3: Lama-lama ngobrol sel berdendang
0: ini. Iyo. Awak dia tak tukang marai uang. Dia ngulu ke? Okey, cerita.
3: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat Ayong. Kita rengek ke dulu lagu-lagu permintaan dari dulu kita tadi ada Princess Sisi di Pelaju, Gadis Palembang, ada Cek Eli Gandus, Ketimun Bungkuk, ada Wong Songe Lais, Petang. Baik dulu juga gimana? Tetap baik di Sumsel Berdendang, Full 4 FM 88.4 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasi di sini.

0: Balik lagi gitu, Sumsel berdendang. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Sumsel berdendang.
1: Halo, Cik Rasi, Sumsel berdendang.
0: Wah, wong waitam ini eh.
1: Apa kabar, Cik Rasi?
0: Baik, alhamdulillah. Cak Manu, Cik Asmi.
1: Oh, lama yang tak dengar suara tu. Cik
0: Manu, bye. Oh, betapa aku dalam gua hero. Ya, ya Allah, takut.
1: Ready, kan?
0: Cak Manu, budak ganteng itu, mana dia?
1: Ini ngorok,
0: Cik. Ngorok?
1: Iya.
0: Wih, suluk kelabir-kelah.
1: Adik katanya kerukih berbangun.
0: Oh, mak itu eh.
1: Iya.
0: Wah, yaudah. Cik Asmi.
1: Oh, ya aku, Cik.
0: Siang tadi di Waitamu gerimis tak?
1: Hujan, Cik.
0: Hujan? Serius?
1: Serusnya,
0: Cik. Ayah.
1: Kaget. Tapi hujan perasaan, Cik.
0: Wah, sama Cik Ita tadi, eh. Ngelake. Ah, dah.
1: Dah
0: hujan-hujan ya. Dah, cak itu sudahlah kalau cak itu. Cek. Nah, dengar lagu apa malam ini?
1: Kira-kira. Gula payu, kulu payu, Cek.
0: Gula payu, kulu payu. Wah, iyo, nak mak mana? Wih, bukan musuh deh.
1: Aku dengar apa lagu aku ni, Cek?
0: Oh, cak itu ya, yakin iyo. Masuk pokoknya eh. Yakin pokoknya masuk dah eh?
1: Insya Allah Cik.
0: Insya Allah.
1: Alhamdulillah,
0: dah masuk, dah pulang. Ya, pulang. Itulah dah eh.
1: Iya.
0: Bayar.
1: Aku dah lagi buka TikTok Cik.
0: Wih, bukan musuh eh.
1: Iya, kalau belajar WS Rasid sekarang. Oh. Apa mudah masuk WA baik.
0: Wih.
1: Yo.
0: Okay, itu baik.
1: Terima kasih semoga
0: mudah-mudahan
1: selalu lancar
0: rezeki
1: Cik.
0: Amin.
1: Ah, semoga masuk kerugi gitu.
0: Siap. Tadi itu 5 menit lagi ya. Sorry tadi 5 menit lagi ini sentia ya.
1: Iya.
0: Wah, ikan lusuh Okay deh. Siap.
1: Ya. Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Asmi. Ah, ikan lusuh dah . Di belakang Cik Asmi. Halo, assalamualaikum, berdendang, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Sumsel berdendang.
0: Anggita Putri?
2: Anggita Putri, siapa itu?
0: Wah. Apa kabar Anggita?
2: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
2: Iya.
0: Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Cak Mano di Anggita di daerah Pusri tadi sore, gerimis kah atau Cak Mano kah?
2: Tidak kata hujan.
0: Tidak hujan, tidak gerimis pun.
2: Tidak, malahan. Asapnya kayak di negeri di atas awan.
0: Wih, saking ketebalnya weh.
2: Iya, paling kemarin.
0: Gak gitu ya. Oke deh, kalau cak itu.
2: Bagus ya Rasid ya.
0: Ya boleh, lu gak apa?
2: Sumsel.
0: Oh, boleh, Sumsel, sementara boleh. Iya, Sumsel ya, sorry maaf.
2: Ini,
0: apa?
2: Pempek Tunu.
0: Pempek Tunu. Wah, ya. Hobi Pempek Tunu?
2: Hobi?
0: Wah, kok.
2: Ada lagu Sarah.
0: Ada.
2: Itu deh yang aku nak dorong dulu.
0: Oke. Sama-sama kita. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggita Pusri. Lanjut kita terima suka lagi di belakang kita ya. Halo, assalamualaikum, Sumsel berdendang.
3: Sumsel berdendang.
0: Dengan siapa, Iko?
3: Hai, Kak Rasid.
0: Oi, budak cap.
3: Iya.
0: Cap
3: budak
0: sedemikian. Cap budak sedemikian.
3: Iya,
0: budak Sudirman. Nih, budak Sudirman emang. Budak Sudirman kaget masuk di karaokean ya?
3: Iya, paling sama masuk pasti.
0: Kasih contoh kaget wajibnya dan wajibnya daerah.
3: Iya.
0: Kaget baru bonusnya dangdut. Nah.
3: Daerah, ya.
0: Karena Cerian ini salah satu, kalau menurut Ocer Aset ya, salah satu yang apa yang bisu galau-galau betul nah dan apa daerahnya pinter. Aku tuh agak salut lah, salut bukan agak, agak salut. Salut masa aku tuh
3: ya.
0: Jarang wong yang bisa galudu-dudu tuh.
3: Cik
0: Rian.
3: Ya.
0: Di daerah Cik Rian sore tadi ada gerimis-gerimis kah?
3: Ada
0: ya.
3: Tadi.
0: Nah, berarti sama.
3: Sama ini juga kan tadi ya.
0: Iya, walaupun tidak lama sebentar ya.
3: Cuma berapa menit? 2 menit.
0: Eh? 2 menit aku udah nyampe.
3: Hujan tipuan
0: deh. Hujan tipuan.
3: Iya, saya tuh hujan tipuan itu.
0: Kalau
3: misalnya
0: pasti nipu,
3: hujan
0: juga
3: pasti
0: nipu,
3: Nah itulah ketakutan saya pun mau jadi tipuan tadi tuh.
0: Jadi yang sekarang posisi di mana? Di
3: lagi di rumah.
0: Lagi di rumah, tidak jualan?
3: Lagi jualan, cuman baru selesai baru balik. Yang lain masih ada yang ngendel kan?
0: Udah malam gitu ya?
3: Tidak. Sampai malam paling enggak. Sampai jam 9 deh.
0: Berarti pacak melo karaoke ini ya?
3: Iya, mudah-mudahan lah kalau tidak rame. Kalau rame harus keluar juga lihat situasi.
0: Iya. Oke, Cirian. Aduh. Apa kemana?
3: Kemana? Iya.
0: Tak tahu aku nak kemana.
3: Nak kemana kasih nasib tu lagu.
0: Nak kemana? Yang versi Karel Simon ya?
3: Iyalah.
0: Okey, siap.
3: Buat yang tersayang Wilai.
0: Oh siapa namanya? Yeah. Lupa aku.
3: Hesti tersayang.
0: Hesti ya?
3: Hesti.
0: Oh you Hesti. Yeah. Salam teh Hesti ya?
3: Iya, dia disampaikan
0: salam. Okey, siap. Dari Cek Rasid umum ke.
3: Dari Cek Rasid ya. Pokoknya itu mat istirahat malam bela ya, dengar dia aku nyanyi ya.
0: Oke. Udah Hesti ya, makasih kau tuh.
3: Sampai jam 11 malam lah, dengar dia lah.
0: Iyo Hesti, dengar ke Hesti ya.
3: Ada dia ongi lah.
0: Iya,
3: jangan lagi nanya kapan nyanyi yo.
0: No, kau.
3: Iyalah,
0: oke siap.
3: Nanti saja lah ya.
0: Oke.
3: Saya selalu kasih ya.
0: Oke Cerian.
3: Iya Cerasik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat ayo, dengan terdengarnya Cek Rian tadi mengakhir kebersamaan kita di Sumsel Berdendang ya. Pokoknya dulur-dulur salam galo-galo, pokok wapet, Mang Pendi yang dengar kini, Kuyung Madi, CSku, Hendra, Nadia. Pokoknya galo-galo Cek Asyik dapat cek je buat siko-siko dah Kita dengar ke lagu permintaan dulu di kita ni, ada kulak payu kita nak kemana laju galo tembus ado pempek tu dari Anggita Putri kemudian nak kemana dari Rian Sudirman.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Baik dulur, kita masuk karaoke. Hai, coba lu tes dulu Oke, sabar Cek Nadia, Cek Rusan. Cara ngantri Kita tes mic dulu

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Ayo, lestari kebudayaan kita.
0: Wah. Wow. Cek Nadia. Hutagalung.
1: Kenapa tahu?
0: Suaranya tuh agak mirip-mirip saat itu.
1: Oh.
0: Yola ya?
1: Iya. Nyela.
0: Oke, apa kabar Cenat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Cak, sadisian suaranya.
1: Sadis
0: ya? Iya.
1: Iya.
0: Iya. Cenat.
1: Ya.
0: Gitu di karaoke ini Cenat lagu daerahnya wajib. Yang season pertama ini ya, season pertama ini wajib. Terus itu bonusnya dangdut.
1: Oh. Nah, jadi
0: harus ada lagu wajibnya. Sekarang 8:30 berarti sampai 9:30 ya season pertamanya ya.
1: Ya. Jadi
0: lagi lewat situ lagi boleh lah nak gitu longgar sedikit eh langsung ambil bonusnya atau nak ambil dulunya boleh. Cenat lagu daerah lagu apa?
1: Lagu apa? Lagu Palembang
0: Sinal
1: pun lagu Padang.
0: Wah. Lagu Padang, Padang.
1: Lagu Padang.
0: Iya.
1: Apa? Pulang Lauda.
0: Basing.
1: Jadi ya.
0: Oke. Okay.
1: Yo, lagu Cik Gaya kita nyanyi deh. Saya ngajak Cik Gaya.
0: Pulang Lauda. Pulang Ria Amelia ya.
1: Iya.
0: Aku tes sulingin dulu ya, Jola bukan ya?
1: Heeh.
0: Uh-uh. Lagi lah, lagi kau udah setuju.
1: Iya. Udah. Pulang Lauda. Adik di siko nanti. Lah lama kita ndak basuh.
0: Udah mano tuh? Udah buput.
1: Rindu nak taraga jauh dah.
0: Yang ini jalanan?
1: Iya.

0: Wong itu Nat. Wong wae hitam cak seraso dia Nat.
1: Wong wae hitam.
0: Iya, sabar ya sayang. Satu bulan lagi udah pulang.
1: Apret.
0: Lah sudah. Lah sudah kasih emoji muntah Nat.
1: Ayo, itu lagi ini tuh cerita masalah kita. Sama Kendra jadi gua yang monitor ini. Ada Wakpe, Cek Mimin, Mamujuk 22, Bang Pen 22, Taruh Kol dan Irin, Tara, Cici.
0: Aku tadi udah jawabin makan, nah, sebenernya dong di tempat itu. Nggak
1: nah. Usah cerita,
0: sudah makan, nah. Disanggunya pula. Wah, ya dah. Banget, sering-sering main Wakpe. Loh, gak mandat, bakal rubut.
1: Bang Iwan juga, Pak Darmawan, Mas Ito.

0: Hati
1: Allah sabana
0: rindu juga.
1: Udah bubur, udah bubur. Udah. Mang Tosa ini punya parang kalau nak mutus tali tadi tuh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Punya kapak miring.
1: Punya kapak miring dia.
0: Kalau kena kapak yang pacak geger otak.
1: Emang
0: korbannya.
1: Oke, Nat. Cak mana, Nat? Lagu itunya, Nat? Apa, Nat?
0: Go ahead ke lah yang tadi.
1: Yang tadi mana, Nat? Jangan sosok kenal, eh.
0: Abang sayang.
1: Oh, abang sayang. Hah? Apa, Nat?
0: Abang sayang.
1: Oh, sayang juga.
0: Nah,
1: so. Oke, Nat. Siap ya?
0: Siap.

0: Bang.
1: Oi, Bang. Kau, Bang. Terima kasih nih, Bang. Bang. Abang sayang,
0: abang sayang, sayang.
1: Dah dengar dah abang
0: tak itu. Tak nak jelek cerita, bukan abang cerita.
1: Beda bang, beda bang. Ini abang hati ini.
0: Iyo, ini abang bibo.
1: Abang bibo,
0: abang kue. Iyalah, untuk galau-galau bela pokoknya ya.
1: Okey, Ayan, masuklah Ayan.
0: Masuklah Ayan. Ah, Napi juga
1: ya. Oh, nak rasa ke sawi pahit. Ui, itu kemarin kalau disenggol itu kemarin senggol SP.
0: SP.
1: Iyo.
0: Oh, iyo. Dengar enggak? Iyo untuk ASP juga ya. Masuklah ya. Dio yang nyirep komputer Cik Rasid tadi macet tadi.
1: Oh, itu ya. Sirup. Oh, lemak-lemaknya sirup.
0: Iyalah.
1: Oke,
0: okay, Cik Rasid ya.
1: Oke, okay, Nat.
0: Hati-hati Cik Rasid.
1: Ngapo?
0: Kaget gak ada telepon, pakai telepon koin masuk.
1: Oh, itu ya.
0: Iya, yang gak
1: tit-tit. Sekali mah ya.
0: Iya. Dua kelain, Cik.
1: Oke.
0: Iya. Ya itu Cik Rasid ya.
1: Oke, Nadi Hota Galung.
0: Cik Rasid sama petugas, semoga sehat selalu, Be.
1: Oke, salam.
0: Sampai hati-hati ya.
1: Oke.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadi Hota Galung. Wah. Di belakang Nadi Hota Galung. Halo, assalamualaikum, Karuki.
2: Waalaikumsalam, Karuki.
1: Dengan siapa nih, Cek?
2: Sama Cek Fauzan.
1: Cek Fauzan, weh.
2: Iya.
1: Apa kabar, Cek Fauzan?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Oke. Cek Fauzan, lagu daerahnya lo gapo nih?
2: Lagunya ini Tanjung Karang Kertapati, bae.
1: Ntar dulu ya, aku cek dulu ya. Tanjung Karang. Tanjung Karang Kertapati. Kalau itunya apa dangdutnya?
2: Dangdutnya apalah? Kagik Bela.
1: Kagik Bela?
2: Ya, Kagik Bela.
1: Oke, siap dah. Baca itu.
3: Kereta akan segera diberangkatkan.

0: Halo.
1: Ya.
0: Cak mana dangdutnya?
1: Dangdutnya coba ini aja. Tak terduga aja Cak Rasid.
0: Tak terduga. Tak terduga. Nada cowok. Nada cowok. Lagi dulu siapa? Salah lagi. Tak terduga ya. Tak terduga.
1: Buat Cak Nadia tadi digoyang lagi. Buat Cak Putra Banten. Ada Pak Sobari, Cak Rizwan, Cak Iwan, Cak Indra Widodo, Waket juga goyang.
0: Oke, lu salah. Kayak persis kumpulin enggak bagus nih. Kayak kita ulang dulu. Versi tak terduga yang gantung enggak coba tes dulu.
1: Cek. Untuk Cak Indra Widodo juga ya.
0: Dengar dulu Cak Indra yang ini bukan Cek. Ntar ya.
1: Dari Roma ya.
0: Iya.

0: Oke, kita ulang dulu ya.
1: Ya.
0: Oke. Tak terduganya yang duet ya.
1: Yo, kita tangan kirim lagi ya.
0: Oke.
1: Halo Cak Rian, yo di Sudirman Goyang. Buat Cak Ita juga. Cak Sisi, Cak Bar, Cak Alisanyo. Buatnya Cak Andra, Cak Anggi juga ya. Goyang.

0: Terima
1: Asik.
0: Kasih.
1: Alhamdulillah, sukses ya.
0: Iyalah. Ya mungkin kirim, kita kirim untuk galau-galau yang baik, Afif ya.
1: Boleh.
0: Gimana baik berada, kita doa tuh semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Yang lagi sakit semoga cepat sehat, telah sembuh pulih kembali.
1: Oke.
0: Tentunya Cik Rasid, selamat buat sampai tuntas ya.
1: Makasih Cik.
0: Sehat selalu, lancar rezekinya Cik ya.
1: Amin, amin, sama-sama ya.
0: Ya itu baik Cik Rasid. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Pausan ya. Lanjut ke belakang Cik Pausan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wish.
2: Apa kabar Cik Rasid?
1: Alhamdulillah karuki. Baik. Karaoke. Cik Putra ya? Cik Putra nih ya?
2: Iya.
1: Oke. Cik Putra?
2: Ya.
1: Nak langsung apa Cik Mano?
2: Langsung bareng langsung.
1: Yo, lagu daerahnya apa dia?
2: Pakai lagu daerah, Cik.
1: Oh iya, Cik, wajib kalau sesi pertama ini.
2: Tahu saya sendiri dua macam. Kalau Kertopati Kanyong Karang masih boleh tak?
1: Oh sudah, kalau dah kata yang lain.
2: Yang lain tu kurang apa ya cek?
1: Oke.
2: Ambusi.
1: Kertopati ya. Kalau itu nyong lagu dangdutnya apa dia?
2: Kerinduan ada cek.
1: Kerinduan, tak ya?
2: Duet cek ya?
1: Yang duet ya?
2: Ya.
1: Ada versi itu Leli Nala Devia galak?
2: Basing cek, yang penting itu duet.
1: Wah, ya. Aku setuju dengan cewek ini cantik kongnya.
2: Yang okay. Penting dia biduanya, aku cowoknya ada.
1: Oke, okay, siap. Kita tanya kerang dulu ya?
2: Ya.
1: Oke. Okay.
3: Perhatian, perhatian, kereta akan segera diberangkatkan.

0: kan nyampe juga.
1: Dodo, Cek Pipit masuklah.
0: Oke, Dodo, mana Dodo?
1: Masih Dodo.

0: ada iklan pulu. Kita entar aja eh. Aduh.
1: Terekam
0: je. Iyo.

Tam pe de-a vreo glas. Ai, bagar eu. Galak geradak pun itu. Geradak itu. Ayo. Desku itu.

0: Oh, banyak saweran bidon itu eh.
1: Iya.
0: Oh, 5,000 bagus galo.
1: Oh.
0: Oke, siap lanjut.
1: Untuk Mang Yasin ada.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Itu siapa yang di Papa Wendy ya?
0: Papa Wendy.
1: Papa Wendy untuk Bang Tosa juga.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Jadi yang di rumah susu siapa?
0: Oh, itu topik. Lebih lama daro.
1: Iya, untuk galo-galo lah ya, dak. Nanti Cak Rasid, terima kasih waktunya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, banyak rezeki.
0: Amin, amin.
1: Lalu dilindungi yang Maha Kuasa, Cak ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Balik hati-hati, Cak, kabut ini.
0: Iya, Cak.
1: Itu baik, Cak ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Cek Putra kita bergoyang lagi. Halo, assalamualaikum, Bu Karuki.
2: Ayo lestari ke budaya kita.
0: Wah, Anggita ya?
2: Iya, siara sih.
0: Oke, Anggita, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik.
2: Kali kedua nanya.
0: Iya, aku takut lagi.
2: Ini siara sih. Lagu masih lagu daerah ya?
0: Iya, siap. Karena sampai setengah 10 setelah gitunya. Kaget. Sesi kedua setelah itu kita bebas ya.
2: Oh ya.
0: Enggak apa-apa ya.
2: Ya sama deh cara set.
0: Ya saman.
2: Iya.
0: Ya saman, ya saman, ya saman wanita. Oke, Cek. Kaget kita. Kalau untuk dangdutnya apa? Sudah siap belum?
2: Dangdutnya kandas.
0: Wih. Kandasnya duet dengan komputer ya? Tidak duet itu ya?
2: Itu duet.
0: Itu duet ya. Gandas, gandas, gandas.

0: Kita carikan dulu mana yang gak kecewa. Apa kecewa? Dan
1: oke, kita cari itu dulu ya, permen ya. Yang ya sama dulu ya.
2: Iya.
1: Oke.

Ditulok ka niyan. Yasaman. Yasaman. Yasaman. Yasaman. Yasaman yan ini, uy. Dah. Pas yan. Ada nyari laki, ada nyari bini nih. Andra, kemana dirimu Andra?

0: Aman.
1: Ay, sama.
0: Ay, sama. Sama. Budak mana ni An itu? Okey. Kita cek dulu ini Jola bukan Kaget takutnya tidak sama pria.

0: Oke, yang kita.
1: Selesai juga akhirnya.
0: Sorry ya. Aku kira tadi. Ada apa ya?
1: Yang untuk gala-gala ya, pendengar perempat, tanpa terkecuali yang langsung masuk ya.
0: Oke, yang kita.
1: Spesial buat Bang Andra, semoga sehat selalu.
0: Oke, Andra.
1: Kita aja ya.
0: Oke, yang kita.
1: Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Anggita. Gitu, Trimo. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, langkah seram suara tuh.
2: Lagi makan. Selama nunggu ya, makan dulu ya.
0: Oke. Okay. Langsung lagu dangdut apa nak lagu daerah dulu?
2: Sudah lagu daerah dulu, palangan.
0: Lagu daerah dulu ya? Oke, okay, apa itu kedaranya?
2: Bojong Telokan.
0: What?
2: Oke, ntar ya. Pipit. Topik. MJ. Eli, Sisi, Pak Zainal, Yasin, Simon pribadi.

0: Makin pening kepala.
1: Wapet ya saya ngotek ini.
2: Iya.
1: Kaget diulanginya ini. Lewat kontak ya nih.

0: Okey.
1: Akbar. Ha, lagunya itu eh.
0: Apa dia?
1: Yang sudah kulirnya.
0: Hah?
1: Yang sudah terkirim ya dengan. Tadi kalau disebut ke tadi. Hei, hasil ini. Kami tahu terkenian ini.
0: Terkenian ini. Kecewaan lah ya. Okey lah, kalau ini kecewaan ya. Itu lo jangan kirim-kirim saja, Bang.
1: Hah?
0: Kirim-kirim lagi dulu, untuk siapa kira-kira?
1: Pasal sudah galau tadi deh. Habis, dan kirim lagi, siap lagi dan kirim. Jangan tahu saya, Bang Sawal ya. Bukan Bang Sawal ngilang, Cik Ida juga ya. Terus, siapa lagi? Cik Ela, Pusri, lah mau kedengaran suara Cik Ela ya. Kayangan.
0: Oke.

0: Kema, no habis.
1: Tak terasa
0: Iya, tak terasa. Dah malam nyanyi.
1: Malam nyanyi, tak tahu je habis.
0: Habis. Pas menyambung pulut minggu depan.
1: Minggu depan terpaksa
0: Iyalah.
1: Tapi
0: lah lejar juga lah dua lagu nyanyi.
1: Asli lejar nih ya.
0: Iyalah. Pokoknya galau-galaunya lah yang supaya dengar malam ini. Ya bagi yang nak masuk ya siap-siap lah Pencet lah Iya. Perjuangan nak masuk malam ini. Cerasit.
1: Itu ya.
0: Iyalah. Cerasit ya. Selamat tugas ya. Dilanjut. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik dulu Sobroyo. Di belakang Cek Rizwan. Kita lanjut. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Wah, dengan siapa nih Cek?
2: Cerasit. Radio kamu mati.
1: Hah?
2: Lagi radio kamu lagi mati.
1: Oh.
2: Nah. Lagi tunggu dulu, ada belar dia kan ya.
1: Okey. Okey. Lagu apa Cik Akbar langsung ya? Apa lagu?
2: Penasaran. Ya, aku nyanyi dulu ya.
1: Penasaran.
2: Ya. Kalau aku jawab ya.
1: Hah? Apa begitu?
2: Aku kena kerja ikut.
1: Iya, begitu.
2: Ada yang nengok,
1: nengok. Iya. Aku kecil dari sini.
2: Pelajar, aku.
1: Pelajar.
2: Iya, radio ni. Ayo.

0: Mono ika. Oke.
1: Ada telu mai.
0: Yang al ke ngebutnya aja ke ini.
1: Pinokot apa?
0: Pinokot eh.
1: Jangan selu selu.
0: Entah.
1: Jangan Nadia tu. Lebutnya antara kita ngejar.
0: Yang original coba kita tes ini dulu ya.
1: Oke. Nah.

0: asli.
1: Jadi mati penasaran ya ini.
0: Bangun ke uang tiduk wah
1: cerah sih. Tiduk wah ini
0: udah. Itu bacaan aslinya.
1: Oke.
0: Untuk Kak Safir, ucapannya salam sehat, banyak umur, banyak rezeki.
1: Sama-sama, Cek. Semoga
0: lancar urusannya, kan?
1: Amin, amin. Sama-sama, Cek.
0: Coba ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Pausan. Ya. Wah. Lanjut di belakang Cek Pausan. Akbar, sorry, maaf Cek Akbar. Ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa?
2: Ah, sama Ari nih, di Sekaju nih, Bang Rasid.
1: Oh, Bang Ari.
2: Iya.
1: Kita karaokean hari ini, Bang Ari.
2: Hah?
1: Karaokean?
2: Iya, benar.
1: Mau lagu apa?
2: Coba-coba belajar.
1: Lagu apa?
2: Lagunya dari... Sarmila.
1: Sarmila?
2: 100 kali dari Sapar.
1: Oh, 100 kali. Bentar ya. 100 kali. Dari Sapar. Oke, siap.
2: Usap.

0: Ay, bakso nilai pacak 97 ini sudah. Mantap nih, Yan. Woi, menggelegar, eh.
1: Hei, lah, mengasut.
0: Woi, dah.
1: Ya, buat mengasutnya, sukses selalu, sehat selalu bareng keluarga. Mm-hmm. Pulang hati-hati, masker jangan lupa. Mm-hmm. Terima kasih waktunya.
0: Oke,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yu, dia tuh, lanjut. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rasid.
0: Oi.
2: Paling baru nak masuk, oi.
0: Oi, ya Allah. Sudah
2: nak nangis rasanya. Aduh, artis yang barusan masuk, eh.
0: Iyo.
2: Oi, artis dari Sekayu itu, Cik Rasid.
0: Itu asli Wong Sekayu, Cik Ali, eh?
2: Asli.
0: Oh, ya sudah, berarti kalau biar aku ngolak aku.
2: Wong Sekayu rombongan kami itu, Cik.
0: Alhamdulillah.
2: Ini lagi ada di sebelah tadi,
0: kan? Okay, iya.
2: Lagi bertelepon dan
0: kami. Okay, siap. Oke, okay, Cik, apa dia? Nyanyi kita, lagu kita.
2: Lagu apa lah?
0: Ah, cak pian pulo, apa lah?
2: Bukan lah malam, aku mencet dari tadi tak masuk. Oh, keselera aku Cik Rasid. Lagu ini mana Cik Rasid? Langsung dangdut bela ya?
0: Iya boleh.
2: Pertemuan dua be dari Rita S.
0: Pertemuan dua ya.
2: Maaf lah bang, dengung main Cik Rasid.
0: Cuman, ntar aku turun ke dari aku ya. Yang nada cewek, nada cewek, nada wanita.
2: Sabar pula, oi, nelpon kaget, oi, aku lagi nak nyanyi.
0: Sabar, oi. Iya,
2: telpon kaget sih, koknya mendak tu yang mau nyok.

0: Alhamdulillah.
1: Akhirnya
0: selesai.
1: Tak mana 50 itu Cik Rafiq ya?
0: Wah, lebih dong.
1: Oh, lebih. Alhamdulillah. Iya. Kalau lebih.
0: Asli, Cik Biduan ni.
1: Yang malam ini yang ngalah ke Bang Ari tadi tak?
0: Itu eh?
1: Iya.
0: Mendayu-dayu ni ando eh?
1: Wah, oh, bukan lagi.
0: Bukan ya. Lagi, bukan usul dia.
1: Artisnian, Cik.
0: Artisnian dia tu.
1: Terlalu lihai.
0: Lafru.
1: Apa tu orang
0: tu? Lapro dek eh?
1: Kus, bukan lagi cek. Lebih dari pro dek. Lain PIP. Ya, untuk gala-gala be pokok yang belum masuk. Selamat berjuang be kalau masih diangkat. Kan.
0: Iya, masih
1: kalau diangkat masih ada minggu depan kan cek Rasid.
0: Masih setengah jam lagi tenang baik.
1: Alhamdulillah banyak-banyak waktu cek Rasid.
0: Iya.
1: Cek Rasid pun baik hati dan tidak sombong.
0: Dah, kamu soe.
1: Iya, pokoknya untuk gara-gara selamat berjuang be yang belum masuk yang sudah mantep-mantep lah, tak sama mencet lagi. Iya, gak nganggu yang nak masuk.
0: Nganggu masuk dah eh.
1: Iya, untuk Cik Rasidnya balik, hati-hati Cik Rasid ya.
0: Oke, makasih Cik Ali.
1: Jangan lupa pakai masker, Cik. Sehat-sehat, pokoknya jaga kesehatan.
0: Oke, siap Cik Ali.
1: Cik Rasid, ayo anak-anak Cik Rasid pokoknya jaga kesehatan.
0: Sama-sama Cik Ali.
1: Iya, terima kasih Cik Rasid.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Eli kita terima langsung ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita lestarikan?
2: Ayo, lestarikan budaya kita.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Nak basa-basi dulu apa langsung?
2: Nak baca apa Cik Rasid?
0: Kati.
2: Oh, nyesal aku Cik Rasid, aku putus ke tadi.
0: Apa?
2: Aku tadi masuk. Bang Putra Jalur tadi.
0: Putra Jalur tadi eh?
2: Iya, oleh karena ada lagu daerah kan keputus ke dia langsung masuk, langsung nyambutnya.
0: Ngapa kita tak siap lagu daerah eh?
2: Belum siap Cik Rasid.
0: Siap, oh tapi
2: pas bangun beduk pula tadi.
0: Nah, tapi bagusnya gentle Cik itu. Karena sudah aku omong tadi, kalau yang sesen pertama lagu daerah wajib ya ku.
2: Iya, itu lah aku takut diwajibnya itu.
0: Nah iya, kali belum siap jangan naik-naik dulu.
2: Untung aku nganjok kan, baru betul sekali. Keputus ya, putra jalur dapatnya.
0: Oke.
2: Baru bangun tidur kan Cik.
0: Jadi kita Cik itu kayak mana peraturan Cik Wan ya?
2: Iya benar, akor lah itu.
0: Kalau kita kan perempat dah eh.
2: Oh, iya.
0: Wajib dulu.
2: Nah, benar.
0: Baru sudah wajib baru sunnah eh. Jangan sunnah baru wajib.
2: Akor.
0: Oke.
2: Oke, lanjut.
0: Terima kasih, Wan.
2: Aku nak lagu ini baca. Berhubung bangun tidur jelasnya tadi, jadi suaranya agak gember. Lagu rujuk, Wan.
0: Rujuk.
2: Wow. Lagu Kakak Yasin gitu. Mengaspin belum tidur jelasnya. Lama masuk belum.

0: Belum.
1: Sesuai ini sekolahku.
0: Tangannya bengkak katanya.
1: Ah, lantak-lantak Mas Bin.
0: Mas Bin.
1: Kayaknya promosi dia tadi Cik Rasid.
0: No, radio yang aku kubakar
1: je. Tidak ada promosi kalau nak minta pijit urut.
0: Ay.
1: Untuk penyiar 50% katanya.
0: Asli.
1: Kalau untuk kita baru ini, 20% ni.
0: Nah.
1: 25%
0: je. Ay, dah. Waktu minggu depan, aku datang agak cepat berarti tak eh?
1: Ayo, ayah aku galak, aku nak ngetes lagi. Nak ngetes
0: ya. Kita tes dulu dah eh?
1: Jadilah, 25% plus kopi tapi di SPN eh.
0: Iya. Cek ini duet ini?
1: Eh, duet.
0: Oh iya, oke, siap.
1: Biduan cara sih jadi. Agak di, anu kan, gemulai-gemulai ke suaranya.
0: Oh iya.
1: Aduh, wapet. Ah, wapet lagi monitor buat Cik Rasid. Lagi miss call dia. Harus wanted the accord lagu itu Cik Rasid.
0: Iya,
1: Iya, tak masuk. Yang lagu ngoter tadi kan. Lagu wapet tu lah bagus lagu itu.
0: Iya.
1: Kalau wapet pantasnya nyanyi ke lagu ngoter-ngoter.
0: Itulah apa, paseh.
1: Lepasnya, benar itu.
0: Oke, Cik Rasid.
1: Nah, dengar-dengar tempat wapet yang dia Cik Rasid,
0: Iya.
1: Ah, ya aku baru balik kondang kan itu, dengar itu kan. Cik Gaya ni anu, Cik Gaya ngirim ni wapet tadi. Masih tak jengkak rasin? Haa, nah, itu kan. Coba balik kondang lah. Laju.
0: Ayo. Mas,

0: Nah, habis itu Bang kan?
1: Habis juga.
0: Alat penyerap ya. Yalah, Bang Napi, lu masuk Bang Napi?
1: Belum.
0: Ah, masuklah Bang Napi. Bang Napi enggak terakhir ya, Jasid.
1: Biasanya dah.
0: Ya, semoga masuk kalau Jasid ya, yang ini, yang pengen karaokean ya.
1: Oh iya. Ah,
0: itu baik. Terima kasih waktunya untuk Jasid.
1: Oke.
0: Balik Jasid, apa di sana?
1: Balik,
0: oi. Balik ya, oh iyalah. Hati-hati, Bang. Semoga selamat sampai tujuan Jasid ya.
1: Siap.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Iwan. Di belakang Cek Iwan. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum dari kita.
1: Wow, Cek Iwan.
2: Oi. Sorry agak sibuk tadi. Malam banget. Lagi ngurusin itu dulu.
1: Oh, tidak
2: Penting masuk,
1: yo.
2: Tak janji, deh.
1: Lagu apa kira-kira?
2: Lagu daerah apa lagu dangdut? Pengen ngetek rasitnya.
1: Bypass sekarang kalau sesen sekarang. Ya. Langsung dangdut, Be, ya?
2: Iya. Okay. Ini Be apa? Raib, Be.
1: Nah, apa?
2: Raib.
1: Iya. Hilang artinya, ya?
2: Roma-irama, ya?
1: Oke. Okay. Raib.
2: Iya. Bang Iwan, Nadia, Akbar, Siti.

0: Iya, akhirnya.
1: Iya.
0: Pak Pet, terus
1: Temu
0: berusaha Pak
1: juga Wak
0: Pet.
1: Pet kan. Wak Pet, dengar lah Wak Pet. Iya, sehat juga Wak Pet ya. Ah, masuklah habis ini Wak Pet ya.
0: Iya,
1: Iya.
0: ay kalah katanya dengerian aku.
1: Habis ini lah. Asal Wak Pet,
0: terakhir
1: kali lah.
0: Terakhir Wak Pet, terakhir Wak Pet ini Wak
1: Iya.
0: Pet. Ayo baik Pet.
1: Gak apa-apa, perlu coba ya.
0: Iya.
1: Yalah, sehat selalu baik Wak Pet ya. Banyak tersayang, tiduklah lah malam ya.
0: Wow.
1: Bera-bera ke dia, karena sih.
0: Iya, ST ya.
1: Iya, katanya kakak nih, malam nian katanya. Itu sabar lah, jaku.
0: Iya, banyak saingan.
1: Aku kan ibu, jadi sabar lah, jadi kaget dulu nyanyi itu. Pasti masuk juga lah janji sama Kak Rasid tuh. Iyalah, pokoknya mau gemuk indah bela buat dia ya, buat Resti ya. Iyalah, itu baik kak ya.
0: Oke,
1: okay, ya kak ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lah ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,
0: cari
2: tahu budaya kita.
0: Cak Sisi, akhirnya bisa masuk Cak Sisi. Lagu apa Cak Sisi?
2: Lagu daerah boleh?
0: Langsung karaokean be kalau tak. Langsung karaokean. Lagu dangdut be langsung.
2: Lagu dangdut ya. Yang pertemuan dua masih boleh dinyanyiin tak?
0: Yang Rita tadi ya?
2: Ya tapi bukan. Aku pengen cari yang ini. Ayo Soraya.
0: Bentar ya, cari dulu ya. Pertemuan dua Soraya ya. Ayu Saraya, Ayu Saraya.

0: Ya, kirim-kirim dulu Cek Cici, boleh.
1: Tanya Rian tadi ya, selamat malam ya. Ayah Sumari, Mak Akmar, sama Tante Alisa, Fauzan, Irin, Rian Sudirman, Mang Putra Banten, selamat malam ya.
0: Oke, siap ya.
1: Oke, Nadia, kita sarang.

0: kasih
1: you.
0: Musiknya enak.
1: Sama-sama.
0: Spesial ya.
1: Boleh.
0: Nggak tahu Umi itu masih makan nggak jeruk jeruk. Lah tengah malam ini. Tiap teleponan dia punya makanan terus ya.
1: Siapa itu?
0: Ya. Ada deh Besti.
1: Ada deh.
0: Ya untuk Besti ya. Selamat beristirahat deh lah kalau lagi istirahat deh.
1: Oke.
0: Selamat jaga warung weh.
1: Jaga warung juga doh eh.
0: Tutuplah warung tuh. Malam. Ya, makasih Kak Rafid. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wai. Siapa nih an lah wong ini? Tiba-tiba masih nelpon dia ya. Halo.
2: Alhamdulillah. Doa mengiwan kabul. Muncit dan Bang Iwan.
1: Muncit dan Iwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Hai, dodoi si dodoi be kalau main itu.
3: Hah, dodoi si dodoi.
2: Iya.
3: Tar dulu.
2: Hidup iwang dulu kalau main itu. Sehat ya lo ya. Bang Iwan. Diduklah dulu Bang Iwan.

0: Ujang terima kasih
1: lah.
0: Ayo.
1: Kayu kalau itu.
0: Lapa-lapa
1: bisa. Ayo. Selamat dengar baik itu. Yang ini. Otek dulu, Mang Iswan.
0: Otek dulu.
1: Otek dulu, Mang Aspin.
0: Nah. Aspin, ini sekali ini Aspin kena.

0: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah,
0: selesai. Terima kasih banyaknya.
1: Okey, Pak Pek.
0: Habis Cik Sisi tadi. Doa Cik Sisi, doa Cik Ian, doa Mengiwan.
1: Terkabul eh, orang empat ikut doa ke eh.
0: Buncit kan, tak apa-apa. Boleh dua lagu malah dagu daerah. Alhamdulillah ni kan. Jempol aku lah keting tadi
1: tu. Keting, merah-merah eh.
0: Lepas kan tadi lah, merah-merah kan. Nah, masuk je tu. Nah, Alhamdulillah.
1: Ui, dah.
0: Iya, cik asyik, cik asyik deh.
1: Sama-sama cik ya.
0: Buat pendengar perempat juga, semoga pada cik asyik ke lo.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih banyak cik Rasid.
1: Okey cik.
0: Jangan lupa macam ke eh.
1: Yo.
0: Kabut. Masuk rumah kabut.
1: Cik Rasid. Ui, dah.
0: Ui, dah. Laku tangkep eh.
1: Tadi
0: laku aku ember.
1: Ember eh.
0: Hujan kan.
1: Tak tahu nyo.
0: Keluar ke hujan, tak tahu tak jadi hujan.
1: Ember
0: tak keluar.
1: Dah.
0: Ya itu ya cik Rasid.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak eh.
1: Sama-sama.
0: Sihat be. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sebudak yo. Karukin kita hentikan dengan terakhirnya dari Wakpet tadi eh. Wakpet lagu bawang dua lagu dia daerah galo. Tak diambil bonusnya dah eh. Bonusnya diganti lagu daerah. Okey Wakpet, terima kasih dulu segala galo. Kita bertemu lagi dengan karukin dengan waktu yang sama di hari Minggu dah eh. Insyaallah kita bertemu lagi. Ada lagu percuma.

Nadia. Belum tidur? Nadia Hutagalung. Ayo nak, kalau kena lagi begitu.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu 4 September 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok hari, Senin 5 Oktober 2026. Akhirnya atas nama pimpinan LPPRI Palembang, kami yang bertugas Muhammad Abdul Rashid mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi hari ini di Senin 5 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mance bice, dulur-dulur, dimanapun berada, cailah maharap ke. Galau-galau aja dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan siap ya untuk menjalani aktivitasan kita. Yang dimana sudah kita awali dengan penuh rasa syukur. Karena untuk hari ini di Senin awal pekan 5 Oktober 2026, jadi kita masih diberikan kesehatan dan juga waktu ya untuk menjalankan kembali rutinitas kita. Dan di Sriwijaya pagi kali ini Celham bakal baca kedoken tinjauan acara kita sebelum kita akan memulai kebersamaan kita Mancebice. Ya, sesaat lagi kita akan simak sama-sama

0: kalau di Senin pagi bertemakan tentang informasi layanan siaran budaya dan juga pariwisata Mancabicaya dengan lagu-lagu hiburan yang mudah-mudahan akan menyemangati aktivitasan kita galau-galau di awal pekan kali ini. Dan kemudian perjumpaan kita juga akan kita lanjutkan di jam 8 sampai dengan jam 9. Ada lagu-lagu daerah Nusantara yang akan kami rengeke dengan informasi menarik yang akan kami sampaikan dalam program Anjang Sana Pendengar. Dan kemudian juga menutup perjumpaan kita untuk Sriwijaya pagi di jam 9 sampai dengan jam 10 siang akan kita sudahi dengan program obrolan komunitas. Pecah biasa kami bakal undang komunitas-komunitas yang ada di Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan gian mereka di komunitasnya. Baik, dulur-dulur, itulah tinjauan acara kita untuk di Senin kali ini 5 Oktober 2026 Sriwijaya pagi. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

kitab suci Al-Quran di kesempatan subuh kali ini sudah baca ke surah Ar-Rum dimulai ayat ke-25 sama dengan 32 yang kembali dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Denji Al-Hafiz, dan ini merupakan hasil record beberapa waktu yang lalu menjebece ya. Baik, dan mudah-mudahan awal kita dengan menyimak lantunan kitab suci Al-Quran ini akan memberikan semangat energi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang aktivitasan kita hari ini, yang tentunya juga kita harapkan ada nilai ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah, sebelum kita bakal ke kajian di hikmah pagi yang akan kita simak sama-sama sesaat lagi, seperti biasa kami akan ketengah kedukin lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan.

barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ya baik pendengar, kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan kami masih mencoba untuk terus menghubungi narasumber kita untuk menyampaikan kajian di Hikmah Pagi di kesempatan kali ini. Dan tentunya masih dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam yang kami ketengahkan.

0: Iya baik, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan hingga saat ini narasumber kita belum dapat kita hubungi. Dan namun pecah biasa, dulur-dulur, kita akan tetap menghadirkan kajian ya, di mana kali ini juga masih disampaikan oleh Ustadz Orbit Rupawan yang akan kita simak sama-sama kajiannya di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pencerahan kita bersama sebagai muslim dan juga muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sadatil kiram, pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa di ruang siar pemirsa sekalian dalam rangka melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin bab 39 tentang hak bertetangga. Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, wabil walidaini ihsana, wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wabdis sabil wa mamalakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Pemirsa perempat RRI Palembang, di dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, lakukan kebaikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita, yakni orang tua, kaum kerabat, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, sehubungan dengan tema kita pagi hari ini, yakni berbuat baik kepada tetangga dekat ataupun tetangga jauh, adalah merupakan bagian di antara wujud perintah kebaikan yang Allah syariatkan di dalam agama kita. Izinkan kami pada kesempatan pagi hari ini menyampaikan beberapa hadis di bab tentang hak tetangga. Hadis yang pertama riwayat dari Abdullah ibn Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Mereka berkata, qala Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurrithuhu. Ibn Umar dan Aisyah berkata, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Hadis muttafaqun alaihi. Jadi dalam hadis ini, pertama Rasul ingin menegaskan betapa besarnya hak tetangga yang harus kita penuhi sebagai orang yang berhubungan dengan mereka. Bagaimana sikap itu sehingga dikabarkan oleh Rasulullah, bagaimana Jibril menasehati, mewasiatkan kepada Rasul, dan artinya wasiat itu untuk kita semua kaum muslimin, bahwa tetangga kita itu hakikatnya adalah keluarga kita, hakikatnya adalah orang yang betul-betul harus kita perhatikan kebutuhannya. Mengapa? Dalam hadis yang lain saya pernah disampaikan oleh Rasul, kalau seandainya boleh menerima waris gara-gara tidak berhubungan darah, maka tetanggamu lah yang paling berhak menerima warismu. Itu menunjukkan betapa besar hak tetangga yang harus kita penuhi. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini adalah merupakan penegasan hak tetangga dengan pesan Jibril tadi, mengindikasikan bahwa pentingnya menghormati dan memperlakukan tetangga dengan baik. Ini isi pesan dari nasihat Jibril kepada Rasul, dan itu menjadi wasiat Rasul kepada kita semua untuk berbuat baik kepada tetangga yang ada di dalam kehidupan kita, baik tetangga yang dekat yaitu di lingkungan rumah kita, ataupun tetangga yang jauh, termasuk juga kawan sejawat, orang-orang yang ada hubungan pekerjaan dengan kita, adalah merupakan bagian di antara yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, kami lanjutkan hadis yang kedua, riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: Ya Abu Zarrin, wahai Abu Zar, idza tabakhta maraqatan, jika seandainya engkau memasak daging dibuat sup, faksir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagikanlah kepada tetanggamu. Riwayat Muslim, di dalam riwayat yang berbeda, an Abi Dharrin qala inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani, kata Abu Zar, sesungguhnya kekasihku yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku. Apa wasiat Nabi Muhammad untuk Abu Dhar? Idza tabakhta maraqatan, jika seandainya engkau sedang memasak sup, faksir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Summa unzur ahla baitin min jiranik, maka lihatlah keluarga dari tetanggamu yang ada di lingkunganmu. Fa'asibhum minha bima'rufin, dan jika seandainya memang kamu tahu mereka membutuhkan bantuanmu, maka bagikanlah, termasuk membagi kuah dari sup yang kita buat. Pelajaran yang dapat kita ambil di dalam hadis yang kedua ini, anjuran memberikan atau membagi makanan sekedarnya kepada tetangga, terutama jika seandainya aroma makanan yang kita masak itu tercium oleh tetangga, dan pada saat yang sama tetangga membutuhkannya atau tidak mungkin memasaknya atau membeli sendiri. Jadi dalam hadis kedua ini, Rasul mengingatkan berbuat baik itu bukan mesti harus mewah, berbuat baik itu tidak mesti harus wah, akan tetapi berbuat baik adalah wujud perhatian kita kepada tetangga di sekitar kita, hatta berbagi kebaikan walaupun kecil. Nah, walaupun memang kita juga harus cerdas, masyarakat Palembang ini mendiantari kuahnya bagi berutuhan. Tapi dalam pengajaran ini, Rasul mengingatkan kepada kita berbuat baik itu hatta dalam perilaku yang kecil. Maka selalu saya katakan bahwa perbuatan baik itu tidak ada yang kecil. Mengapa? Karena bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, dan ketika kita mampu berbagi dalam hal kebaikan kepada saudara kita, yang membuat besar adalah wujud cinta dan perhatian kita kepada tetangga, dan itu adalah melambangkan kesempurnaan iman yang dimiliki oleh seorang manusia. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, selanjutnya kami sampaikan hadis yang ketiga, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah tidak beriman, sungguh demi Allah tidak beriman, sungguh demi Allah tidak beriman. Qila man hiya ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, orang yang dengan perbuatan dan sikapnya membuat tetangganya tidak aman. Maka Rasul bersumpah, orang yang menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan keluarganya, di lingkungan tetangganya, adalah termasuk di antara ketidaksempurnaan iman seseorang. Maka di hadis ketiga ini mengingatkan kita kepada kita semua selaku umat Islam untuk berbagi kebaikan, berbuat baik kepada tetangga kita, atau jika seandainya memang tidak mampu berbuat baik, minimal jangan sampai menciptakan ketidaknyamanan, jangan sampai membuat orang-orang di sekitar lingkungan kita merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita sebagai manusia di lingkungan itu. Dan itu merupakan salah satu wujud kebaikan yang bisa dilakukan seorang muslim. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, selanjutnya kami sampaikan hadis yang keempat, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al muslimat, wahai perempuan yang kaum muslimat, la tahqiranna jarata li jaritiha, janganlah kamu menghina tetanggamu walau pirsina syatin, walaupun dia membagikan sepotong tulang yang sedikit sekali daging tinggal di dalam tulang itu. Hadis muttafaqun alaih. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di dalam hadis yang keempat ini kembali menegaskan kepada kita berbuat baik itu adalah merupakan wujud cinta. Jadi kalau seandainya ada di antara tetangga kita yang berbagi kebaikan walaupun sedikit, di sini dicontohkan membagi balungan atau tulang dari daging, tulang dari seekor hewan sembelihan, di sini dikatakan kambing, yang yang dagingnya sangat sedikit, jangan pernah menghina wujud kebaikan itu. Mengapa? Karena wujud kebaikan itu walaupun sedikit adalah melambangkan cinta dan perhatian, simpati dan empati dari tetangga kepada kita. Pemirsa Perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, maka kembali kepada hadis yang pertama tadi melukiskan tentang bagaimana wasiat Jibril sampaikan kepada Rasulullah, sehingga Rasul merasa jangan-jangan karena nasihat dan wasiat tadi tetanggamu berhak menerima warismu. Dan kemudian jangan pernah mengecilkan perbuatan baik, karena hakikatnya perbuatan baik melambangkan cinta. Kemudian wujud dari kesempurnaan iman ketika kita mampu berbuat baik dan tidak menyebabkan keburukan di antara saudara kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba aman kamu butunan, coba bangun ke Heru, beska lewat. Ya. Iya baik kaum muslimin dan juga muslimat, dodolor dimanapun berada, dan baru tadi kita menyimak kajian bersama dengan Ustadz Haji Orbin Rupawan STHI yang dibaru ini merupakan hasil record beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita yang sudah menyimaknya. Nantikan kembali kajian di program Hikmah Pagi Dolor-Dolor yang akan terus menjadi rewang manca bece untuk mengawali aktivitasan di Prompat FM Palembang. Baik, dan kali ini 38 menit melangkah dari jam 5 pagi, kami akan ketengahkan kembali dengan lagu-lagu perduansa Islam yang sudah kami siapkan.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia

Iya baik kaum muslimin dan juga muslimah dulur-dulur. Ini sudah 53 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kita bakal menuntaskan untuk rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Karena tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan mengajak Manca Bica untuk kembali menyimak. Ada informasi ingat, informasi sedengar yang akan kami ketengahkan. Dan kita akan berlanjut di program cerita pagi ini dengan informasi yang bertemakan dengan pariwisata dan juga lagu-lagu hiburan yang akan kami ketengahkan sampai jalan kaki di jam 8 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke, baik Manca Bicek, kita di informasi, ingat informasi sedengget tepat di jam 6. Manca Bicek Jaran Kenca, ini merupakan sebuah kesenian tradisional khas daerah Madura yang menampilkan kudo yang kemudian dilatih untuk menari meloi irama musik. Dan kudo ini biasanya dihiasi dengan pernak-pernik warna-warni yang menarik perhatian penonton. Dan selain itu, pertunjukan Jaran Kenca ini seringkali digelar pada acara hajatan, hitanan, sampai dengan perayaan adat masyarakat Madura. Dan gerakan kudo yang seirama dengan musik gamelan kemudian menciptakan suasana meriah dan juga penuh semangat. Selain itu, sebagai hiburan, jarak

0: tas yang diakui sampai dengan mancanegara. Dan tembakau Jember ini banyak digunakan untuk industri rokok dan juga cerutu premium. Dan selain menjadi komoditas unggulan, tembakau juga sudah membentuk identitas budaya dan juga sejarah bagi masyarakat Jember. Setiap tahunnya, di mana kota ini bahkan menggelar festival yang menampilkan kekayaan tradisi dan juga hasil bumi tembakau. Sampai di sini informasi ingat, sampai ketemu lagi informasi ingat di jam 7.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Di maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Dan juga salam semangat buat Manca Beca yang pagi ini tentunya sudah rapi ya, sudah siap dengan segala rutinitas yang menanti Manca Beca. Mudah-mudahan tambah semangat dengan hadirnya program di Cerita Pagi ini yang akan melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi dengan informasi update yang akan kami ketengahkan sampai jam 8.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini kita punya lagu dari Widodo dengan judul lagunya Cai Tunian. Sama cuaca di pagi ini, bukan cuaca sih, udara ya manca-manca ya. Udara di pagi ini Cai Tunian, camano sih, camo pecah yang kemarin-kemarin. Ini waduh luar biasa, macam becek kabut asapnya bikin pedih mata. Dan bahkan ini sudah terasonian ya di pernapasan kita. Ya, Cilam berharap ya. Dan juga kita doa sama-sama mudah-mudahan kabut asapnya cepat hilang. Dan kita bisa kembali nyaman untuk menjalankan rutinitas kita pecah semula macam becek. Baik, dan di awal perjumpaan kita untuk cerita pagi ini juga berkaitan dengan kabut asap. Nah, ini ada dampaknya juga macam becek ya. Di mana kabut asap ini menekan pariwisata Sumatera Selatan, diversifikasi menjadi respons dari pemerintah provinsi. Ya, Mancabice, berdasarkan laporan yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2026, di mana kabut asap yang melanda Sumatera Selatan ini mulai menunjukkan tekanan terhadap sektor pariwisata daerah. Dan kondisi tersebut terjaga dari menurutnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 1,11%. Dan dalam penurunan ini menjadi indikator bahwasannya aktivitas wisata mengalami pelemahan ketika kabut asap berada di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Dan juga dampak tersebut berkaitan langsung dengan berlangsungnya kegiatan wisata. Selain itu, kabut asap ini dapat juga mengurangi kenyamanan selama perjalanan maupun juga saat wisatawan berada di destinasi. Dan sehingga aktivitas kunjungan tidak berlangsung sekuat sebelumnya. Dalam situasi pecah ini, tentunya pergerakan wisatawan menuju berbagai objek wisata menjadi lebih terbatas. Dan dampaknya turut juga dirasakan oleh kegiatan pariwisata yang tergantung atau bergantung juga pada arus kunjungan, termasuk aktivitas di kawasan tujuan wisata dan juga layanan yang melayani wisatawan. Angka penurunan sebesar 1,11% ini menunjukkan bahwasannya tekanan terhadap pariwisata bukan sekedar persoalan kondisi udara, melainkan juga sudah tercermin dalam jumlah kunjungan. Dan selain itu, meskipun persentasenya relatif terbatas, di mana perubahan tersebut ini tetap penting karena nyingok ke hubungan kabut asap dan juga melemahnya aktivitas wisata di daerah, dan setiap penurunan kunjungan berpotensi untuk mengurangi intensitas kegiatan ekonomi yang bergerak mengikuti aktivitas wisatawan Mancubece. Informasi ini kami kutip dari laman siberkri.com.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, nah cuman lagi macam becek. Kalau saat ini kita masuk dalam musim kemarau, ya dimana kita sudah sangat merindukan hujan ya macam becek ya. Oh singgonyo ya, celam itu nyengok ke langit. Terus ini mendung dah sih, ternyata tidak. Terjengok cak mendung, ternyata masih ada hujan juga macam becek, tapi tidak apa lah ya. Kita masih tetap bersyukur. Karena kita walaupun Cak Mano manca becek sampai dengan saat ini, Allah Maha Esa ini masih memberikan kita kesehatan dan juga nikmat yang lainnya yang sampai dengan saat ini juga masih kita pegang kayak tanah manca becek ya. Oke lah kalau itu baik. Dan ngomongin soal kemarau ataupun juga musim penghujan yang sangat kita rindukan, ternyata ini juga berkaitan dengan hadirnya pantai musiman yang ada di Sungai Ogan. Waduh, jadi tempat pariwisata ini ujung-ujungnya macam becek ya. Ya, informasi dari KBRN Ogan Ilir di rri.co.id di mana informasinya macam becek. Fenomena kemarau panjang yang melanda Kabupaten Ogan Ilir ini memunculkan destinasi wisata musiman di aliran Sungai Ogan, di mana hamparan pasir yang muncul di Desa Kasiraja, Kecamatan Lubuk Keliat, dikenal oleh masyarakat dengan nama Pantai Jodoh Kasiraja dan juga mulai ramai dikunjungi oleh warga dari berbagai daerah. Dan hamparan pasir tersebut dulur-dulur ini muncul sesudah debit banjir Sungai Ogan ini terus menurun selama musim kemarau. Dan bentangan pasir yang luas kemudian menciptakan pemandangan menyerupai pantai alami yang ada di tengah sungai, sehingga menjadi lokasi favorit masyarakat untuk bersantai, berfoto sampai dengan menikmati suasana petang. Dan salah satu pengunjung asal Palembang, Ado Rehan, ini mengaku sengaja datang mengunjungi Pantai Jodoh Kasiraja saat balik ke kampung halaman menghadirkan acara keluarga di Desa Ketiau yang berdekatan dengan Desa Kasiraja. Dan menurutnya juga panorama Pantai Jodoh Kasiraja ini nganjuk ke pengalaman berbeda dibandingkan dengan kondisi Sungai Ogan saat musim penghujan. Hamparan pasir yang membelah aliran sungai ini kemudian menciptakan pemandangan yang jarang ditemui di wilayah tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Angel, dari menilai bahwasanya Pantai Jodoh Kasiraja ini punya daya tarik tersendiri dan juga berpotensi menjadi wisata musiman yang mampu menarik kunjungan masyarakat selama musim kemarau. Mancik-bicik. Baik, dan tetaplah di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang. Kaki kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iqbal CBC masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Iya, dan tentunya ini lagu dari daerah Prabu Mole yang sudah kami pilihkan dengan judulnya Dusun Kelahiran. Jadi kita tuh harus ingat ya dengan dusun kelahiran kita. Walaupun kita sudah sukses di tanah rantau, tapi dusun kelahiran ini tetap ada di hati dan juga tetap menjadi apa ya, kebanggaan kita, kayak itu nama CBC ya. Baik, dan Cik Ilham, kalau wisata tidak mesti harus ke tempat-tempat yang sifatnya tuh untuk hiburan memang CBC ya. Tapi kunjungan wisata kita ke tempat-tempat edukasi ini juga tidak kalah menarik dan juga tidak kalah pentingnya. Karena selain kita merefresh waktu kita saat libur, dan tentunya kita juga akan mendapatkan banyak pengetahuan. Yo, salah satunya kita berkunjung ke museum CBC ya. Ngomongin soal museum juga, ini di KBRN Palembang kita punya informasi tentang revitalisasi Museum Akagani menjadi prioritas pelestarian sejarah. Ya, Mancabice, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mendorong pengembangan Museum Pahlawan Dr. Akagani di Palembang. Ini dapat menjadi ruang pembelajaran sejarah yang lebih menarik. Dia menilai bahwasannya museum tersebut ini punya potensi besar untuk mengenalkan keteladanan tokoh nasional kepada generasi muda. Fadli juga menyampaikan hal itu saat mengunjungi Cagar Budaya Museum Pahlawan Dr. Akagani bersama dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa pada beberapa waktu yang lalu di bulan September 2026. Dan kunjungan tersebut ini dilakukan untuk nyingok ke langsung perkembangan revitalisasi museum. Dan menurutnya juga Museum Akagani ini menyimpan nilai sejarah penting karena merekam perjalanan hidup seorang tokoh yang punya banyak peran dalam perjuangan bangsa. Dan oleh karena itulah pengelolaan museum perlu diperkuat supaya lebih informatif, edukatif, dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Dan dulur-dulur, dia juga menjelaskan Dr. Akagani tidak cuma dikenal sebagai seorang dokter dan juga pejuang kemerdekaan. Tokoh tersebut juga pernah menjadi sebagai Mayor Jenderal TNI serta berkontribusi dalam berbagai bidang strategis nasional. Fadli juga menyebutkan bahwasanya kiprah Akagani juga berkaitan dengan perkembangan pendidikan dan juga industri yang ada di Sumatera Selatan. Dia tercatat juga punya peran dalam pendirian Universitas Sriwijaya dan juga Pupuk Sriwijaya. Dan selain itu, Akagani juga punya pengalaman panjang sejak masa sebelum kemerdekaan. Dia terlibat dalam gerakan pemuda, Kongres Pemuda, sama dengan menjalankan peran diplomasi dan juga perdagangan pada masa awal Indonesia Merdeka.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Manca Beca, ini ada lagu Bujang Alap. Nah, ini ternyata Bujang Alap ini artinya yola bujang atau pemuda yang lajang, ya masih single ya, yang tampan, elo atau rupawan. Kalau kita playmang ini nyebutnya belaga. Wah, singgo kato ya, belagang tuh belalang tegak, Manca Beca. Pokoknya untuk bujang-bujang yang pagi ini sudah semangat juga, sudah rapi singgo kato, sudah belaga ya, sudah siap untuk menuju ke tempat aktivitasan. Manca Beca, walaupun keadaan udara kita di Palembang yang sudah masuk dalam kategori berbahaya ya, kita tetap jangan lupa sarapan, Manca Beca. Sudah kabut asap tebal, kita juga ada sarapan. Waduh, semakin semakin mendekati dengan yang namanya penyakit kata nama Manca Beca ya. Jadi dengan keadaan cuaca, termasuk juga dengan keadaan udara yang saat ini tidak sehat, kita harus memaksimalkan bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan kita supaya kita tetap aktivitasan ya. Oke, baik, dan masih di Sriwijaya pagi 88,4 FM Perempat Palembang, kita bakal lanjutkan kembali informasi di cerita pagi ini. Dan kali ini kita informasinya tentang Mediana Laviola yang mengenakan karya Ghea Pangambean, budaya Bali yang hadir di panggung penutupan Asian Games di tahun 2026 ini, Manca Beca. Ya, Manca Beca, Mediana Laviola Reinama ini menjadi atau menjalani peran berbeda pada penutupan Asian Games di Nagoya 2026. Petenis Indonesia itu membawa bendera merah putih dalam parade kontingen yang dilaksanakan di Stadion Paloma Mizuho yang ada di Nagoya, Jepang pada Minggu 4 Oktober 2026 kemarin ya. Dioni Manca Beca mengenakan kebaya sutra abang dan juga sarung songket putih. Mediana juga menghadirkan warna bendera Indonesia melalui busananya. Dan selain itu juga penampilan tersebut juga memperkenalkan kekayaan tekstil Bali kepada publik olahraga Asia. Dan bagi atlet yang akrab disapa Diana itu, bahwasanya kepercayaan sebagai pembawa bendera ini menjadi pengalaman membanggakan. Dia juga berharap kesempatan tersebut ini bakal menambah motivasinya untuk terus nganjuk ke yang terbaik bagi Indonesia. Dan kebaya Prada Bali karya Ghea Pangambean, busana Mediana juga merupakan rancangan Ghea Pangambean melalui kolaborasi dengan Ghea Fashion Studio. Ada juga Sarina Indonesia, Mills dan juga Tim Indonesia. Kebaya berbahan sutra tersebut ini mengangkat motif Prada Bali, Manca Beca. Warna abang ini menjadi dasar busana dan sementara ornamen emas ini ngejuk ke aksen pada tampilannya. Dan motif ini diterapkan melalui teknik cetak saring tangan dan kemudian diperkaya dengan bordir benang emas. Detailnya juga ini mengambil inspirasi dari ornamen kain Prada Bali dan sehingga unsur tradisional ini tetap hadir dalam rancangan untuk seremoni internasional, Manca Beca.

Oke baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Maju Beca sudah 54 menit melangkah dari jam 6 pagi. Dan sebelum kita bakal menuju ke jam 7 sesaat lagi, di mana CLH masih punya psikoinformasi lagi yang bakal kami sampai ke Maju Beca. Ya, informasinya mengenai pemerintah Kota Palembang yang perkuat upaya pengendalian inflasi dan juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata berbasis data. Ya, Mancabica, pemerintah Kota Palembang ini terus memperkuat upaya pengendalian inflasi dan juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata berbasis data. Hal tersebut ini disampaikan oleh Wali Kota Palembang, Dr. Randes Ratu Dewa MSI, dalam kegiatan rilis resmi perkembangan indeks harga konsumen atau IHK pada September 2026 dan berita resmi statistik pariwisata Kota Palembang. Selain itu, Ratu Dewa juga menyampaikan bahwasannya transparansi dan juga penyampaian data secara berkala ini menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan, lebih khususnya untuk mengantisipasi perkembangan rego sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi. Dan juga berdasarkan catatan perkembangan inflasi Kota Palembang, tingkat inflasi pada September 2026 ini tercatat sebesar 2,40% secara tahunan, dan angka tersebut ini mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2026 yang berada pada level 2,48%. Dan kondisi tersebut juga ini masih berada dalam sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar 2,5% dengan toleransi plus minus 1%. Sejumlah faktor untuk mempengaruhi perkembangan rego pada September 2026, dampak lanjutan fenomena El Nino dan juga kondisi cuaca panas serta kemarau panjang berpengaruh terhadap ketersediaan sejumlah komoditas pangan termasuk cabai, Mancibice. Baik, kita masih ada informasi lainnya juga, Mancibice, yang akan kaget kita kembali sampaikan di cerita pagi ini, tapi setelah informasi ingat ya, informasi serengat di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.